0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2006 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak. Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk Pansus Haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari Dunia. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Sul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di Alun-Alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang, dan petugas Brigadir Adi akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adi, lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, saat lagi akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Senang sekali pagi hari ini kita ketemu kembali atau berjumpa kembali di program Wacara Kabar Aceh untuk hari ini.
1: Suasana
0: November 2026 dan pendengar di hari ini
2: ada juga berita foto,
0: kita tentunya dan bisa sudah terhubung sama teman-teman yang sudah bergabung di pagi ini.
1: Tentang daerah kita yang benar dari alias
0: Sabang, Sakengon, Melabuh, Lutmai. Dan kita juga masih menantikan teman yang bergabung dari Singkil ya. Oke, ini dari mana nih? Terdengar suaranya dari mana nih? Oke. Baik, suara Duhana tuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana bisa didengar suara saya? Boleh pagi. Di notice?
3: Pagi-pagi.
0: Dengan Robi di Luksumawe ya.
3: Pagi-pagi ya.
0: Kabar baik ya semuanya pagi ini.
3: Alhamdulillah
0: baik. Kayaknya ada yang typing tuh. Ada bocor ILM dari siapa tuh? Dari Bung Junta mungkin ya. Kita update dulu informasi cuaca ya. Bung Junta kayaknya lengket ya. Ah, ada gerak tuh. Jangan-jangan nanti cuma dipajang foto aja kan. Kita update dulu informasi cuaca. Ada Indah di bersama kita pagi ini. Perakirawan yang menyampaikan informasi. Assalamualaikum, selamat pagi Indah.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pagi ini? Ini agak kurang jelas suara Indah.
4: Baik, bang.
0: Baik ya. Baik. Untuk informasi cuaca Provinsi Aceh bagaimana hari ini? Silakan disampaikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini hujan petir. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sabang, Pidijaya, Aceh Barat, Singkil, dan Aceh Tengah yang pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan sedang disertai petir pada wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Pada malam hari umumnya berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pidi, Aceh Barat, Subul Salam, Simelu, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang, serta potensi hujan serta petir pada wilayah Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi, sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, dengan potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, terdapat di wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Barat Daya Simelu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah disebutkan. Untuk titik panas selama 24 jam terakhir, terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Utara. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian.
0: Baik. Sepertinya sudah disampaikan selengkapnya ini ya, Indah.
4: Iya.
0: Baik. Terima kasih banyak untuk informasi cuaca untuk hari ini dan selamat pagi, selamat bertugas kembali, Indah.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada perakirawan Indah tadi yang menyampaikan informasi dan saya kembali ke teman-teman semuanya. Dan pendengar, untuk kabar Aceh seperti biasa Anda juga bisa menonton saya langsung di live streaming YouTube RRI Banda Aceh. Dan kita ke Melabuh dulu, ada Bung Karno di Melabuh. Kita sapa di Melabuh, apa kabar? Apakah ada hujan di sana atau bagaimana cuaca? Apa kabar pagi ini Bung Karno?
5: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Sehat ya, cuaca bagaimana di sana?
5: Cuaca aman, cerah.
0: Aman ya? Aman. Baik. Oke, ada kabar apa dari Melabuh pagi ini yang bisa disampaikan? Silakan.
5: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skor Wheel 17. Di Sabang ada Kariska di sana, di Takengon ada Kayati, di Singkil Bang Mulyadi, dan di Loksmaya ada Bang Robi ya. Di kesempatan pagi hari ini ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu pendengar soal Pemkab Aceh Barat perkuat program penanggulangan kemiskinan. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK di Aula Cutnyadin, Baperida, Aceh Barat pada hari Senin kemarin. Rapat dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil yang menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan berbasis data, terpadu, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Said mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan itu diarahkan pada tiga strategi utama. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, yang kedua meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Said menyebutkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2026 itu mencapai 12,34%. Sementara angka kemiskinan Aceh Barat pada tahun 2025 sebesar 15,50%. Menurutnya, data tersebut ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bisa mempercepat intervensi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan ia juga meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data terbaru dan terpadu dalam menyusun program sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan kepada keluarga serta wilayah

0: Bang Dimas dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih Bung Karno di Melabo. Dan dari Melabo saya ke Bang Robi di Lut Semawe. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
2: Alhamdulillah kalau merobinya baik, tapi kalau cuaca bisa ngelihat deras sekali hujan pagi hari ini. Lux
1: sedang
2: Semawe
1: hujan ya.
2: Berbalik sama Melabu ya. Melabu cerah, Lux Semawe deras sekali tiba-tiba nih, tapi langsung deras ya.
1: Baik, kalau di Banda Aceh pagi ini masih mendung aja nih. Mungkin
2: ya.
1: Nanti juga bakal hujan kali ya. Oke, ada informasi apa atau kabar apa yang bisa
2: Baik,
1: dibagikan dari Lux Semawe? Silakan.
2: Ya. Terima kasih Dimas dan pendengar kabar Aceh pagi hari ini dari Lux Semawe. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lux Semawe mulai menerapkan mekanisme pembayaran retribusi sampah melalui sistem yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat. PLT DLHK Lux Semawe Zulfikar Syarif SEMSM mengatakan sistem tersebut diterapkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran sekaligus memastikan pengelolaan retribusi sampah berlangsung secara tertib, terarah, dan transparan. Mulai Oktober 2026 ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DLH atau menunggu petugas melakukan penagihan untuk membayar retribusi sampah. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui rekening resmi retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lux Semawe di Bank Aceh Syariah. DLHK Lux Semawe mengimbau masyarakat memastikan pembayaran hanya dilakukan melalui rekening resmi tersebut. Masyarakat juga diminta tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak berkepentingan. Penerapan sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan transparansi dalam pengelolaan retribusi sampah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Lux Semawe dalam memenuhi kewajibannya. Dan untuk dialog pagi hari ini dengan judul Membangun Lux Semawe dari Gampung, terkait juga dengan pemilihan geci secara langsung ya, berapa waktu lalu, dan besok tanggal 8, 2 hari lagi tanggal 8 Oktober akan dilaksanakan pelantikan 47 geci di kota Lux Semawe ini. Jadi apa yang harus
3: ya.
2: Diperkuat untuk gampung-gampung agar pembangunan kota Lux Semawe ini menjadi lebih maju. Demikian
3: apa
2: Dimas
3: ya?
2: Informasinya.
3: Dari aku bentar ya, baca berita bentar.
1: Baik, terima kasih ya Bung Robi. Ini kita bisa monitor suara Bung Junta nih.
2: Ya,
1: lagi telepon siapa nih ya.
2: Ya, kita diam ya, aja.
1: Baik, Kam.
2: Biar Junta pun bicara.
1: Ada bisnis apa nih, Kam?
0: Pura-pura gak dengar aja.
3: Halo.
1: Iya, pura-pura gak dengar ya. Nanti kita minta kopinya aja kali ya. Karena ini pembisnis orangnya ya. Kita ke Takengon dulu nih. Kalau di Laut Semawe tadi hujan, di Takengon bagaimana kabarnya pagi ini, Kak Yati?
4: Iya, kalau di Takengon masih mendung, Bang. Menantikan hujan juga ini, Bang. Oh, halo?
1: Masih menantikan hujan ya? Sama
4: betul.
1: Dong cuacanya seperti di Banda Aceh ya?
4: Iya, betul.
1: Ada informasi apa dari Takengon? Silakan.
4: Iya, satu informasi dari Aceh Tengah ya, dan Benar Meriah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Benar Meriah mengikuti rapat koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 membahas perkembangan harga bahan pangan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Satgas MBG Kabupaten atau Kota. Rakor pengendalian inflasi pada minggu pertama Oktober 2026 tersebut digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Senin 5 Oktober 2026. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti secara langsung maupun virtual oleh unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, serta PPID dari seluruh Indonesia. Di Kabupaten Benar Meriah, rakor dipantau dari ruang Cyber Pungli, lantai 2 Setdakap Benar Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Benar Meriah, Dr. Samusi Purnawiradade, SHSIP, MSI, yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ihsan, STMLing. Sejumlah anggota TPID dari Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Benar Meriah turut mengikuti kegiatan tersebut. Ya, dalam rakor, Ihsan menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga atau IPH Kabupaten Benar Meriah pada minggu pertama Oktober 2026. Ia menyebutkan sejumlah komoditas memberikan andil terhadap penurunan IPH di Kabupaten Benar Meriah. Komoditas yang memberikan kontribusi penurunan terbesar antara lain udang basah sebesar 0,3

0: 8%, beras 0,14%, dan mie kering instan sebesar 0,11%. Menurut Ihsan, perkembangan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi TPID dalam memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas yang berpengaruh terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat. Melalui rakor mingguan tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan TPID se-Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, termasuk perkembangan harga energi, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk dialog pagi ini, RRI Takengon masih menantikan player ini, Bang Dimas. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Dimas di Banda Aceh.
1: Baik, oke. Sepertinya kalau untuk player kita juga sama ya, masih menunggu, berbeda tadi sama Melabu ya, dan Losmang ya.
0: Betul.
1: Okay. Baik, kita ke Sabang. Ada Rizka ya di Sabang ya. Apa kabar pagi ini?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Baik. Sehat ya?
2: Ya sehat.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Apakah di sana mendung juga?
2: Di Sabang untuk pagi ini tadi hujan ringan ini dan sekarang
1: hujan
2: masih
1: ringan.
2: Mendung.
1: Baik. Oke, ada informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan, Rizka.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas. Dari Sabang kita punya beberapa informasi. Salah satunya mengenai kebutuhan bahan pangan untuk kenduri Maulid ikut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas di Kota Sabang. Nah, tiga komoditas yang mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir ini ada cabai merah, cabai rawit, dan juga udang basah. Permintaan bahan pangan untuk kebutuhan kenduri meningkat, sementara hasil panen sejumlah komoditas mengalami penurunan, dan kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan di pasar ikut berkurang. Kondisi tersebut membuat permintaan bahan pangan meningkat secara bertahap selama periode Maulid. Kemudian informasi selanjutnya untuk hari ini Selasa 6 Oktober, beberapa wilayah di Kota Sabang akan mengalami gangguan pada penyaluran air bersih. Dikarenakan Perumda Tirta Anek Laut, Kota Sabang akan melakukan perbaikan koneksi gate valve berukuran 12 inci di kawasan Gampung Krung Raya, tepatnya di area Rujak. Dan untuk sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak langsung antara lain Tepin Ciri, Anelaut, Cot Batre, dan sekitarnya. Untuk masyarakat di wilayah tersebut diimbau mengantisipasi kemungkinan gangguan suplai air selama pekerjaan berlangsung. Dan informasi terakhir ini Kota Sabang meraih juara 3 Lomba Tari Kreasi Nusantara pada ajang Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dan kontingen yang mewakili Kodim 0112 Sabang berhasil meraih posisi ketiga dalam perlombaan yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 TNI. Untuk juara pertama ini diraih Kodim 0101 Kota Banda Aceh, sedangkan juara dua diraih Kodim 0102 PD. Dalam perlombaan tersebut, kontingen Sabang menampilkan tari Samhita yang mengangkat unsur keberagaman budaya. Demikian ini informasi dari Sabang, Bung Dimas, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Rizka di Sabang. Dari Sabang kita ke Aceh Singkil, ada Bung Junta nih.
3: Siap.
1: Apa kabar, Kam?
3: Kabar baik, Bung Dimas. Bagaimana kabarnya?
1: Sibuk sekali Anda ya. Oke, baik, kabar baik juga, Alhamdulillah. Cuaca bagaimana di Aceh Singkil?
3: Kalau cuaca di Aceh Singkil untuk saat ini alhamdulillah cerah ya tadi, tapi jam 6:30 itu hujan.
1: Hujan ya.
3: Ini udah cerah, udah keluar matahari ya. Sudah
1: Oke.
3: Agak lebih bersemangat gitu ya. Saya lihat dari
1: Siap.
3: Dalam akuarium ini.
1: Akuarium juga ya. Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Bung Dimas. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 Depart 1, khususnya tetap semangat. Informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait sebanyak 3 jembatan di Singkil roboh total diterjang banjir. Pendengar, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah ya menuju ujung Bawang Singkil, Aceh Singkil dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil ambruk dan putus total. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Junaidi mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh ataupun putus. Akibatnya warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain saat beraktivitas menuju pasar, ya pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah. Untuk selanjutnya, Junaidi juga menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling Aceh Singkil. Sebelumnya, karena disebabkan tingginya debit air sungai karena banjir serta ditimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai. Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Aceh Singkil, Al Husni, mengatakan banjir terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tercatat pada 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan, meliputi Desa Rantau Gedang, Pia Bumbung, Kuta Simboling di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kemudian banjir juga sempat terjadi di Desa Samar 2, Kecamatan Kuta Baharu, serta di Desa Sukajaya di Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil. Dan ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, berita banjir kembali kita dengarkan ya dari Singkil. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh terkait 5 perempuan lanjut usia di kemukiman Lamlom, Kecamatan Lukenga, Aceh Besar, tetap produktif melalui usaha peternakan ayam kampung secara berkelompok. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program Lawang Lamlong atau Lansia Wanita Tangguh dari Lamlom yang dikembangkan PT Solusi Bangunan Dallas. Dan program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga perempuan lanjut usia tetap aktif dan berdaya di tengah masyarakat. Dan perusahaan memberikan dukungan berupa pembangunan kandang, perlengkapan peternakan, pelatihan pembukuan, hingga pendampingan legalitas usaha. Ketua Kelompok Lampuh Gede Mursidah mengatakan kegiatan beternak memberikan aktivitas baru sekaligus peluang tambahan penghasilan bagi anggota kelompok. Dan program Lawang Lamlong juga mendapatkan penghargaan Perempuan Berbakti 2026 peringkat Gold dari Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia agar tetap produktif, mandiri, dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali, selamat melanjutkan aktivitasnya atau Depart 1. Teman-teman semuanya tetap semangat. Dan kita akhir ya untuk Kabar Aceh pagi ini. Sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kasat Bimas Polres Bener Meriah HKP Hasman Hidayah SHMH melaksanakan kegiatan polisi negeri sekolah sekaligus menjadi pembina upacara bendera di SMP Negeri 2 Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti kepala sekolah, para dewan guru, serta 285 siswa dan siswi SMP Negeri 2 Wipesam. Dalam amanatnya, AKP Hasman Hidayah mengajak seluruh siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan penuh hikmat sebagai bentuk kedisiplinan dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ia juga mengingatkan para pelajar agar senantiasa menghormati guru, menaati peraturan sekolah, serta menjaga hubungan baik dengan sesama teman. Selain itu, khusus bagi siswa kelas 9, Kasat Binmas menyampaikan informasi mengenai SMA Kemala Taruna Bayangkara yang telah dibuka bagi para pelajar yang berminat melanjutkan pendidikan. Para siswa yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dipersilakan berkoordinasi dengan Polres Bener Meriah. Kegiatan polisi negeri sekolah ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di lingkungan pendidikan untuk membangun komunikasi dengan generasi muda sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan, etika, dan kesadaran menjaga keamanan sejak dini. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, sungai ini sangat indah ya.
4: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
3: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai? Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
5: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah di sungai. Itu bisa merusak sungai dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya.
4: Benarkah, Pak?
5: Iya, anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga sungai tetap bersih. Jangan membuang sampah di sungai. Sebaiknya, buang sampah pada tempatnya.
3: Baik, Ayah. Kami tidak akan membuang sampah di sungai.
5: Terima kasih Budi dan anak-anak. Kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang lain. Selamat bermain di sungai, tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihannya.

0: Pak Baya, aku baru saja mendengar tentang peluang investasi baru nih, Pak. Mereka menjanjikan keuntungan 30% per bulan. Bapak tertarik?
1: Wah, kedengarannya menggiurkan itu, Bu Siti. Tapi, apa sudah memastikan bahwa itu bukan investasi bodong?
0: Aku belum ngecek juga sih, Pak. Mereka kelihatan sangat meyakinkan dan banyak orang yang sudah berinvestasi.
1: Jangan mudah percaya, Bu. Investasi dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat itu biasanya mencurigakan, Bu. Apakah memang sudah dicek izin usaha dan legalitas mereka?
0: Belum sih, Pak. Apa yang harus aku periksa nih, Pak?
1: Pertama, pastikan mereka terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cek juga ulasan atau testimoni dari sumber yang terpercaya. Kalau mereka menolak memberi informasi yang jelas atau terlalu mendesak untuk segera berinvestasi, itu tandanya bahaya, Bu Siti.
0: Iya, Bapak benar. Mungkin aku terlalu terburu-buru tergiur keuntungan besar. Jadi, bagaimana cara yang aman untuk berinvestasi, Pak?
1: Nah, begini Bu Siti, investasi yang aman biasanya memberikan keuntungan yang wajar dan juga memerlukan waktu untuk berkembang. Selalu lakukan riset terlebih dahulu, Bu, dan jangan pernah menginvestasikan uang yang Ibu Siti tidak siap kehilangan.
0: Terima kasih, Pak Baya. Aku akan lebih berhati-hati dan melakukan riset sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
1: Sama-sama, Bu Siti. Ingat, lebih baik berhati-hati daripada menyesal di kemudian hari.
2: Ahoy!
3: Warna kainnya cerah ya, Nah?
4: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
5: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
6: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
3: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
4: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif jadi dompet dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
7: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk dalam negeri.

Otoritas Jasa Keuangan OJK menilai penghapusan batas minimum harga saham Rp50 menjadi Rp1 mulai menunjukkan pembentukan harga pasar yang wajar. Kebijakan Bursa Efek Indonesia tersebut berlaku di pasar reguler dan pasar tunai sejak 28 September 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi mengatakan harga saham kini terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran investor. Menurutnya, mekanisme tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan untuk membentuk harga keseimbangan baru berdasarkan kondisi fundamental perusahaan. Hasan menyebut OJK bersama BEI terus memantau dan mengevaluasi perdagangan seluruh saham yang tercatat di bursa. Pengawasan tersebut termasuk saham yang mengalami penurunan harga hingga mencapai Rp1 per saham. Hasan mengatakan sejumlah saham yang sebelumnya tidak aktif diperdagangkan kini mulai kembali bertransaksi. Aktivitas tersebut menunjukkan tingkat likuiditas yang mulai memadai. Menurut Hasan, kondisi tersebut menunjukkan proses pembentukan harga mulai berjalan sesuai mekanisme pasar. Pergerakan harga yang mulai tertahan maupun meningkat mencerminkan terbentuknya keseimbangan baru antara permintaan dan penawaran. Ia menambahkan kebijakan penghapusan batas minimum harga saham merupakan bagian dari praktik terbaik yang diterapkan di bursa regional maupun global. Kebijakan tersebut diarahkan agar harga saham terbentuk berdasarkan persepsi pasar terhadap nilai fundamental dan prospek perusahaan. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi intervensi pasar dan memperkuat proses penemuan harga atau price discovery. Dengan mekanisme tersebut, harga saham diharapkan semakin mencerminkan kondisi fundamental serta prospek perusahaan ke depan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Saat kita berkendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning, sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu ya, lagu-lagu di pagi hari ini pendengar sembari menemani aktivitas Anda bagi yang sedang di rumah barangkali ya, yang apa ya sedang ngopi gitu ya. Pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengontrol emosional penting karena membantu menjaga kesehatan mental dan fisik. Emosi yang terkelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta membantu seseorang menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kecerdasan emosional, yang meliputi kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, juga berperan penting dalam membangun empati dan kepemimpinan. Secara keseluruhan, pengendalian emosi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

0: in my heart.
1: Okay. Masuk bagasi dulu ya, baik-baik ya.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam upaya pelestarian.

Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Ya, pendengar, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Supratman menjelaskan pembentukan pusat rehabilitasi dan edukasi bagi warga binaan pengguna narkotika yang berusia produktif. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan. Supratman mengatakan rapat

0: Lintas Kementerian menyepakati pembentukan tim kecil untuk merumuskan pusat rehabilitasi dan reedukasi warga binaan. Tim tersebut akan bekerja selama satu minggu berdasarkan data warga binaan yang tersedia untuk menyusun konsep pelaksanaan program. Ia menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menyiapkan data-data akses data serta akses bagi pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, penyusunan kurikulum rehabilitasi dan pelatihan akan melibatkan Kemendiksaintek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, Supratman mengatakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilibatkan pemerintah untuk mendukung program pemberdayaan warga binaan. Kedua kementerian akan berperan dalam mendorong kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama pembinaan warga binaan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Gajah, hewan yang sering diidentikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memiliki reputasi sebagai makhluk yang ramah dan baik hati. Meski tubuhnya besar, gajah sebenarnya adalah makhluk yang lembut dan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang kuat di alam liar. Gajah memiliki hubungan yang erat dengan manusia di banyak budaya, sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kehormatan. Dalam banyak kesempatan, manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan damai, terutama di daerah di mana gajah masih menjadi bagian dari ekosistem alami. Sayangnya, konflik antara manusia dan gajah sering terjadi karena hilangnya habitat dan persaingan untuk sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti program konservasi dan edukasi masyarakat, konflik ini dapat dikelola dan diatasi. Kita harus ingat bahwa gajah bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan dapat membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan kerjasama antara manusia dan gajah, kita bisa memastikan bahwa spesies ini terus ada untuk generasi mendatang. Sebagai makhluk cerdas, gajah juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tetapi mereka membutuhkan dukungan kita untuk bertahan. Mari kita hargai gajah sebagai teman, bukan musuh, dan bersama-sama menjaga kelangsungan hidup mereka di bumi ini.

Ya baik pendengar RRI Takyang dimanapun Anda berada, karena ada sesuatu dan lain hal pendengar ya, ada yang harus yang dikerjakan, maka Eti putarkan jazz musik untuk sementara hingga nanti Eti kembali, dan kita akan masih hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu di ruang dengar Anda.

Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

pentingnya helm. Dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu toh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Ino!
3: Ino, ada musio!
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

0: kenapa, Ta? Kehabisan bensin?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba mesinnya mati. Perasaan bensinnya baru aku isi. Kenapa ya?
0: Coba sini, biar aku periksa dulu. Waduh, mesinnya panas banget nih. Bau lagi. Terakhir, motormu kapan nih ganti oli, Ta?
1: Kayaknya belum lama deh. Mungkin sekitar 6 bulan lalu.
0: Astaga, Sita yang manis. 6 bulan itu waktunya bayar SPP, bukan waktu ganti oli motor. Aduh, aduh.
1: Emangnya kelamaan ya?
0: Kamu terlalu manis, Sita. Tapi sayang, nasib motormu tidak semanis kamu.
1: Ya, motor, maafin aku ya.
0: Udahlah, biar aku dorong ke bengkel sekarang. Nih, bawa motor aku aja.
1: Hehe, makasih Andi.

0: apa kabar?
1: Baik, Shay.
0: Loh, kok masih pakai sepatu yang itu aja sih? Kayak gue dong, dari pagi sampai malam, ke kantor, meeting, lunch, sampai shopping, selalu pakai high heels biar makin percaya diri dan kelihatan seksi.
1: Apa? Jadi seharian lo pakai high heels? Nggak bahaya tuh bagi kesehatan?
0: Enggak tuh, lihat aja gue, baik-baik aja kan? Oh iya sis, gue tinggal ke toilet dulu ya, bye!
2: High heel itu memang bagus, ladies. Tapi, pemakaian high heel dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek negatif juga loh. Sebelum efek negatif menyerang kalian, gunakan sepatu high heel dengan bijak.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak ah, biasa aja perasaan. Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
1: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan presensi of inflasi.
1: Itu aja tuh, nggak ada cara lain.
0: Ada dong caranya, bisa dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, dengan konsumsi produk dalam negeri, dan rajin menabung.
1: Wah, keren banget ya. Oke deh, makasih ya infonya. Sekarang aku jadi tahu apa itu inflasi dan cara mengatasinya.

0: datang. Andi, Andi, Andi. Duh, dipanggilin juga. Sombong amat.
1: Apa? Panggil-panggil. Tahu lagi buru-buru nih, mau fingerprint.
0: Tunggu dulu. Sini, sini.
1: Apalagi sih?
0: Ini aku mau bilang, goodie bag kamu keren banget. Dapat dari mana sih, Indi?
1: Kata istriku, ini tote bag, bukan goodie bag. Kemarin aku dapat dari adik sepupuku dibagi-bagiin di acara pestanya. Jangan ngarang, bilang-bilang ini goodie bag.
0: Tuh kan, dapatnya aja dari souvenir pernikahan. Ini namanya goodie bag, Andi. mau tahu nggak beda goodie bag sama tote bag?
1: Apa?
0: Goodie bag banyak didapatkan dalam sebuah acara tertentu seperti seminar maupun pernikahan. Kayak nikahan adik sepupu kamu tuh. Nih, motifnya juga monoton, cuma ada gambar wedding gitu. Terus bahannya tipis. Nah, kalau tote bag, karakter, warna, dan motifnya beragam banget, Di. Udah gitu bahannya kuat. Jadi beda kan goodie bag vs tote bag?
1: Oh gitu.
0: Iya. Goodie bag kamu buat aku aja ya. Untuk tempat bekal ke kantor. Aku suka.
1: Enggak, tunggu aja adik sepupu kamu pesta. Nanti juga dibagi-bagiin.
0: Hah?

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon pendengar ya. Pendengar, hadirkan satu informasi, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Benar Meriah nomor 360/520/SK/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Benar Meriah tahun 2026. Keputusan ditetapkan di Redelong pada 5 Oktober 2026. Keputusan ini diterbitkan sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi peningkatan intensitas curah hujan. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh, pada Oktober 2026, Kecamatan Syah Utama dan Timang Gajah diprediksi mengalami curah hujan tinggi 300 hingga 500 mm per bulan. Sementara itu, pada November 2026, seluruh kecamatan di Kabupaten Benar Meriah diprediksi mengalami curah hujan tinggi dengan kisaran 300 hingga 500 mm per bulan. Pada Desember 2026, seluruh kecamatan diprediksi mengalami curah hujan menengah sebesar 150 hingga 300 mm per bulan. Status siaga darurat tersebut dapat diperpanjang, diperpendek, ditingkatkan maupun dihentikan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan ancaman, informasi peringatan dini, kondisi lapangan, dan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Benar Meriah. Dalam keputusan tersebut, sejumlah ancaman bencana menjadi prioritas kesiapsiagaan meliputi banjir, banjir bandang dan genangan, tanah longsor atau pergerakan tanah, cuaca ekstrim dan angin kencang atau puting beliung, serta pohon tumbang. Selain itu, pemerintah daerah mengantisipasi potensi gangguan akses jalan, jembatan, dan infrastruktur pelayanan publik serta ancaman ikutan yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selama masa siaga darurat, BPBD Benar Meriah ditugaskan mengoordinasikan kesiapsiagaan termasuk mengaktifkan posko sesuai kebutuhan dan meningkatkan kesiapan tim reaksi cepat TRC serta personel penanggulangan bencana selama 24 jam. BPBD juga bertugas melakukan pemantauan dan kaji cepat perkembangan ancaman maupun kejadian bencana, memantau informasi cuaca dan

0: Hus, pus. Sana, kesana dong. Aku bisa alergi nih, gatal-gatal kalau ada kucing yang mendekat.
1: Push sih, jangan jauh-jauh. Sini.
0: Kenapa dipanggilin lagi? Aku alergi nih, ada kutunya nggak ya?
1: Oh, alergi ya? Tenang, kucing peliharaanku aman dari yang namanya kutu kucing. Kucing peliharaanku sering dicek kesehatannya. Kalau ada kutunya, ya ayo segera mandikan dengan sampo anti kutu Anabul kesayangan kita itu. Kalau sudah dimandikan, sebaiknya menyisir bulu kucing untuk menghindari kutu yang tertinggal. Rutin mencuci selimut, alas yang digunakan Anabul dengan air panas. Berilah obat dan suntik

Ya pendengar, 54 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di siang, di pagi pendengarnya menjelang siang ini, dan nantinya akan ditemani oleh rekan Ari di ruang dengar Anda hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Yati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Pendengar, ketemu lagi bareng saya Ari di RRI Takengon. Ya, pendengar, hari ini kita saya lupa ini ngucapin terima kasih ya untuknya Kak Yati yang sedari subuh tadi ya sudah menemani mengisi ruang dengar Anda dengan berbagai rangkaian acara dan juga musik. Terima kasih buat Kak Yati yang tadi sudah menemani Anda sampai jam 10 ya. Sekarang giliran saya nih yang mengisi kursi panas di studio pendengar. Pendengar, saya akan menemani Anda sekitar 5 jam ke depan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita saat lagi kita akan membahas tentang literasi digital, mendekatkan buku menjangkau pembaca dengan tema terobosan digital perpustakaan di Kabupaten Benar Meriah. Kita hari ini kehadiran dua narasumber nih pendengar. Pendengar, setelah lagu ini maka program akan kita lanjutkan.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Literasi Digital RRI Takengon setiap Selasa, Minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini tentang transformasi layanan pemerintah menuju sistem digital, inovasi, aplikasi dan platform yang memudahkan urusan administrasi, kesehatan, pajak dan layanan publik. RRI Takengon untuk masyarakat yang melek digital.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Dalam program hari ini kita akan membahas literasi digital. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita ya, yaitu buku dan perpustakaan. Tapi cara kita mencari dan mendapatkan informasi sekarang sudah berubah. Dulu mungkin kita datang ke perpustakaan ya, melihat rak, mencari buku satu persatu. Nah sekarang sebagian besar informasi justru pertama kali kita mencari dari layar handphone. Pendengar, untuk pemirsa juga RRI Net, nah pertanyaan sederhana nih, ada perpustakaan kita, ada perpustakaan juga harus ikut, apakah ya perpustakaan juga harus ikut berubah? Dan kalau ikut berubah, kenapa, seperti apa ya bentuk perubahannya? Itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam tema mendekatkan buku, menjangkau pembaca, terobosan digital dari perpustakaan Benar Meriah. Sudah hadir bersama saya dua narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan ya, Kabupaten Benar Meriah. Yang pertama ada Bapak Mursaha, SPT MPD, selaku PLT Sekretaris Dinas Arsip Kabupaten Benar Meriah. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, kemudian ada sudah hadir juga nih Bapak Anwar Sadi, STP MSI ya, PLT Kabid Layanan Perpustakaan dari Dinas Arsip Kabupaten Benar Meriah juga. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bung Ari.
1: Siap, terima kasih untuk Pak Anwar ya. Pak Anwar, kita mulai aja ya Pak Mursaha ya. Oke. Saya langsung mulai nanya-nanya aja nih ya Pak Mursaha nih, saya mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Ketika kita berbicara tentang terobosan digital perpustakaan Benar Meriah, sebenarnya perubahan apa yang ingin dicapai melalui langkah ini nih?
2: Ya, terima kasih para pendengar RRI Takengon dimanapun berada. Jadi yang pertama sekali kita melihat ya, mengetahui kondisinya Benar Meriah khususnya yeah. yang berada di daerah pegunungan. Jadi antara pembaca ke perpustakaan itu sulit ya, untuk dijangkau. Jadi alasan itulah salah satunya kami bagaimana sekarang penggunaan handphone ya yang begitu gencar ya yeah. yang sulit kita bendung begitu. Jadi bagaimana handphone ini bisa berarti positif begitu bagi masyarakat kita.
1: Bagi masyarakat.
2: Jadi iya. dengan begini kita adakan pustaka digital, mm-hmm. artinya buku dalam genggaman. Jadi para pemustaka atau pengguna pustaka yeah. bisa mendapatkan buku dengan menggunakan handphone begitu.
1: Langsung lewat handphone gitu Pak. Iya, jadi begitu. Lebih memudahkan.
2: Iya.
1: Gitu. Nah baik pendengar, itu tadi jawaban dari Pak Mursaha. Kita sekarang kita lanjut ke Pak Kabid lagi nih, ke Pak Anwar nih.
2: Oh, iya.
1: Tadi kita sudah mendengar arah besarnya nih Pak Anwar yeah. kan. Okay. Nah kalau dari sisi layanan perpustakaan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ya, perubahan seperti apa yang sekarang mulai dirasakan atau sedang dikembangkan nih?
3: Oke, terima kasih Bung Ari.
1: Yeah.
3: Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mursaha tadinya, rekan-rekan pendengar dan Bung Ari,
1: yeah.
3: kita sekarang berkompetisi dengan Android yang ada di tangan kita.
1: Benar.
3: Jadi kami ini sebenarnya pertarungan kami ini sebenarnya nggak setara nih Pak Ari.
1: Ya. Yeah.
3: Bung Ari. Karena apa? Kami perang dengan dola, dengan ChatGPT,
1: dengan AI.
3: Kami siapkan gitu. Dengan bukunya, dengan AI, kan begitu. Jadi bagaimana mencari atau mengarahkan logika masyarakat, logika pelajar, logika pendidik bahwa ada poin loh di buku ini. Nah, ketika kalian ngambil di dola, memang sih kalian waktu per satu menit, kurang dari satu menit, apa yang kalian cari dapat di AI. Tapi ada problem yang kalian nggak dapat di situ.
1: Nah, apa itu?
3: Apa itu? Nah, disitulah kemampuan analisis di situ tidak ada.
1: Oke.
3: Aplikasi AI itu adalah berbasis pada metode-metode atau sebut saja ada pola-pola yang sudah diatur sehingga alur logika berpikirnya sudah ada standar sendiri.
1: Benar.
3: Sehingga kemampuan kita untuk menalar, untuk mengkritisi suatu problem itu hilang. Nah, sehingga kita sadar sekarang gen-gen Z sekarang problemnya kan di situ. Ketika kita kejar untuk penalaran, kita kejar untuk mereka bisa menganalisis lebih dalam suatu kasus, itu akan sulit. Kenapa? Okay. Mereka mengandalkan
1: instan
3: dengan Android-nya. Saya pikir ini yang menjadi problem kita. Kami coba mengejar pola-polanya memang masih konvensional seperti kita punya aplikasi, kita punya buku. Namun kami berpikir di kepustakaan Budaya itu bukan sederhana kita menghadiahkan program digital ke publik ini. Oi, masyarakat Bunda Meriah, kami punya aplikasi loh. Itu nggak bakalan selesai.
1: Tidak segampang itu ya, Pak.
3: Begitu banyaknya aplikasi yang menyajikan buku sekarang, itu kompetisi kita, kompetitor kita. Nah, jadi kita nggak sampai ke situ. Jadi sekarang kami mencoba bagaimana memberi ruang yang lebih dekat kepada pembaca, buku ini menjadi lebih dekat kepada pembaca.
1: Nah,
3: dengan pola menarik minatnya, dengan ya kelompok, katakanlah kita harus mencari, kenapa sih buku ini harus adanya di pustaka aja? Kenapa sih nggak ada buku di kafe? Anak muda di kafe kok.
1: Benar.
3: Ngumpulnya di kafe.
1: Nah,
3: kunjungan pustaka kami nggak sampai 100 per minggu, Pak.
1: Oh gitu.
3: Nah, kalau kita lihat penduduk kita, siswa kita, punya siswa SMA kita sampai 9 SMP kita 9 ribuan, SMA kita sekitar 7 ribuan, lain lagi SD loh, SD ada 21 ribu, lain lagi penduduk Bunda Meriah ada 180 ribu. Kami dapatnya cuma 100 orang per minggu. Kan begitu kan. Dari itu, ini yang harus kita pelan-pelan kita rubah, mudah-mudahan nanti dengan kawan-kawan pustakawan itu bisa. Saya yakin bisa ketika buku ini diberi ruangnya lebih banyak ke komunitas yang memang butuh sebenarnya informasi seperti itu.
1: Berarti memang seperti gimana ya kita bilang ya, sekarang sudah minimnya minat baca ya. Dengan adanya smartphone atau mungkin kita bilang akses membaca yang langsung dalam genggaman. Contoh seperti yang mungkin Pak Anwar sebutkan tadi, bisa saya simpulkan sedikit ya pendengar dan pemirsa RRNet. Penggunaan AI, mungkin kalau yang dari saya tangkap dari kata dari Pak Anwar tadi, penggunaan AI itu boleh, tapi setidaknya kalau kita terus membiasakan itu akan menghilangkan sisi nalar dan analisis kita. Jadi kita sudah memanja dengan hal yang simple. Nah, dengan kita tetap membaca buku, artinya kita tetap, gimana ya kita bilang, meng-refresh otak atau tetap melatih otak untuk terus berpikir lebih kritis ya, gitu ya Pak Anwar ya.
3: Betul.
1: Ya baik, pendengar, kita lanjut ke Pak Mursaha lagi nih ya. Pak, ini kenapa ya perubahan seperti ini nih, kita kan ingin mengubah dari melawan arus sih sebenarnya kalau menurut saya ya, melawan arus zaman ke arah yang kita, kalau kita beli konvensional tidak, tapi kita lebih mengutamakan ke pembacaan buku ya. Kan kenapa ya perubahan seperti ini menjadi penting nih sekarang, Pak? Kan apa yang berubah dari kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi sehingga perpustakaan juga perlu beradaptasi ini? Pak Mursaha, mungkin bisa dijawab Bapak.
2: Iya, terima kasih. Jadi dalam hal ini pada saat-saat kami turun ke masyarakat, ya kami ada turun ke masyarakat hampir rutin lah, ya ke sekolah-sekolah. Jadi kita memberikan sosialisasi, menjelaskan kepada siswa-siswa pentingnya ya, apa bedanya buku ya, sumber sebagai sumber informasi dengan di dunia maya begitu. Jadi pemahaman itu terus-menerus kita lakukan sehingga mereka tidak terhanyut dengan instan tadi. Jadi dalam hal ini kita menjelaskan bagaimana proses pembuatan buku ya, bahwa buku itu dibuat dengan melalui penelitian ya dengan analisis yang mendalam, ya sehingga buku itu dapat dipertanggungjawabkan. Setelah buku itu jadi oleh si penulis begitu, juga berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, kemudian dibahas lagi oleh para ahli, sehingga kebenarannya itu dipertanggungjawabkan. Itulah perbedaan buku dengan informasi-informasi yang beredar yang tidak ada pertanggungjawabannya.
1: Okay.
2: Nah, jadi dalam hal ini kita menjelaskan itu ke siswa, ke guru, ke masyarakat. Jadi asal kita bertanya apa saja misalnya di Google, pasti ada jawaban.
1: Benar.
2: Tapi
1: benar.
2: Jawaban itu apakah bisa dipertanggungjawabkan benar. Kebenarannya. Nah, jadi itulah yang terus kita informasikan
1: ke, ya, masyarakat.
2: Ke masyarakat, ke para siswa, ke para guru, bahwa buku ini ya otentik, buku ini dapat dipertanggungjawabkan, buku ini hasil penelitian, buku ini telah dianalisis oleh para pakar.
1: Benar.
2: Sehingga kebenarannya ya menjadi kebenaran yang hampir ya kita nyatakan bahwa itu benar adanya.
1: Iya.
2: Jadi mungkin ini juga salah satu menghindari hoax kan begitu
1: hoax,
2: kan?
1: Hoax benar ya.
2: Jadi di perpustakaan sekarang ada namanya literasi informasi.
1: Literasi informasi.
2: Nah, jadi baru-baru ini juga kami mengadakan semacam BIMTEK literasi informasi.
1: Yeah.
2: Jadi artinya masyarakat kita mendapat informasi berliterasi begitu. Jadi informasinya itu benar. Dia harus bisa memahami bahwa itu benar.
1: Benar, ya, ya. Nah, ya.
2: Jangan menerima informasi yang tanpa literasi begitu. Jadi sembarangan tanpa ada dasar dari siapa, di mana, kapan kan begitu kan seperti juga mungkin RRI kan sehingga literasi informasi itu sangat dipentingkan dan itu menjadi salah satu tugas dari perpustakaan.
1: Oke.
2: Jadi bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan informasi yang benar?
1: Benar ya.
2: Jadi mungkin melawan hoax dan sebagainya. Jadi mungkin ke arah seperti itulah upaya-upaya kita sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa
1: baca
2: gadget gitu ya, informasi-informasi yang melanda saya pikir ya, yang melanda kita, yang menghantam kita, yang sulit dibendung, tapi kita harus bisa menganalisisnya yang mana benar, mana yang salah, kan begitu. Sementara yang benar tadi informasi yang terliterasi, ada suratnya kan begitu kan, siapa yang tanda tangani, dari mana sumbernya, kemudian sumber-sumber yang dapat dipercaya, kan begitu. Jadi itu menjadi bagian dari tugas kami, ya kan, sehingga masyarakat kita dapat mengetahui mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, sehingga mereka tidak terjebak dengan dunia maya yang berseleweran, semua siapa saja bisa berpendapat, sementara pendapat itu belum tentu ada kebenarannya, begitu.
1: Itu menarik tuh Pak, karena sekarang dengan platform, banyak platform digital kita di dunia maya ya Pak, yang memberikan info cepat. Bahkan kalau anak-anak ini, kita bilang anak-anak, mau anak remaja ataupun dewasa, kalau kita tidak membaca ke dasar dari mana info yang kita terima, kita akan langsung terkontaminasi dengan hoax. Kan begitu ya Pak ya. Jadi sekarang contoh nih, kita bilang di salah satu platform di media sosial memberikan info misalnya tentang apa ya, kita bilang informasi tentang pendidikan atau matematika atau apa, sedangkan aslinya itu tidak begitu, atau tentang biologi lah yang sering, bahwa kesehatan kalau memang kita makan ini kita akan sehat, maka akan begini, itu banyak itu Pak ya, dan itu yang membuat timbulnya hoax dan info tidak benar di masyarakat. Tapi ya bagus juga sih Pak, kalau memang menurut dari Bapak Mursaha tadi ya, tetap menginfokan ke masyarakat bahwa buku ini memiliki keabsahan yang sah dan juga memiliki apa namanya penelitian yang jelas ya Pak ya. Jadi kita terhindar dari hoax. Ya pendengar, itu tadi ya sedikit jawaban dari Pak Mursaha, mungkin ya bisa untuk kita ambil hikmahnya itu bahwa buku ini bisa menghindari kita dari hoax. Karena tanpa membaca dari sumber yang resmi, kita akan tertular dengan hoax dan menyebarkan info yang tidak pasti. Nah ini kita balik ke Pak Anwar nih. Kalau kita bicara dari sisi pembaca, apa ya kesulitan yang biasanya dialami masyarakat nih ketika ingin mencari buku atau informasi di perpustakaan?
3: Ya, mungkin apa yang kita lakukan sekarang kan lebih kepada mindset pustaka itu didatangi.
1: Benar, benar.
3: Nah, kita lebih banyak berpikir bahwa kami loh pustaka, kami ini orang hebat loh. Kalian harus datang kalau butuh ilmu. Dan orang yang hadir di pustaka adalah orang yang kacamatanya tebal. Orang yang katakanlah anak-anak pinter.
1: Kalau dulu sering disebut kutu buku mungkin.
3: Kutu buku. Hanya mereka lah yang menjadi penikmat apa yang kami sajikan di dalam pustaka kami ini.
1: Padahal?
3: Sebenarnya ini tidak boleh.
1: Iya.
3: Nggak boleh orang yang hadir di pustaka itu, orang yang bisa membuka buku yang ada di situ, itulah seluruh masyarakat.
1: Seluruh
3: kita.
1: Masyarakat.
3: Anak yang hobi ngoprek sepeda motor dengan kondisi yang mau kenal potnya dinaikin setinggi berapa seperti itu, sebenarnya ada bukunya.
1: Ada tata caranya.
3: Iya, ada tata caranya, ada standarnya. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu yang kita berharap masyarakat bisa melihat, walaupun memang untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat itu bukanlah hal mudah. Ini masalah terbesar, masalah besar. Nasional juga kita punya angka literasi cuma di 40-an dari skala 100. Kalau kita di sekolah nilai kita 4 dari skala 10, jadi kita masuk di kelompok mana nih? Kan pasti masuk di kelompok yang agak-agak lah gitu ya. Jadi itulah status literasi kita skala nasional. Benar-benar ya, saya nggak mau cerita lagi lah di mana kita posisinya. Nah, sehingga ya ini pelan-pelan harus. Caranya ya seperti yang kita sampaikan dalam tema diskusi kita. Kita buat sedekat mungkin buku itu dengan orang yang memang membutuhkan. Nah, kita harus memang segmentarian, harus cari orang-orang yang memang ketika ini kelompok yang diskusinya lebih banyak ke politis, kita harus dekatkan buku-buku politis ke mereka. Nah, ketika orang diskusi tentang sebut saja pertanian, ini kan aneh di Bandar Meriah, sebut saja kita punya lahan hampir 60.000 lahan kopi. Petani kita nggak ada yang pegang buku kopi di pustaka kami, nggak ada yang hadir ke sana, Pak, ada nggak buku kopi, bagaimana apa namanya mekanisasinya, bagaimana penanamannya, bagaimana tata kelola ekonominya, itu kan nggak ada. Nah, jadi ini kan problem-problem kita. Jadi kami berharap sebenarnya, dan kami berikhtiar.
1: Yeah.
3: Nah, walaupun mungkin ikhtiar kami dengan yang apa yang saya sajikan, kasus kita nilai 4 dari skala 10 tadi, itu bukan mudah, tapi ya nggak ada istilah yang tidak mungkin. Saya pikir seperti itu.
1: Jadi bisa perlahan ya, gimana ya Pak ya? Memperbaiki ya Pak ya?
3: Ya, paling kita harus masukkan dalam posisi di pikiran masyarakat bahwa ternyata penting loh baca buku ini.
1: Benar.
3: Nah, itu yang belum bisa kita buat sekarang.
1: Nah, atau ternyata, mungkin karena koleksinya kurang mungkin di perpustakaan, atau mungkin ya, kurang lengkap,
3: kita
1: itu
3: akui,
1: gimana itu Pak?
3: Kita akui koleksi kita relatif terbatas memang. Bahkan kalau untuk melayani jumlah penduduk yang 180.000 dengan sekarang ruang pustaka kita, saya pikir belum belum representatif. Namun saya pikir ya kita nggak bisa terkunci di titik itu. Nah, semua segmen keilmuan ada memang, sudah ada tersedia di pustaka kita, walaupun seperti yang disampaikan koleksinya masih terbatas, jumlah bukunya masih terbatas seperti itu. Namun saya pikir ini sangat penting untuk dilihat, untuk dibaca. Karena apa? Ada pembanding, ada pembanding. Bahkan kita ada yang menerbitkan buku juga gitu ya.
1: Jadi, ada yang menerbitkan buku.
3: Ada beberapa kita lakukan seperti itu. Jadi saya pikir memang ketika kita bicara buku, memang hati masyarakat ini belum tersentuh ke situ.
1: Belum
3: di situ. Ini yang harus kita tarik.
1: Atau mungkin sudah teralihkan.
3: Teralihkan ke algoritmanya
1: handphone. Ya baik, menarik ya pendengarnya. Ini boleh nih, boleh Pak Anwar atau boleh Pak Mursa yang jawab ya. Kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih Pak. Ya. Tapi saya sederhanakan ya untuk pendengar dan pemirsa RR Init. Kalau masyarakat nih mungkin ingin membaca atau mencari sebuah buku ya, apa yang sekarang bisa dilakukan secara digital ya untuk mengetahui apakah buku tersebut tersedia? Ini termasuk ke koleksi tadi nih Pak.
3: Ya.
1: Contoh misalnya saya minta cari buku A nih tentang ini, apakah tersedia di kita? Kita bisa cara gampangnya itu gimana tuh Pak?
2: Terima kasih. Jadi para pendengar RRI Takengon yang berbahagia, kita punya pustaka digital ya, namanya iPustaka Bener Meriah.
1: iPustaka
2: Bener Meriah. Jadi kalau kita buka di Google, di Play Store, muncul terus di situ iPustaka Bener Meriah. Kita bisa masuk, kita bisa mendaftar dengan Google dengan gampang saja. Itu di mana saja kita berada bisa ikut, ya, bukan warga Bener Meriah saja begitu ya, di mana saja yang ada jaringan internet ya tentu bisa masuk. Di situ kita mendaftarkan diri menjadi anggota, kemudian langsung ya bisa kita melihat di situ bukunya,
1: koleksinya.
2: Ada juga fitur search-nya, mungkin kita mengetik misalnya kopi, jadi akan muncul buku-buku yang kopi. yang ada pokoknya kopi begitu ya kan, biarpun dia terkadang kan misalnya tadi falsafah kopi kan bukan tentang kopi kan begitu, tapi kopi kan gitu kan, padahal bukan ilmu pertanian kan, pada filsafat kan begitu. Nah, jadi akan muncul jadi di koleksi digital kita sudah ada sekitar 3.000-an buku. 80% di situ memang buku anak. Ya, karena kita ingin mengalihkan anak-anak kita dari gadget game dan sebagainya yang kurang bermanfaat.
1: Benar, ya.
2: Jadi di situ ada 80% buku anak, 20% buku dewasa. Kemudian banyak di situ juga buku-buku agama. Jadi kami seperti apa awal dari pengadaan dari pustaka digital ini, bahwa kita memberikan landasan bahwa masyarakat Bener Meriah itu sulit untuk datang ke perpustakaan karena daerah kita yang gunung dan sebagainya jauh, sehingga itulah menjadi landasan kita mendapatkan anggaran untuk membeli iPustaka digital. Jadi di pustaka digital saat ini kita terus ya, asal kita turun ke masyarakat atau kemana saja ada kegiatan, kita promosikan agar mereka menggunakan pustaka digital. Jadi sering kami ajarkan ke masyarakat, misalnya mungkin di kampung ya tidak punya buku masalah misalnya warisan kan begitu, sering menjadi konflik kan begitu kan, masalah warisan tapi mau nanya ke orang malu. Kan begitu. Jadi kami informasikan di medsos kami bahwa ada buku tentang warisan di sini, boleh dilihat ya kan, berapa persen untuk ini, berapa persen untuk yang menerima kan, benar, begitu benar, karena malu nanya mungkin ke orang luar. Jadi persoalan-persoalan kemasyarakatan itu menjadi juga fokus dari perpustakaan. Jadi dalam hal ini kita aja punya program namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
1: Inklusi sosial.
2: Ya, jadi apa yang dihadapi masyarakat? Bagaimana pustaka bisa hadir untuk menyelesaikan itu? Nah, jadi buku-buku seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, misalnya bagaimana anak muda mau memperbaiki kendaraannya kan begitu, ya, itu kan benar, berarti kan masalah di sosial.
1: Benar. Nah, ya.
2: Jadi bagaimana pustaka bisa hadir untuk itu? Nah, jadi program ini disebutkan mungkin secara nasional disebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan ada bahasa disebutkan juga bahwa pustakaan saat ini bukan gudang buku.
1: Ya. Bukan gudang buku.
2: Ya, jadi artinya perpustakaan hadir menyelesaikan persoalan di masyarakat.
1: Ya baik, berarti saya juga termasuk sedikit agak malu nih Pak. Saya baru tahu loh kalau perpustakaan Bener Meriah rupanya punya aplikasi. Saya baru tahu loh, berarti mungkin banyak juga nih pendengar yang baru tahu nih, ternyata ya perpustakaan dari Dinas Arpus ya, Bener Meriah telah memiliki aplikasi untuk mencari buku atau pengen cari referensi apa nih untuk hari ini. Bisa dong langsung di-download, ternyata segampang itu ya sudah Pak ya. Nih Pak Mursaha lagi ya nih, kalau layanan perpustakaan nih semakin digital nih Pak, tentu ya bukan soal teknologinya ya Pak ya. Ada STM, ada sistem, ada pengelolaan, dan tentu ada keberlanjutan ya Pak. apa tantangan terbesar dari sisi kelembagaan tersendiri nih Pak, mewujudkan perubahan ini?
2: Jadi dalam hal ini mungkin ya memang dari aparatur ya, dari kami sendiri kan begitu, yeah, kan, yeah. Kita harus tetap ya bahwa bekerja itu ya harus kita tanamkan kepada kita semua bahwa bekerja itu adalah salah satu wujud ya dari ketakwaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, ya kan? Apalagi di tempat kami, saya pikir ya literasi, yeah. Ya kita tahu ayat pertama turun, ya kan, menyatakan kita, menyuruh kita untuk membaca.
1: Membaca Iqra,
2: kan, yeah, begitu.
1: Benar.
2: Jadi kami sendiri ya menanamkan itu sebagai motivasi kami di perpustakaan, ya kan, bahwa tugas kita ini tugas yang pertama turun,
1: tugas
2: ya yang kan, yang diperintahkan oleh Allah. Ya kan, tidak disuruh sholat,
1: membaca,
2: tapi disuruh membaca dulu, pelajari dulu bagaimana cara sholat.
1: Benar.
2: Kan begitu, benar. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Jadi itu kami jadikan motivasi ke kami semua, ke kawan-kawan di perpustakaan, bahwa ini bukan dunia saja, ya, tapi ini adalah urusan akhirat. Nah, kemudian untuk langkah kedepannya, ya selaku pelayan kan begitu, kita berusaha seperti misalnya pustaka digital. Kami berusaha terus ya mendapatkan buku-buku baru, ya kan, kita isi ke aplikasi, ya kan, kemudian itu juga kita sampaikan bahwa buku ini sudah ada, sudah kami tambahkan. Jadi kami berupaya terus sekarang walaupun dengan buku-buku gratisan, ya karena mungkin anggaran kan begitu, ya kan. Jadi kami cari buku-buku gratis, kami tambahkan terus, ya kan, secara bertahap sehingga penambahan buku di Ipustaka Benar Meriah terus bertambah. Kemudian kami terus berupaya mensosialisasikan, ya kan. Jadi para masyarakat kita mungkin sedang di kebun, ya sedang lelah, ya kan, lelah di kebun, tapi ada handphone di tangan, ya kan, bisa dapatkan ilmu agama.
1: Benar.
2: Ya kan, apa yang dihadapi di masyarakat, atau mungkin oh ini apa pupuknya kopi kita ini, okay. Bisa buka di handphonenya. Jadi kalau buku tadi kan agak bawa-bawa kan nggak mungkin,
1: benar,
2: kan begitu, meminjam juga mungkin. Jadi perlu saya sampaikan mungkin di sini bagaimana penggunaan aplikasi ya sedikit.
1: Boleh Pak.
2: Jadi di sini rata-rata ya buku kita itu ada 3 eksemplar.
1: Okay.
2: Satu judul itu ada 3 eksemplar rata-rata. Nah, jadi bukan berarti buku yang ada di sini boleh dipinjam semua orang begitu.
1: Nah,
2: jadi misalnya buku tentang zakat kan begitu. Jadi yang ada di situ baru 3 eksemplar. Kemudian seandainya ketiganya sudah dipinjam, maka di situ akan muncul antri.
1: Antri.
2: Iya muncul gitu ya. Jadi kita klik antri. Jadi di situ setelah orang kembalikan nanti baru bisa muncul ke HP kita.
1: Sistem antri.
2: Jadi sistemnya seperti gitu. Jadi enggak terus semua orang bisa minjam.
1: Oke. Okay, okay.
2: Kemudian seperti yang ditanyakan tadi bahwa bisa di-download. Tidak. Tidak bisa di-download. Ya.
1: Hak milik, hak cipta ya Pak?
2: Iya. Ya, jadi di screen pun enggak bisa. Sudah kami coba.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi kita hanya bisa pinjam. Di sini sementara kami di sini kita buatkan peminjaman selama 3 hari. Selama 3 hari buku tersebut akan ada di handphone kita.
1: Okay.
2: Ya, selama 3 hari.
1: Paham, paham.
2: Setelah 3 hari dia akan balik sendiri, enggak perlu dikembalikan. Dia balik sendiri. Ya. Jadi balik sendiri, kalau mau belum selesai baca, mau dilanjutkan kembali, silakan pinjam kembali.
1: Okay.
2: Kan begitu. Kemudian ada juga beberapa buku yang memang bebas. Ya, jumlahnya tak terbatas, itu memang buku gratis tadi.
1: Okay.
2: Ya. Kemudian kita harus minjam tapi nggak mengembalikan. Tapi kalau nggak pinjam nggak akan datang kan begitu. Kemudian setelah 3 hari dia hilang.
1: Setelah
2: jadi nggak usah takut HP-nya kepenuhan kan gitu.
1: Oh, gitu.
2: Ada juga dugaan nanti HP-nya penuh kan gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Karena terisi dengan buku yang begitu tebal kan.
1: Benar.
2: Begitu. Tapi enggak, 3 hari dia hilang. Ya, otomatis begitu. Jadi inilah mungkin ya upaya-upaya kita tadi ya kan untuk terus mendorong meningkatkan literasi karena hambatan-hambatan tadi. Ya, saya pikir begitu.
1: Keren juga ya Pak ya caranya ya Pak. Saya mikirnya gini, kalau memang misalnya aplikasi digital nih, kita daftar, kita download, langsung udah punya kita nih buku nih, nggak balikin lagi. Ternyata tetap menggunakan kayak sistem konvensional tapi kita digitalkan. Sistem kalau dulu kan saya ingat tuh pas masih sekolah dulu bawa kartu, pinjem buku, 5 hari telat denda nih. Tapi sekarang ternyata lebih efektif lagi dengan adanya buku di handphone. Kita sudah pinjam, barangnya masuk ke handphone kita, 3 hari nggak baca ya udah bukunya pulang sendiri ya Pak ya, tanpa harus disuruh pulang. Ini kita ke Pak Anwar nih lagi nih, dari sisi petugas perpustakaan sendiri nih Pak ya mungkin ya. Apa yang paling berubah ya ketika layanan mulai bergerak ke arah digital nih Pak?
3: Ya, di staff kita, di secara unit kerja memang di bidang arus pustaka itu ada 15 personil. Nah, ada juga pustaka kita di 4 titik, pustaka-pustaka di kecamatan kita punya. Ada 4 titik, walaupun kunjungannya relatif rendah juga. Memang sekarang kita sedang mencoba seluruh buku yang tersedia di kita itu kita langsung masukkan ke dalam katalog digital. Itu pertama. Karena di samping aplikasi yang disampaikan oleh Pak Mursaha tadi, kita sudah coba di dalam katalog digital sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses buku yang mereka butuh. Karena kan selama ini ketika masyarakat atau siapapun datang ke pustaka itu, mereka belum punya prim sendiri untuk hadir ke pustaka. Saya mau nyari apa sebenarnya?
1: Bingung.
3: Ya, masih bingung. Ini yang belum dapat. Jadi kami sedang mengarah ke sana. Masyarakat ketika orang ketika hadir ke pustaka, mereka sudah punya tujuan. Jadi mereka akan melakukan apa. Di samping itu memang tantangan kita, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita meningkatkan. Karena tidak sekedar seperti yang disampaikan Pak Mursaha, bukan orang yang membaca buku yang di gudang buku kami, bukan sekedar itu tuh. Kita standar capaian kita adalah indeks literasi, indeks kemampuan baca atau indeks membaca masyarakat, indeks literasinya siswa. Itu ke situ dia. Jadi tidak mutlak di kunjungan di pustaka kita. Artinya apa? Tugas kita di kepustakaan ini tidak sesederhana menata dan menyusun buku di ruang pustaka kita saja. Nah, kita harus menggerakkan masyarakat ini, menggerakkan komponen siswa untuk bisa lebih dekat dengan buku. Memang beberapa strategi, katakanlah dengan mobil pustaka yang keliling, katakanlah dengan anak-anak TK yang disuruh main di pustaka. Ini kan pengenalan-pengenalan. Nah, walaupun itu pastinya masih belum cukup untuk menaikkan dari nilai 4 tadinya kan, seperti
1: masih belum cukup.
3: Iya.
1: Okay. Ya baik, pendengar, Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Kita sekarang masih, mungkin yang baru bergabung ya, atau mungkin yang baru mendengarkan siaran kami, atau yang baru bergabung di RRI Net, kita hari ini sedang membahas mendekatkan buku menjangkau pembaca, terobosan digital perpustakaan Benang Meriah. Pendengar yang baru bergabung, sudah bersama kita di sini ada Bapak Mursaha selaku PLT Sekretaris Dinas Arsip Kabupaten Benang Meriah dan Bapak Anwar Sahdi selaku PLT Kabid Layanan Perpustakaan. Tadi kita sudah berbicara ya tentang alasan digitalisasi, perubahan layanan, sampai bagaimana masyarakat bisa lebih mudah menemukan koleksi yang mereka inginkan gitu. Sekarang saya ingin membawa pembicaraan ini lebih dekat kepada kebutuhan pembaca nih Pak. Pak Mursaha dulu ya Pak ya. Masyarakat Benang Meriah tentu

0: inklusi sosial. Jadi apa kira-kira yang dihadapi masyarakat, apa yang kira-kira yang sedang dibutuhkan masyarakat. Jadi buku apa yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi kita berupaya mencari buku tentang itu, kemudian kita muatkan ya di e-pustaka digitalnya sehingga mereka bisa membaca itu. Jadi melewat media-media sosial ya kami juga mengupayakan menyampaikan ke masyarakat bahwa buku ini ada di sini. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang butuh buku ini. Jadi dalam hal ini kami terus berprinsip bahwa semua buku ya ada pembacanya.
1: Ada pembacanya.
0: Jadi kalau kita berpikir buku ini nggak akan ada yang baca, jadi kita akan rendah gitu ya, akan turun semangat kita karena kita merasa nggak penting kan begitu.
1: Oke, oke.
0: Tapi padahal sesungguhnya akan ada orang yang membaca kan gitu kan. Jadi semua buku pasti akan ada pembacanya kan gitu kan. Dan setiap pembaca ya pasti ada buku.
1: Benar.
0: Akan dia baca. Jadi prinsip itu kami tanamkan sehingga kita tidak menyepelekan ya kan ke sisi-sisi yang lain. Karena misalnya kita menganggap yang penting sini hanya kopi. Enggak juga kan begitu kan.
1: Benar,
0: ada juga coklat kan gitu kan. Ada juga pinang dan sebagainya. Jadi kita berupaya semua buku ada. Walaupun mungkin persentasenya kita berupaya ke yang lebih dominan kan begitu, itu yang kita adakan. Namun demikian ya semua memang kita berupaya dengan upaya ya semampu kita.
1: Benar,
0: kan iya. Begitu. Tapi mungkin terbatas. Namun kita tidak boleh diam ya kan. Tetap kita kembali ke bahwa ini tadi adalah bukan semata-mata dunia kan begitu.
1: Benar.
0: Ya kan? Tapi akhirat kita juga untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya melalui jalur ini.
1: Ada tugas ikut
0: ya,
1: di situ ya,
0: ada
1: Pak.
0: Ada tugas ikut. Ya, mungkin demikian.
1: Iya, Pak. Ini Pak, mungkin sebelum saya tutup ya karena waktu kita juga sudah hampir 1 jam loh, Pak.
0: Iya.
1: Tanpa sadar sudah hampir 1 jam ya, Pak ya. Cuman saya contoh seperti yang Pak Mursaha bilang tadi ya. Contoh misalnya saya pengen buku Atomic Habit nih misalnya Pak, tapi tidak tersedia di Pustaka Benar Meriah. Apakah nanti bakalan diadakan itu Pak? Misal contoh saya butuh buku A, nggak ada ternyata nih di e-book ataupun di perpustakaannya. Itu apakah bakalan nanti ada atau gimana Pak?
0: Sebagai salah satu dari fungsi gitu ya dari perpustakaan ya adalah pemberi informasi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mungkin kami bisa arahkan ke pustaka mana.
1: Oh gitu.
0: Karena hampir semua ada pustaka digitalnya, termasuk Perpusnas. Jadi kami juga menginformasikan link dari Pustaka Nasional,
1: okay.
0: Ya kan di Jakarta. Jadi karena fungsi kita salah satunya menyampaikan informasi, pemberi informasi. Jadi ada beberapa fungsi dari perpustakaan itu ya, sebagai pemberi informasi kan begitu, sebagai kolega untuk penelitian. Juga sebagai tempat pariwisata.
1: Oh.
0: Nah, jadi perpustakaan bukan hanya mencari ilmu gitu ya, tapi untuk pariwisata. Ya. Yeah. Jadi masyarakat kita datang ke sana melihat-lihat buku, ya kan berkeliling-keliling. Akhirnya mungkin apa yang menjadi pikiran dia ya, sampai situ terinspirasi, ya kan dengan melihat judul-judul buku kan begitu. Jadi itu mungkin yang akan kami upayakan ya sebagai pusat informasi kami arahkan, ya kan kebutuhan mereka itu ada di mana?
1: Iya.
0: Nah, mungkin demikian.
1: Nih Pak, nih sebelum kita tutup nih, saya sebenarnya masih banyak sih Pak yang mau saya tanya. Cuman waktu kita ini loh Pak. Jadi nih apa ada nih mungkin yang bakalan jadi pertanyaan yang mungkin ya pertanyaan pertama sih untuk semua orang ya Pak. Apakah ada biaya Pak yang harus dikeluarkan untuk sewa buku kah ataukah daftar kah di perpustakaannya gitu Pak?
0: Alhamdulillah di perpustakaan Benar Meriah semua itu gratis.
1: Semuanya gratis
0: ya,
1: Pak.
0: Jadi kalau misalnya pustaka digital tadi tentu ya pulsanya kan begitu.
1: Harus ada masing-masing. Paketnya harus ada.
0: Kecuali ya, datang di tempat kami ada WiFi gratis.
1: Kan? Ada WiFi gratis. Ya,
0: bisa menikmati sendiri di sana, bisa nikmati bukunya, ada WiFi gratisnya kan begitu.
1: Oh.
0: Kemudian mungkin seperti disampaikan oleh Pak Kabit tadi, mungkin belum disampaikan, untuk mendekatkan buku tadi, kami juga meminjamkan buku.

0: itu yang kita sebut dengan buku itu kita pinjamkan terus misalnya 50 buku ya, 100 buku ke sekolah-sekolah.
1: Oke. Okay. Ya,
0: jadi karena sekolahnya jauh kan begitu.
1: Iya, benar.
0: Kita pinjamkan terus selama 3 bulan begitu. Jadi atas nama sekolah. Kemudian juga ke kafe-kafe.
1: Ke kafe-kafe.
0: Ke kafe-kafe di Sladang ada.
1: Oh. Ya. Mendekatkan ya, dengan pembaca yang
0: lain. Iya, benar. Ya kan? Ada beberapa kafe juga. Ya. Jadi mereka malah kepala dinas kami sempat juga ikut mengantar malah.
1: Oh gitu.
0: Ya, bukan mereka yang jemput, diantar.
1: Diantar langsung ya, Pak ya.
0: Ke pustaka-pustakaan desa kan gitu.
1: Iya.
0: Karena mungkin sulit dijangkau tadi seperti disebutkan tadi, jadi bukunya yang kami antar ke kafe, ya, ke sekolah-sekolah gitu, dan ada juga sekolah yang rutin ya setiap 3 bulan yang meminjamkan buku ya, akhirnya pinjam lagi ke tempat yang lain. Ya, jadi demikian.
1: Iya, baik. Jadi pemirsa dan pendengar ya, sudah sangat gampang kita untuk mengakses buku dari perpustakaan Benar Meriah nih. Dan lagian gratis kok. Ayo dong pemirsa dan pendengar semua, kayaknya boleh nih untuk segera untuk mencoba kembali untuk membaca ya. Ini Pak Anwar dan Pak Mursah nih, sebelum benar-benar kita tutup nih dialog kita hari ini, apakah ada hal penting ya dari tentang terobosan digital perpustakaan Benar Meriah yang belum saya tanyakan ya, tapi mungkin menurut Bapak ini perlu untuk diketahui masyarakat, Pak. Boleh siapa yang jawab?
0: Ya, jadi kepada masyarakat di Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya, kami sampaikan bahwa di Facebook Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Benar Meriah, kami sampaikan juga di situ bagaimana mengakses ya dari Pustaka Benar Meriah. Kemudian di situ juga kami tampilkan buku-buku yang mungkin yang selama ini banyak dipinjam.
1: Iya.
0: Ya. Jadi artinya banyak dipinjam berarti kan karena lebih menarik.
1: Benar,
0: kan
1: gitu. Benar.
0: Jadi boleh dilihat di Facebook Pustaka Benar Meriah. Di situ kami tampilkan juga judul-judul buku yang lain, ya kan? Mungkin setelah seperti itu baru ada ini buku ini kan gitu kan, baru masuk ke Pustaka digital.
1: Yeah.
0: Kemudian kepada mungkin ibu-ibu di rumah ya kan, yang dulunya sering ya mungkin berkekeberan kepada anak-anak kita yang masih kecil ya kan, sebelum tidur dan sebagainya, tapi tidak punya bahan kan begitu. Nah, di Pustaka digital banyak 80% saya bilang tadi
1: untuk
0: cerita anak Islam.
1: Okay.
0: Ya, jadi bacakanlah itu untuk anak-anak kita untuk menghindari dia dari gadget tadi.
1: Gadget.
0: Jadi kita yang membacakan untuk anak-anak kita. Ya, insya Allah mereka terinspirasi ya kan, mungkin dengan itu mereka juga ingin membaca.
1: Iya.
0: Ya, mungkin dia dengar cerita, dia dengar yang mungkin di read aloud begitu ya. Ya kan, untuk anak-anak kita di rumah karena bahannya ada di situ, mungkin setelah itu dia ingin baca sendiri. Bagaimana cara membaca?
1: Tertarik ya.
0: Jadi yang terpenting saya pikir di sini adalah motivasi.
1: Yeah.
0: Ya, mari kita motivasi generasi kita ya, agar mau membaca sehingga meningkatkan literasi. Kemudian kami punya slogan di sini bahwa ya literasi untuk kesejahteraan. Ya, jadi salam kami, salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Ya, artinya dengan berliterasi kita bisa mampu dalam segala hal, mampu menciptakan, mampu berbuat kan begitu kan, untuk melayani orang lain sehingga kita bisa dibayar, ya kan? Kita bisa menghasilkan produk, semua itu bisa mensejahterakan. Kan begitu kan, dengan sejahtera itu ya mungkin ya kita bisa umroh kan gitu kan, bisa haji, bisa bayar zakat.
1: Nah,
0: jadi begitulah pentingnya literasi itu, mungkin sehingga Islam mengutamakan itu di awalnya.
1: Membaca.
0: Karena itulah awal dari segala aktivitas kita, termasuk ibadah, termasuk dunia dan akhirat. Dan begitu saya pikir.
1: Iqra. Baik ya Pak, waktu kita sudah selesai nih Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk Bapak Mursah dan Bapak Anwar ya, atas waktu dan penjelasan yang sangat menarik ini. Dan bahkan saya juga sempat malu, bahkan gak tahu ya kalau ternyata Pustaka Benar Meriah sudah punya yang digital. Dan pembicaraan kita, kita bisa melihat ya bahwa digitalisasi perpustakaan bukan sekedar membuat layanan menjadi digital ya Pak ya. Yang lebih penting adalah bagaimana perubahan itu membuat masyarakat semakin mudah menemukan buku, mendapatkan informasi, dan memanfaatkan perpustakaan itu sendiri. Karena ya pada akhirnya teknologi hanyalah alat ya pendengar dan pemirsa ya. Yang ingin kita dekatkan adalah pengetahuan dengan orang yang membutuhkannya. Pendengar, saya Ari, izin pamit undur diri. Karena tetap pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Tangerang, kanal informasi dan inspirasi. Pak Anwar dan Pak Mursa, terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
3: Terima kasih telah bersama program Literasi Digital RRI Takengon. Siaran hadir setiap Selasa, Minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Mari manfaatkan layanan digital pemerintah untuk hidup lebih mudah dan efisien. RRI Takengon, sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga yang akan kami siarkan dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah, ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Dan ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tuan rumah habis dikipas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan, Kak, ya. 50 hari. Tapi, alhamdulillah, di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan, juga di daerahnya, berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya. Luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk tiga besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin tiga besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih, Jusman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

baik pendengar, tadi baru saja ya kita mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, saat ini kita telah balik lagi nih di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama saya Ari di sini. Saat lagi jam 12 kita ada pembahasan santai nih ya. Dalam musik, program musik dan budaya, kita akan membahas tentang budaya Batak nih nanti. Apakah benar Batak itu keras atau cuma stereotip kita ya bahwa Batak itu tegas atau keras? Pendengar yang kemana-mana, nanti jam 12 kita akan membahas tentang itu. Ya baik pendengar, kami hadirkan lagi nih lagu-lagu penyemangat di ruang dengar Anda.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, saya hari ini tidak sendiri nih, sudah ditemani oleh adik-adik magang nasional kita, ada Sita dan juga Tari. Tari mungkin mau memberikan satu informasi, boleh Tari atau Sita duluan?
1: Sita aja nih bang.
0: Boleh, ayo Sita lanjut.
1: Baik pendengar, kami akan membawakan berita dari nasional ya, berita dari Jakarta. Polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di rumah tahanan negara atau rutan Depok, Jawa Barat. Penyelidikan ini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai rutan Depok. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra mengatakan, penyidik akan memeriksa secara mendalam jalur masuk narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Dugaan keterlibatan pegawai dalam kasus tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas. Irjen Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pegawai rutan Depok yang diduga membantu menyediakan narkoba.
0: Ya baik, berita selanjutnya disampaikan oleh Tari.
2: Hari ke-23 pencarian korban KM Pirgo 3 Provinsi Nihil, ini penjelasan dari Basanar. Pencarian korban KM Pirgo hari ke-23 itu melibatkan wilayah kerja kantor SAR, Banjarmasin, Pelangkaraya, dan Pontianak. Penyisiran dilakukan di sejumlah wilayah perairan serta garis pantai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kepala Korban SAR Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan seluruh upaya pencarian pada hari 23 belum menemukan korban. Operasi SAR permukaan yang dilakukan tim SAR gabungan hari ke-23 tidak berhasil menemukan korban alias nihil. Kata Putu dalam keterangan pesnya, sepertinya dilansir antara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa 6 Oktober 2026. Info lebih lanjut bisa diakses melalui rri.id.co.id atau akses langsung melalui RRI Digital.
0: Ya baik pendengar, itu tadi ada dua informasi yang disampaikan oleh adik-adik kita ya dari magang hub nasional ya, ada Sita dan juga Tari. Jadi mohon maaf ya pendengar jika masih terdengar tidak familiar ya mungkin di telinganya pendengar, karena ya namanya juga kita masih belajar ya adik-adik ya. Kenapa apa? Masalah nggak masalah itu. Baik pendengar, untuk informasi lanjutnya dapat Anda langsung akses ya, atau dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.go.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Kami hadirkan lagi lagu-lagu di ruang dengar Anda.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Tahukah Anda, ketahanan burung untuk terbang melibatkan berbagai faktor, termasuk fisik, fisiologis, dan lingkungan. Burung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk terbang, seperti tulang yang ringan dan berongga, serta otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Bagian ini disebut anatomi dan fisiologi. Kekuatan otot terutama pectoralis dan supracoracoideus berperan penting dalam gerakan sayap. Ketahanan otot ini memungkinkan burung terbang dalam waktu yang lama. Energi dan metabolisme burung mengandalkan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi saat terbang. Sistem metabolisme yang efisien membantu mereka menggunakan energi secara optimal. Banyak burung telah mengembangkan adaptasi khusus untuk terbang di berbagai lingkungan, seperti migrasi jarak jauh atau terbang tinggi di pegunungan. Burung menggunakan berbagai teknik terbang, seperti meluncur dan terbang dengan sayap. Kombinasi faktor ini, burung dapat terbang dengan efisien dan bertahan lama dalam penerbangan.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, halo, apa kabarnya di siang hari ini ya? Masih bersama saya Ari, ada
1: Sita. Dan ada Tari.
0: Ada Sita tadi ya, mic-nya belum lupa saya abang hidupin.
1: Aduh.
0: Ya pendengar, hari ini ya di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Yang sedang berkendara, tetap fokus di jalan ya. Nah kali ini mau mengajak Anda semua ya pendengar untuk melihat sesuatu yang sebenarnya sederhana ya, tapi menarik nih Sita Almatari nih. Nah soalnya soal cara orang berbicara.
1: Iya.
0: Nah pernah gak ya ketemu sama orang yang kalau bicara itu suaranya terdengar kuat nih?
1: Kuat, iya nih bang.
2: Ya pernah bang.
0: Pernah.
2: Terus kita mikirnya kayak, ih kenapa sih dia tiba-tiba marah gitu.
0: Nah kalimatnya langsung, ekspresinya gitu, juga kelihatan tegas gitu kan. Nah terus kita langsung mikir nih kayak Sita bilang tadi, loh kok orang ini keras sekali ya.
1: Iya iya betul.
0: Kan gitu. Nah kalau orangnya kebetulan berasal dari kelompok Batak, kadang muncul lagi satu kesimpulan yang sudah sangat sering kita dengar. Ya memang orang Batak ya emang kayak gitu.
1: Iya iya.
0: Bener kan?
1: Iya iya. Namanya juga orang Batak.
0: Iya. Nah tapi benarkah seperti itu?
1: Iya.
0: Nah, atau
1: memang ada bicaranya gitu tuh bang, agak tegas dan lantang dia.
0: Benar. Nah, atau sebenarnya kita sedang mencampur adukan dua hal yang berbeda nih. Batak itu keras atau cuma cara bicaranya yang tegas, iya kan?
1: Iya, iya benar banget.
0: Nah, ini nih yang menarik untuk kita obrolin nih siang hari ini nih.
1: Iya benar bang.
0: Kita juga sekarang di backsound kita lagu Batak langsung nih.
1: Iya benar.
0: Iya kan, enak dong, ya kan siang-siang
1: iya,
0: dong.
1: Iya.
0: Karena gini ya, suara keras belum tentu berarti seseorang sedang
1: itu marah iya.
0: Dan bicara tegas belum tentu seseorang itu sedang kasar. Tidak. Nah coba kita bayangkan contoh sederhana ya. Ada orang yang mengatakan, menurut saya kita pertimbangkan lagi saja. Nada suaranya pelan. Contohnya gini, menurut saya kita pertimbangkan lagi saja. Itu nadanya pelan ya,
1: pelan.
0: Tapi coba kalau kita misalnya dengan nada yang keras, menurut saya kita pertimbangkan lagi aja, beda dong.
1: Beda dong bang.
0: Beda dong, yang kita tangkap itu beda dong, ya kan?
1: Karena beda intonasinya bang.
0: Ini menurut Sita gimana nih, coba deh Sita deh.
2: Kalau menurut Sita nih ya, kita itu nggak bisa ngasih label nih sama orang itu cuman dari dia berbicara aja.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan ada nih orang kayak bilang suaranya besar berarti dia galak gitu. Terus ada yang bilang juga bicaranya ceplos-ceplos berarti dia kasar.
0: Okay.
2: Terus ada juga yang bilang nadanya bicaranya tinggi berarti dia lagi marah itu gitu. Ada yang kayak gitu, padahal nih bang, kayak nada suara, volume, ekspresi wajah atau gestur tubuh seseorang itu sampai cara dia menyampaikan pendapat itu tuh bisa aja dipengaruhi sama lingkungan keluarga atau budaya tempat seseorang itu tumbuh bang.
0: Oh gitu.
2: Ya kadang-kadang kan namanya juga di kelompok ini biasanya memang kasar, padahal kasarnya dia itu lembut gitu bang.
0: Dia tidak bermaksud kasar tapi lembut ya.
1: Iya lembut.
0: Nah, berarti memang bisa kita bilang kayak ada pepatah yang patah-patah. Don't judge a book by a cover. Apa ya, itu berarti bisa boleh lah ya.
2: Jangan masuk menilai lah ya. Jangan menilai seseorang dari tampangnya.
0: Dari
2: itu
0: tampangnya.
2: Beda dong bang. Ini
0: beda
2: tampang
0: ya?
2: kita lagi bahas tentang cara bicara. Beda dong bang.
0: Saya yang salah nih. Ya, gimana menurut Tari nih, Tari?
1: Ya sama sih bang, memang dari cara ngomongnya, volume suaranya mungkin agak besar, kita gak bisa menyimpulkan kalau dia tuh sedang marah. Mungkin itu memang dari mempengaruhi dari cara bicaranya tuh dari masyarakat sekitarnya sih bang.
2: Kayak
1: dari keluarga
2: dari
1: gitu
2: komunitasnya
1: bang.
2: Komunitasnya ya kak.
1: Komunitas gitu
0: atau
1: sih.
0: Atau bisa kita bilang, kita simpulkan lingkungan.
1: Lingkungan, iya
0: lingkungan
1: sih bang.
0: Contoh kayak kita misalnya di daerah Gayo kita ini kita juga punya aksen tersendiri, cara tersendiri dan cara penyampaian tersendiri.
1: Iya, nada juga
0: begitu
1: sendiri.
0: Juga dengan orang Batak gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jangan kita baru dengar suaranya, kita belum tentu tahu maksudnya apa. Kan
1: iya,
0: gitu.
1: Betul-betul.
0: Nah, di sinilah pendengarnya persoalannya ya. Kita sering menerjemahkan cara seseorang bicara menjadi sifat seseorang.
1: Iya.
0: Nah, padahal dua hal itu tidak selalu sama. Nah, orang yang berbicara lantang belum tentu sebagai pemarah.
1: Iya,
0: orang yang berbicara pelan juga belum tentu lembut.
1: Iya.
0: Contoh orang Sunda nih. Lembut kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau memang dia marahnya lembut, nah gimana ayo? Bingung kan?
2: Iya bener sih. Tapi kadang-kadang tuh ada orang yang marahnya lembut gitu.
0: Yeah.
2: Tapi kita jadi kayak ya udah biasa aja gitu.
0: Padahal dia marah.
2: Iya.
0: Nah, orang yang berbicara langsung belum tentu tidak menghargai orang lain.
2: Iya, benar.
0: Dan orang yang memilih kata-kata dengan sangat halus pun belum tentu sedang setuju. Jadi, sebelum menilai seseorang ya pendengar ya, kita perlu melihat konteks. Siapa yang sedang berbicara, dengan siapa, dalam situasi apa, dan seberapa dekat hubungan mereka. Dan seperti apa kebiasaan komunikasi yang mereka bawa dari lingkungan tempat mereka tumbuh.
2: Iya.
0: Nah, kalau kita bicara tentang Batak lagi nih, di sini kita harus hati-hati nih. Karena istilah Batak tidak menunjuk pada satu kelompok yang seluruh kebudayaannya persis sama, tidak. Ada Batak Toba, ada Batak Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, Mandailing, dan kelompok lainnya yang mempunyai latar budayanya masing-masing. Jadi pengalaman kita bertemu satu orang Batak tidak otomatis menjadi gambaran tentang semua orang Batak, tidak. Ini penting nih pendengar untuk kita untuk kita ingat ya, karena stereotip biasanya muncul dari sesuatu yang sederhana ya. Kita mengalami satu hal, kita ingat pengalaman itu, kemudian tanpa sadar kita membuat kesimpulan yang lebih besar. Berarti memang semuanya begitu, benar kan?
2: Benar sekali Bang.
0: Padahal nggak kayak gitu.
2: Ya mungkin ya di dalam banyak keluarga nih Bang dan komunitas Batak. Komunikasinya itu biasanya tuh lebih langsung, terbuka gitu kayak. Ya, jadi itu cukup menonjol ya bagi kita karena mereka kalau misal tidak setuju ya mereka bilang tidak setuju, mereka setuju bilang setuju, langsung to the point gitu kan Bang.
0: Okay.
2: Ya kadang buat orang yang biasanya secara halus menolak secara halus atau tidak langsung itu mungkin bisa kaget gitu kalau ketemu orang Batak.
0: Ayo. Ya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini ya, mungkin kita akan lebih banyak menggunakan konteks Batak Toba nih, kan? Supaya pembicaraannya tidak terlalu luas dan tidak mencampur adukan berbagai kelompok. Karena kan Batak banyak tadi nih, kita ambil konteks di Batak Toba aja ya. Dalam masyarakat Batak Toba ada konsep kekerabatan yang sangat penting, yaitu Dalihan Notolu. Bahasanya Dalihan Natolu. Secara sederhana, Dalihan Natolu merupakan sistem kekerabatan yang menjadi salah satu dasar hubungan sosial masyarakat Batak Toba. Di dalamnya dikenal tiga unsur hubungan. Ini untuk kita ketahui juga ya. Ada hula-hula, dongan tubu, dan boru. Nah, pendengar kenapa ini relevan dengan pembicaraan kita ya? Karena cara seseorang berinteraksi tidak berdiri sendiri. Ada hubungan sosial di belakangnya, ada posisi kekerabatan, kedekatan, tingkat kedekatannya ya. Dan konteks acara, ada siapa yang diajak untuk berbicara juga ya. Kan. Jadi ya cara komunikasi seseorang tidak bisa kita pahami hanya dengan volume suaranya. Kan benar kan?
2: Iya benar.
0: Nah, ada tambahan mungkin dari Tari nih?
1: Dari seninya juga nih Bang.
0: Dari seni gimana coba Tari?
1: Toba ini kan dikenal dengan kesenian seperti gondang, totor,
0: tortor.
1: Serta kain tradisional ulos nih
0: ulos,
1: Bang.
0: Ulos, ya.
1: Yang memiliki makna dalam berbagai konteks adat. Nilai budayanya juga kuat nih Bang kalau di sana. Banyak nilai adatnya seperti kekeluargaan, menghormati orang tua dan keluarga, menjaga hubungan kekerabatan, gotong royongnya juga kuat. Dan menghargai adat dan tradisinya nih Bang.
0: Oke, jadi gimana ya kalau kita singkatkan ya? Ada penelitian juga sih sebenarnya ya. Penelitian tentang pola komunikasi dalam bahasa Batak Toba juga menunjukkan bahwa interaksi sehari-hari berkaitan dengan faktor sosial. Antara lain hubungan kekerabatan seperti yang sampaikan Tari dan Cita tadi, usia, jenis kelamin, dan tingkat keakraban. Artinya gini, konteks sosial memang penting ketika kita memahami bagaimana seseorang berkomunikasi. Tapi tetap hati-hati. Penelitian seperti itu bukan berarti membuktikan ya bahwa orang Batak Toba suaranya lebih keras, bukan?
2: Keras, iya.
0: Tidak. Itu dua hal yang berbeda.
2: Berbeda.
0: Yang satu membahas pola komunikasi, yang satu lagi adalah stereotip tentang volume atau gaya berbicara. Nah, pendengar, kayaknya kita lanjutin nanti ya. Kita dengerin dulu dong lagu Bataknya.
2: Iya, dengerin dulu.
0: Kalau berbicaranya boleh dengan nada keras, lagunya tetap mendayu-dayu dong. Ya, pendengar, kami hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: pendengar, selamat datang kembali ya di Pro 1 RRI Takengon. Masih bersama saya Ari dan
1: Asita dan Tari.
0: Iya. Tadi kita udah membicarakan satu hal yang kelihatannya sederhana kan?
1: Iya, tentang
0: cuman cara orang berbicara loh.
1: Iya.
0: Dan dari situ kita sampai ada pertanyaan kan tadi,
1: iya.
0: Batak itu keras
1: Batak
0: atau
1: keras.
0: Cuma cara bicaranya yang tegas kan gitu?
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau saya mau tarik satu kesimpulan dari obrolan kita nih, mungkin yang paling penting bukan menentukan apakah orang Batak itu keras atau tidak.
1: Iya.
0: Karena pertanyaan itu sendiri bisa membawa kita ke jebakan generalisasi ini. Yang lebih menarik adalah mengapa kita bisa menganggap seseorang keras hanya karena cara bicaranya berbeda dari kebiasaan kita.
1: Kalau menurut Asita nih Bang, karena mungkin nada keras itu ya lebih sering untuk menunjukkan ekspresi marah.
0: Ya.
1: Jadi ya. Dalam otak kita ini berpikir oh, dia sedang marah gitu, padahal enggak gitu. Karena dari kebiasaan gitu, bisa ya. Dari kebiasaan, lingkungan, karena kita dari posisi yang berbeda atau bagaimana, atau okay. Memang dari representasi dari emosi itu sendiri gitu.
0: Kalau Tari gimana Tari?
2: Batak itu bukan keras saja nih Bang, memang tegas saja bawaannya.
0: Bawaannya
2: kayak
0: tegas.
2: Cara lantang gitu.
0: Uh-huh.
2: Di kita ini kan biasanya di Indonesia lah, secara kalau tegas ini kan kita nominalkan langsung marah nih gitu. Padahal kan nggak semua nih Bang.
1: Ya, kalau menurut Asita lagi ya, jadi kayak kalau kita mengatakan orang Batak Toba itu keras, itu kurang tepat. Jadi kita bisa lebih adil nih kalau kita bilang dalam sebagian lingkungan Batak Toba gaya komunikasinya itu memang tegas
2: dan lantang gitu Bang,
1: dan mudah ditemui gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan karena orang Batak juga nggak semuanya keras, ada yang lembut gitu. Karena pengalaman dari Asita sendiri, ada teman memang orang Batak tapi dia halus, lembut,
0: halus
1: gitu Bang.
0: Berarti memang sebenarnya karena kultur ya, atau ya, mungkin kultur, kebiasaan ya. Kita di Gayo, kita kebiasaan dengan yang sedang-sedang
2: yang
0: saja.
2: Yang sedang-sedang ya. Saja.
0: Kalau orang sudah dengan nada tinggi, maka
2: kita beranggapan langsung marah.
0: Ya. Nah, tiba-tiba kita ketemu dengan orang saudara kita yang dari Batak, dia cuma bilang ini cemar aja kau gitu. Ya. Kita udah mikir dia marah kan?
1: Ya,
0: padahal dia cuma bikin kayak mana itu salah.
2: Iya,
0: gitu. Padahal dia cuma mau menyampaikan itu,
2: ya.
0: Tapi hanya memang kebiasaan mereka itu memang dari lingkungannya begitu. Jadi kita tidak bisa langsung menganggap stereotip ini benar, tidak. Kita harus melihat maksudnya apa, kan gitu. Nah, pendengar, itu juga ya yang perlu kita renungkan nih. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam kan? Beda daerah, beda keluarga, beda lingkungan, dan beda kebiasaan. Tentu saja cara bicara kita
1: beda.
0: Ada orang yang kalau secara bicara mungkin sangat ekspresif. Ada
1: ya,
0: dong.
1: Ada,
0: kan? Ada yang tenang, kalem.
1: Ada
0: yang langsung ke inti, to the point kayak Sita bilang tadi ya, to the point. Ada yang kalau bilang sebentar, benar-benar sebentar.
1: Benar-benar.
0: Sebentar lagi long tak. Ada yang bilang sebentar 5 jam.
1: 5 jam.
0: Iya kan?
1: Iya. Nah,
0: tapi perbedaan seperti itu sebenarnya biasa.
1: Iya.
0: Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan gaya komunikasi langsung kita ubah menjadi penilaian karakter.
1: Iya benar.
2: Iya nih Bang.
1: Itu beda ya Bang. Jadi kita nggak bisa satuin.
0: Nggak bisa, kita harus menyimpulkan bahwa oh dia ini keras ini tidak, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi pendengar, itu tadi ya pembahasan kita tentang Batak. Apakah Batak ini keras atau memang
2: cara bicaranya
0: keras atau memang sebenarnya tegas kan gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya, gak perlu kita buru-buru takut tersinggung atau buru-buru memberi label, tidak. Kita harus belajar mendengarkan, kan gitu. Karena kadang yang kita anggap keras, belum tentu keras, iya kan?
1: Iya benar banget Bang.
0: Bisa saja kita hanya belum terbiasa mendengarnya.
1: Iya Bang.
0: Dan yang kita anggap tegas, belum tentu juga kasar, iya kan?
1: Benar.
0: Bisa saja hanya cara seseorang menyampaikan maksudnya secara langsung. Dan pada akhirnya, yang perlu kita nilai bukan semata-mata volume suara seseorang, tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Karena karakter tidak bisa disimpulkan hanya dari suara.
1: Benar.
0: Ya baik pendengar, untuk pembahasan kita tentang budaya dan gaya komunikasi Batak ya.
1: Iya.
0: Dengan apakah Batak itu keras ataupun apa, semoga hari ini kita sudah mendapat kesimpulan ya.
1: Kesimpulan,
0: kita tidak boleh menilai orang hanya dari volume suara dan intonasi nada dia. Jadi pendengar, kita cukupkan karena waktu kita saat lagi kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan juga azan sholat zuhur. Pendengar, saya Ari, izin pamit dari musik, budaya, dan tradisional.
1: Saya Asita juga pamit.
2: Dan saya Tahrir juga pamit nih bang.
0: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Ruhamah Takingon untuk mendengarkan pengajian.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Ya pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Keber Serluni, produksi dari RRI Talking On.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Koning RRI Takingan menyawahan Keber Serloni. Tarlo Selasa 6 Oktober 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapnya. BMKG menangkohan peringatan dini cuaca kian sejumlah wilayah Aceh. Peringatan na berlaku tanggal 5 Sawah 7 Oktober 2026. Selengkapi sawahan Mayani.
2: BMKG menangkohan peringatan dini cuaca kian sejumlah wilayah Aceh. Peringatan na berlaku tanggal 5 Sawah 7 Oktober 2026. Mane, 5 Oktober 2026 Aceh Tenggara gayu luas berpotensi hujan sedang sawah kukul gehrum kuyu-kuyue. Serloni, 6 Oktober 2026 potensi hujan sedang meliputi Aceh Tengah bener meriah gayu luas rum Aceh Tenggara. BMKG meningeten juga potensi hujan kul rum rintik Aceh Tengah bener meriah rum gayu luas gehrum kuyu krase. Kuyu Simubelok konvergensi juga terpantau mendukung aktivitas pembentukan new moon uren di wilayah Aceh. Suhu permukaan laut pesam di Samudra Hindia Barat Sumatera Perairan Timur Aceh berpotensi menambah kandungan uap niwe. BMKGP mengingatkan masyarakat mewaspadai uren intensitas sedang sawah kukul terjadi tiba-tiba. Potensi oya perlu kene kita jege-jege, terutama iolo sawah kuklam. Masyarakat P imboe jege-jege di waktu beraktivitas di deret ruangan, terutama waktu berkendaraan iwan kondisi cuaca buruk. BMKGP mengimbau masyarakat menghindari daerah sumber niwe, agudano, wihkul, bendungan iwak turun berintensitas tinggi. Jaga-jaga nipai perlunan juga kene ketika terjadi uren lemem, karena kondisi oya kene merapedi meningkatkan risiko di sekitaran sumber niwe. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawahni Keber Serloni.
1: Orang marai penampilan musik di lapangan Musara Alun, Takengan, Kabupaten Aceh Tengah, turut mendongkrak penjualan ni pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di kawasan Oya. Selengkapi Keber Serloni sawahan Mayani.
2: Orang marai penampilan musik di lapangan Musara Alun, Takengan, Kabupaten Aceh Tengah, turut mendongkrak penjualan ni pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di kawasan Oya. Penjual P mengaku omset T meningkat sejak arai panggung musik ilo Sabtu Minggu. Niki kena 75 sawah 80% dibandingkan rum lulu biasai. Iperine kondisi ini olok menguntungan si menjual jajanan, pemanganan, atau peminuman. Sara penjual UMKM Ani Pinusa munyawahni, panggung musika menosah dampak positif kin si menjual lione. Aneka rebusan kuliner khas gayo si ijuale yonepe tir lagut ibanding lo biasa. Ijelasne gerara pungutan kusimu jual yone, si harape kene biaya kebersihan, diliwi Rp5.000 jep minggu. Kene kondisi ini selain kin menuruhan kreatif hiburan masyarakat, juga ngukin tempat jemadeli rekreasi, serta ngomugerakan perekonomian lokal UMKM di daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawahni Keber Serloni.
1: Regeni minyak kita di tingkat pengecer Aceh Tengah sawah 19.000 per liter. Keber Serloni selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Rege minyak goreng kita di tingkat pengecer Kabupaten Aceh Tengah sawah 19.000 per liter lebih mal ari rege sistra iwan data Dinas Perdagangan setempat i rege 15.700 per liter. Perdagangan menyewahan minyak kita diperoleh sekitar Rp210.000 per kotak berisi 12 liter ATP sekitar Rp17.500 per liter. Kemudian dijual ke konsumen Rp19.000 per liter. Kuan data harga bahan pokok periode 5-12 Oktober 2006, Dinas Perdagangan Aceh Tengah mencatat harga minyak kita Rp15.700 per liter, oya stabil. Perbedaan harga i 3.300 per liter. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni kabar Seruni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Seruni hari RRI Takengon. Nantinan kabar Seruni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Seruni produksi RRI Takengon. Entilupan program kabar Seruni.

0: Jika Anda biasa memasak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah seperti kunyit. Kunyit atau kunir, dan di dataran tinggi Gayo dikenal dengan istilah kuning, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang kemudian penyebarannya mulai meluas hingga ke berbagai wilayah di dunia. Ciri utama yang membedakan antara kunyit dengan rempah lain adalah warnanya yang jingga terang. Kunyit dipercaya memiliki sejarah panjang ke belakang hingga 4.000 tahun silam di Asia Tenggara. Ya, kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat baik untuk kesehatan. Dilansir Nature's Lab, kunyit memiliki banyak kelebihan positif untuk tubuh seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat banyak orang rajin mengonsumsi kunyit sebagai obat tradisional ataupun jamu. Dilansir dari berbagai sumber, India menjadi negara terbesar di dunia yang memproduksi kunyit. Namun, bukan itu saja, India juga merupakan eksporter dan konsumen kunyit terbesar di dunia, sehingga membuat rempah ini sangat populer di sana. Bahkan, masyarakat Gayo sendiri tidak terlepas dengan penggunaan kunyit dalam mengolah masakan khasnya, Asam Cing.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mengontrol emosional penting karena membantu menjaga kesehatan mental dan fisik. Emosi yang terkelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta membantu seseorang menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kecerdasan emosional, yang meliputi kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, juga berperan penting dalam membangun empati dan kepemimpinan. Secara keseluruhan, pengendalian emosi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

0: baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih bersama saya Ari di Prodangdut. Hari ini kita telah masuk di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Tapi siang ini semangat bertambah nih, saya gak sendiri nih. Ada adik-adik kita dari Magang Nasional, ada
1: Tiara, masih ada Tari.
0: Iya, tadi Sita, sekarang digantikan Tiara.
2: Tiara,
1: iya benar Mbak.
0: Tiara dan Tari, salah ngomong jadinya apa itu? Tiara Tari. Langsung ada nih penelpon kita nih, langsung kita angkat aja ya.
1: Iya.
2: Oke, boleh Bang.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Mbak Nur.
0: Hah, enggak ada Kak Nur.
1: Mbak Nur lagi enggak hari
0: Mbak
1: ini.
0: Nur lagi libur.
1: Libur.
3: Ini siapa ini?
0: Ini dengan Ari, ada Tiara dan Sita.
1: Tari.
3: Tari,
1: Kak Tiara. Tiara.
0: Dan Ari.
1: Dan Bang dan Ari.
3: Bang Ari, semuanya pakai tujuannya AA ya.
2: Iya benar.
0: Hari ini namanya pokoknya Ari, Tari, Tiara.
1: Tiara. Ada titiknya.
0: Nah, bingung
3: itu. Hari ini pun hari Selasa juga ya, semuanya A ujungnya ya.
0: Itu makanya. Bang dengan siapa nih Bang, dengan Bang Joy kayaknya ya?
3: Kurang jelas suara Bang Ari itu.
0: Kurang jelas masa iya Bang?
3: Kurang jelas.
0: Saya udah teriak-teriak lah Bang di sini, Bang.
3: Gunakan lagu linknya Bang Adi.
0: Oh Bang, coba dulu, coba tes.
1: Suara satu, kami dua. Jelas nggak Bang?
3: Kalau suara Mbak itu jelasnya Bang itu kurang jelas.
0: Oh iya, masa iya suara saya kurang jelas ya? Coba sekarang Bang.
3: Gila loh.
0: Gila. No kunah mini ga?
1: Aku sebentar Bang ya.
0: Aku ngemeh linku nih Bang.
3: Mode tukamangan Bang Arya ga?
0: Kuna Bang?
3: Kenamangan tak Abang Ari?
0: Benamangan Bang. Benamangan.
1: Udah siap nih Bang.
3: Lagu seperti lagi makan Bang Ari yang Abang itu.
0: Mungkin jaringan ya Bang ya? Atau apalah mungkin yang gak tahu kita. Bang, ini Bang Joy ya? Bang Joy atau?
1: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan siapa nih Bang?
3: Ari Ponsa ini.
0: Nah, Bang Joy kan betul kan?
3: Ya betul. Terus ini ngomong siapa nih?
0: Di sini Ari ada Tari ada sama
1: Tiara.
2: Tiara.
3: Oh Tiara, sama Tari.
0: Iya.
2: Iya benar Bang.
0: Iya.
3: Sama Bang Ari lagi.
0: Kami sekarang keroyokan.
1: Keroyokan.
0: Cocok Bang kah?
3: Udah makan mbaknya belum?
1: Udah dong Bang.
2: Udah Bang.
1: Itu nggak boleh lewat tuh Bang.
3: Itu jangan nggak kasih makan tuh Bang Ari. Nanti.
0: Gak dikasih makan, saya gak ada kawan nih Bang. Bang Joy mau request lagu apa nih? Ayo Bang Joy, bentar sebelum request nih Bang Joy. Di
3: ya,
0: daerah...
3: Ya, sudah Bang Ari.
0: Enggak, Bang Joy, di daerah Ponsai gimana cuacanya Bang Joy?
1: Cuacanya?
3: Cuaca di Ponsai barusan berhenti hujan gerimis Bang Ari. Oh, Mbak Tari, Pak Seto di tadi. Mbak
0: Tiara.
1: Tiara. Sama, di sini juga gitu Bang.
0: Oh, di sini juga sedang gerimis.
3: Gerimis mengundang nih anak-anak.
0: Ya, tapi itu lagu Malaysia pula tuh kan. Bang Joy,
3: saya request lagu ya Mbak Tari, Mbak Tata tadi Mbak Tiara. Mbak Tiara
2: ya Bang.
0: Lagu apa
3: seperti biasa saya request.
0: Apa itu?
3: Lagu dari Lola Drake.
0: Garam?
3: Lola Drake judulnya Maimunah 2.
0: Apa?
1: Judulnya apa Bang?
3: Maimunah 2.
1: Maimunah 2 nih Bang.
0: Maimunah 2.
3: Dari Lola Drakel.
0: Dari Lola Drakel ya.
3: Drakel.
0: Oke, Maimunah 2 Lola Drakel. Maimunah 1 kemana Bang?
3: Hah?
0: Maimunah 1 kemana?
1: Udah pergi nih.
3: Maimunah 1 sudah ada, udah back to kampung dia.
2: Oh ya, kenapa bisa Bang?
3: Kena PHK dia tuh.
2: Aduh.
0: Baik Bang Joy, Bang Joy dilanjut Bang Joy, salam-salamnya Bang Joy.
3: Ya halo,
0: salam-salamnya Bang Joy.
3: Salam-salamnya
1: nih.
3: Oh, salam-salamnya, utama itu Bang Ari, Mbak Tiara, apa tadi namanya lagi?
1: Mbak Tari.
3: Mbak Tari, Mbak Tiara, Mbak Tari ya.
0: Mbak Ari.
3: Semoga sehat selalu. Udah lama terjadi kenalan dengan Mbak Tiara.
1: Enggak, kami baru nih Bang, karena kami kan anak magang nasional, jadi baru 3 minggu sama ini Bang.
3: Oh, dari universitas mana tuh, saya tahu?
0: Dari gimana Bang Jai? Dari mana?
1: Udah selesai kuliah sih Bang. Oh. Ini universitasnya dari Universitas Terbuka.
2: Kalau Tiara, dari Universitas Islam Negeri Araniri Bang.
1: Beda-beda.
3: Araniri Pak. Oh.
0: Manda Asyik.
3: Semoga kedepannya bisa untuk jadi siaran di situ untuk selamanya Mbak Tarim Siaran.
2: Amin Bang.
0: Mana bentar lagi kosi. Oh,
3: kalau saya menjadi kepalanya, saya tetap kami Mbak Tarim Mbak Tiaran jadi penyiar itu Mbak.
0: Iya, paling bentar lagi kursi saya di boikot mereka ini Bang. Ini di boikot, di sabotase mereka ini. Langsung kudeta mereka.
3: Masalahnya tuh Mbak Tari, Mbak Tiara, Bang Hari, semoga tak terlalu ya.
2: Iya. Terima kasih Bang.
3: Terus dan selanjutnya untuk Mbak Anwar, Mbak Delpi, Mbak Ayu, Mbak Nurasana, Mbak Hati, Mbak Jadana, Mbak Kayani, Mbak Rora. Nah, kita lupa pulang tuh Abang Tigro, Bang Tudi, Bang Pandiri, Bang Tigro, Bang Yasman, Bang Alpi.
0: Ya,
3: semoga selalu mereka di mana saja.
2: Amin.
3: Tidak lupa pula untuk tantangan kita perjuangan di udara di monitor di ukraimannya. Semoga tidak selalu mereka.
0: Oke.
3: Ini lagunya tadi dari Galarata Mountain Kedua ya Mbak Tari ya.
1: Iya, iya nih Bang.
0: Siap Bang Joy.
3: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ada Bang Joy Ponsai. Tapi kok bisa ya suara saya kecil ya katanya di handphonenya Bang Joy ya. Bang Joy ganti handphone dong.
1: Mungkin di sana hujan Bang, jadi kecampur hujan.
0: Iya bisa ya. Jadi juga ya mungkin karena hujan ya.
2: Iya okay. Benar Bang.
0: Ada lagi nih langsung disambut ya.
2: Oke Bang. Assalamualaikum, dengan siapa nih?
0: Dengan siapa Bang? Suaranya putus-putus nih.
3: Mayrona di Medan, Mbak Tari.
0: Mayrona siapa? Aduh.
3: Ya di Medan.
0: Mayrona, Mayrona di Medan ya.
2: Dari Medan.
0: Mayrona di Medan. Apa kabarnya orang Medan ini? Apa kabar Bang yang dari Medan ini Bang? Suaranya putus-putus Bang.
3: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manjanya sampai ke Medan ya Bang ya? Halo Bang. Iya, masih belum seberang pulau Bang ya, masih melintasi apa ya, perbatasan aja ya Bang ya?
3: Iya.
0: Bang mau Bang Merona nih, mau request logo apa atau mau ngobrol dulu kita?
3: Ya.
0: Iya Bang. Halo. Nanti pendengar yang lain protes Bang. Bang Merona mau request lagu apa Bang? Halo.
3: Lagu dari Nabila Maharani.
0: Dari siapa?
3: Ya.
0: Dari siapa Bang?
1: Dari Maharani.
0: Maharani. Judulnya?
1: Judulnya apa nih Bang?
3: Maharani.
2: Puan Maharani.
0: Kok Puan Maharani?
3: Puan Maharani itu Puan Maharani.
0: Judulnya apa Bang? Nanti coba saya cari Bang.
3: LDR.
1: Oh, LDR Maharani.
0: LDR Maharani ya.
1: Maharani penyanyi.
0: Maharani. Okay. Boleh nanti coba saya cari ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang, salam-salam ya, Bang. Dia udah ngakak ini.
1: Amin.
3: Ada Bang Rahmat, ada Bang Joy, ada Mbak Silvi dan Mbak Anna, ada Bang Dini, ada
0: Kak Amoy. Oke.
3: Itu semua adalah para pecinta perutak berurut di Samari.
0: Oke. Ini.
3: Ya Bang Rahmat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar ada Bang Mayrona ya, walaupun suaranya putus-putus tapi kami masih tetap paham lah sedikit-sedikit. Yeah. Ini mungkin lagunya dari LDR Run ya, Nabila Maharani ya.
2: Oh, itu. Nabila Maharani. Jadi,
0: lagu tapi apa ya, lagu dangdut ini ya? Jawa Minang apa ya? Tapi enggak apa-apa, nanti coba kita putarkan ya. Baik, pendengar yang masih mau nelpon boleh ke nomor
2: 0821-6585-4676.
0: Iya, yang mau WhatsApp boleh kemana?
2: Di 0852-7082-5272.
0: Iya, jangan malu-malu dong.
1: Sampaikan dan request lagunya.
0: Nah, request lagu, salam-salam.
1: Salam-salam.
0: Dan juga dengarkan lagunya. Iya, tadi ada dari siapa ya? Tadi dari Bang Joy Ponsai. Nah, ada lagi nih. Ya, lanjut ya. Halo,
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Mbak Telvi.
1: Dengan Mbak Tari nih, Bang. Dan ada Kak Tiara juga nih.
2: Iya, dengan Tiara, Bang.
1: Gimana?
3: Yang laki atau Bang Budi?
0: Dengan Ari.
3: Oh, Bang Ari.
0: Iya.
3: Ini dari Bang Jafar di wilayah Jelata Ketun, Pak.
0: Jafar dari di mana, Pak?
3: Bang Jafar di wilayah Jelata Ketol.
0: Oh, Ketol. Jerata apa?
3: Jerata Ketol.
0: Oke. Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
3: Mau request lagu.
0: Boleh.
3: Hitam Manis dari Imam S. Arifin.
1: Hitam Manis dari Arifin.
0: Hitam Manis Imam S. Arifin ya. Hitam Manis Imam S. Arifin. Oke, boleh. Pak, kalau nggak hitam manis nggak boleh, Pak.
3: Sama buat Mbak Ari yang sedang bertugas, Mbak, ya, sama Mbak Bun.
0: Iya. Nah, lanjut, siapa lagi?
3: Sama Mbak Sutris di Simpang Balai, Bang Bayu, Bang Joy, Bang Sambirin Cross, di Nagan Raya, Mbak.
0: Oke, lanjut. Lanjut, siapa
3: Besok
0: lagi, Pak?
3: Mbak, ya, udah selamat aja, Mbak, semoga selamat sehat semua.
0: Amin. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Jafar ya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar terasa rame kan? Enggak sendiri saya sekarang nih. Tapi bentar lagi nih kursi panas saya mereka yang dudukin nih. Ya harus dong Tari sama Tiara harus siap dong ya kan?
2: Iya, Bang.
0: Ada lagi pendengar yang mau nelpon? Ada lagi nih, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, Kakak?
4: Agus Cerami dia, Bang Ari.
0: Oh, kami ketua rame seseger ke.
4: Ini dari dataran Batu Beru. Tetangganya Bang Ari ya,
0: Bu Nur. Guna kabar Bu Nur, ngelamam lah Bu Nur.
4: Ini gremes-gremes lampahan nih.
0: Gremes ke?
4: Pora-pora island
0: gak? Tapi ke Gresana bener kah?
4: Gresana. Cuman nyone lagu Ramidi. Ini ke THK ya gue tahan no ya.
0: Isin Ara Tiara, Ara Tari. Nah, jadi kami
4: Tiara Urum Tari.
2: Iya Bu Nur.
4: Dari mana asalnya Bu? Kak Tiara Wakakak, Kak adik-adik ya?
2: Adik-adik ini Bu.
4: Ari Sihon deh, Katingan Studio.
2: No, Ari Bias, Bu.
4: Oh. Ini belajar ke Yone.
0: Adik-adik kita nih peserta magang. Anak-anak magang nasional, Bu. Magang nasional.
4: Oh, bagian penyiar, WP.
0: Kebetulan mereka ada 7 orang sebagai di ruang siaran, gitu.
4: Oh.
0: Jadi sekarang sedang
4: kasihannya belajar.
2: Amin.
4: Bapak Tion ke Abang Arya.
0: Anak titir dia aku pensiun juga.
4: Ini terakhir ganti loh, tapi generasi penerus.
0: Betul,
2: betul Bu.
4: Betul ya Bu. Adik-adik lo nyanyi.
0: Betul Bu. Emang pakai ini curah panen ini Bu kah?
4: Mana niru lagu ini?
0: Nanti mau lagu Bu?
4: Di lapangan nih, kompi ada turnamen bola. Tadi ya bola dari Ona Sutra.
0: Bola Ona Sutra.
2: Bola?
0: Ona Sutra Bu kah? Bomi Bu? Bu Nur.
4: Ini lagu bola jam pagi saya ini gitu.
0: Bu Nur. Oi. Sini ibu-ibu pren kan mali niru lagu kah?
4: Oh.
0: Nanti mau lap boh, putaran deh boh.
4: Ini main nonton bola kompini nih.
0: Oh, Bumi, Bumi parami kita putaran Bumi, Bu Nur kah? Salam-salam Bu Nur.
4: Assalamualaikum adik-adik si magang mana. Semoga dengan ada itu studio, ilmu-ilmu yang diajarkan Bang Arya, jadi Yanon dan
1: Kedangan. Amin.
4: Semoga itu berhasil, sukses.
0: Ya.
4: Tanya berani nak tari?
1: Tari,
2: Tiara.
4: Tiara.
2: Ya Bu.
4: Bo, salamiku BWN Sikunyer dan yang menggemari ya ini radio dari Sabang sampai Merauke, semoga terhibur dengan lagu bola.
0: Bola.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brejen Bu Nur, salam untuk keluarga, sehat selalu Bu Nur. Bola. Tahu enggak lagunya kalian?
1: Bola.
0: Tahu dong. Kita angkat lagi ya, ada lagi nih.
1: Ada lagi.
0: Lanjut.
5: Pemirsa.
0: Halo pemirsa, kok pemirsa? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Wah, ketua kita datang, Kak Amoy.
1: Dari mana?
0: Guna Kak Amoy, sehat Kak Amoy.
5: Orang asir-asir sehat
0: Kak Amoy. Oh, orang asir-asir tuh sehat Kak Amoy aja. Kak Amoy, ya nanti kucak di link Kak Amoy ini, gak?
5: Halo?
0: Halo Kak Amoy, ya nanti kucak di link kakak nih.
5: Kucak link Kak Amoy, lagu
0: ngemeh negas di sini. Negas
5: udah
0: hasil-hasil mega mega sih ga mau mikir sana kamu masih masih bisa kamu
4: halo kak nah kita lingkup nikah sekarang ngelakuin ini deh
0: kok ini ngekul nih
4: kakak niru lagu tadi sihir kakak ibu rapat
0: oh boleh rapat mana ya kamu lagu ini
4: lagu anu deh
0: mana
4: senyum pada semua orang semuanya ya tapi hatimu jangan dikubah.
0: Apa judulnya itu ya?
2: Senyum pada semua orang.
1: Pada semua orang.
0: Oh.
1: Tapi hatimu jangan ya.
0: Oke, itu PR
4: tapi
0: kalian berdua
4: cari. Jangan.
0: Oke.
4: Penyanyi siap. Rembang Arya ke senyum-senyum aja tabu ke kakak ke
1: madala. Bahaya nih
4: itu kakak. Bahaya ya, Bos.
0: Bumi kamu berizin.
4: Senyum pada semua orang, tapi hatimu jangan.
0: Siap. Siap ketua.
1: Siap ketua.
0: Perintah dilaksanakan ketua.
4: Salam-salamnya untuk semuanya aja ya, para pendengar-pendengar dan penggemar-penggemar semuanya. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik, terima kasih kamu.
4: Lanjutkan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar ada kamu ya, ketua kita nih kalau udah masuk semangat bertambah dong. Karena beliau selalu semangat loh, Dik.
1: Iya.
0: Jadi tari ini Sita untuk info ya kalau Kak Amoy udah nelpon dari nada perdananya aja kita udah tahu ini Kak Amoy ini. Karena selalu ya, wassalamualaikum. Jadi kita bisa lebih semangat loh. Nah, itu lagu Kak Amoy tadi apa coba? Senyum apa coba cari judulnya yuk.
2: Senyum pada semua orang, hati jangan.
0: Apa coba judulnya? Coba cari.
1: Judulnya.
0: Ayo.
1: Cari dulu.
0: Senyumlah pada semua. Ah, gimana ya lagunya? Saya juga jadi lupa nih sama lagunya. Pendengar masih ada yang mau nelpon boleh kalau memang ada yang mau nelpon di nomor berapa Tiara?
2: Di 082165854676.
0: Yang malu-malu boleh kemana?
2: Boleh ke WA di 085270825272.
0: Iya, pendengar, nomornya disimpan dulu, kita dengarkan dulu ya. Lagu dari requestannya dari Bang Joy Ponsai tadi nih. Maimunah 2 dari Lola Drakel. Maimunah 1 katanya udah di PHK. Pendengar, langsung saja kita dengarkan Maimunah 2.
6: Hey, Pro Dangdut Show.
7: Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Tak rumah sekopi. Baik, saudara pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Masih bersama.
2: Baik, masih bersama Tiara dan Tari dan juga Bang Ari nih. Iya. Kita bacain pesan dulu ya.
4: Boleh dong.
2: Ada dari Mak Selfie nih, katanya assalamualaikum Bang Ari dan asistennya. Waalaikumsalam Mak Selfie.
4: Jadi kalian jadi asisten ya?
2: Iya Bang, asistennya Bang
4: Waalaikumsalam
2: Ari.
4: Waalaikumsalam Mak Selfie.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya. Selamat tugas dan selamat dalam keadaan hujan di Tanah Gayo.
4: Benar, hujan.
2: Benar. Lagunya dari Imam S. Arifin, judulnya Bagaimana Bisa, yang cover.
4: Cover, kalau covernya Mas Elvi, kalau selama itu AI, mohon maaf kita gak bisa puterin. Kita kasih yang asli aja deh ya.
2: Iya.
4: Kayaknya
2: ya,
4: lebih enak yang asli kan?
2: Iya, benar.
4: Iya dong. Iya, lanjut, ada lagi.
2: Ini Mak Selfie mau salam-salam katanya buat penyiar kru-kru RRI semuanya.
4: Okay.
2: Dan buat pendengar penggemar setia RRI di mana saja berada, dari A sampai Z di seluruh wilayah Indonesia.
4: Siap.
2: Yang dapat pantau RRI Takengon. Salam kenal buat Tiara dan Tari. Waalaikumsalam Brejin. Salam kompak selalu. Salam kenal juga Mak Selfie.
4: Itu Mak Selfie itu pendengar setia tuh.
3: Pendengar setia nih Bang.
4: Jadi kalau udah dengar Mak Selfie, langsung inget tuh, ini Mak Selfie nih. Pasti selalu ngabarin kapanpun dan dimanapun. Mak Selfie, terima kasih telah setia ya bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Tari ada lagi?
3: Ada lagi nih Bang.
4: Oke, coba dibacakan lagi.
3: Dari Kak Rahmayana di Takengon nih Bang. Assalamualaikum Bang Ari.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Dangdut adalah kita. Bang, request lagu ya, Mutiara Hatiku dari Pak Haji. Salamnya buat Bang Ari, Kak Tiara, dan Tari. Selamat bertugas aja. Dan buat semua pendengar setia Pro Dangdut, dimanapun berada, semoga sehat selalu. Di sini hujan nih Bang. Dari jam 12 tadi, Brejen Bang Ari. Sama nih Kak, di sini juga hujan nih Kak Yana.
4: Iya, di sini juga hujan nih. Kak Yana yang Toa ya?
3: Iya.
4: Oh, Kak Yana Toa.
3: Oh, di Toa.
4: Iya. Iya, Kak Yana Toa kalau nggak salah. Jadi kalau memang di sana hujan ya pasti di Takengon juga.
2: Iya.
4: Hujan kan deket. Ada lagi pesannya?
3: Deket. Udah, cuma dua aja nih Bang.
4: Cuma dua aja. Ya udah, kalau memang nggak ada lagi, diundang lagi dong pendengarnya dong.
3: Iya. Yang mau request lagu atau mau kirim salam bisa via telepon nih dengan nomor 082165854676.
4: Okay.
3: Atau bisa SMS atau WA dengan nomor 085270825272. Kami sampaikan.
4: Apa yang kami sampaikan?
3: Maksudnya kita akan putarkan lagu-lagu request nih dari kakaknya.
4: Iya,
3: pendengar.
4: Ah, yang mau nelpon boleh nih langsung tadi di nomor yang udah disebutin sama Tari ya, Mas. Iya. Tari tadi ya. Ayo dong, nelpon lagi dong biar ngobrol. Kami tapi sekarang kroyokan ya.
3: Kroyokan nih.
2: Iya, benar Bang Ari.
4: Ayo kita ngobrol santai, kroyokan ya kan. Pesan udah kita baca dua tadi ya.
2: Iya, Bang.
4: Ada yang masuk lagi enggak ya? Ada yang mau nelpon? Oke, nggak ada lagi ya?
3: Nggak ada nih bang.
4: Nggak ada? Atau lagi masih ngantri lagu nih? Lagu yang udah ada berapa lagu? Ada dua lagu lagi ya? Udah.

0: saya siapin ini ada dari Imam S. Arifin Hitam Manis. Hitam Manis ini biasanya kopi deh.
1: Iya bang, Hitam Manis.
0: Tapi kopi saya mana ya? Dan yang kedua nanti kita lanjut dengan lagunya dari siapa tadi? Bu Nur yang lagi nonton bola. Ya baik pendengar, lanjut aja ya, kita dengarkan lagi ya. Atau saya tunggu sebentar penelpon berikutnya. Saya tunggu dulu ya. Pendengar, kayaknya enaknya kita dengerin aja ya, daripada nunggu. Kayaknya menunggu itulah hal yang paling membosankan.
1: Melelahkan
0: ya.
1: Juga, Bang.
0: Ya udah deh, kita putarkan aja deh. Ada Imam S. Arifin dengan Si Hitam Manis.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya baik pendengar, beredar unggahan di video ya di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia. Mendengar faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menkyu menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar, kita lanjut dengan lagu Bola Haji Onasutra, requestannya dari Bu Nur.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: pun baca mantra.
1: Tiga.
2: Baik pendengar, masih bersama kami nih. Ada Kak Tiara, Tari, dan Bang Ari. Prodangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Jadi kita putarin lagi nih. Ada yang chat atau telepon Kak?
3: Dengar, ada yang chat nih Bang.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi nih Bang.
1: Bentar, nelpon ada enggak ya? Ada yang mau nelpon coba dulu deh sebelum kita baca pesan singkatnya. Ada yang nelpon dong, masa iya enggak? Langsung ya. Halo, assalamualaikum. Iya, ini ya. Ini
2: dengan siapa nih?
4: Saya ini pendatang baru ya.
1: Oh, pendatang baru.
4: Iya.
1: Pendatang baru dengan siapa Ibu?
4: Tukaran Kota Takengon.
1: Oke, dengan siapa Ibu? Dengan siapa Ibu? Halo.
4: Di Tukaran Kota Takengon saya.
1: Iya, namanya siapa Bu?
4: Ya.
1: Namanya
2: dengan siapa?
1: Siapa
2: ini Bu?
4: Dengan Ibu Cut.
1: Ibu Cut di seputaran Takengon.
4: Iya.
1: Ibu Cut sehat Ibu Cut?
4: Ibu Cut.
1: Iya, sehat Ibu.
4: Enggak. Di seputaran Kota Takengon.
1: Iya, Ibu sehat ya. Ibu?
2: Ibu. Kabarnya gimana nih?
1: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah ya, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, baik. Ibu mau request lagu apa, Ibu?
4: Minta request lagu dulu atau kirim salam?
1: Boleh request dulu.
2: Request lagu dulu nih Bu, baru kirim salam.
4: Lagu saya lagu Roma Irama.
1: Iya.
4: Judulnya Yang.
1: Yang.
3: Yang.
4: Yang.
1: Yang dari Roma Irama.
4: Judulnya Yang.
1: Oke, boleh Bu salam-salamnya?
2: Salam-salamnya
4: buat ini hari yang sekarang ini siapa? Tari ya, dengan yang dua ini siapa ya?
2: Tari dan Tiara.
4: Juga, juga kru RRI yang lainnya lah.
1: Iya.
4: Dan
1: iya.
4: Juga penggemar RRI mulai dari A sampai Z lah semuanya. Itu aja.
1: Iya.
4: Ya.
1: Baik. Terima kasih Bu.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan pendatang baru nih rupanya. Ada Ibu Cut ya. Ibu Cut di seputar Takengon mau lagu dari Yang Roma Irama. Yang bukannya lagu Wali ya?
2: Ada juga
1: Bang. Ada ya?
2: Ada Bang.
1: Saya aja ya literasi tentang dangdut kurang ini. Eh baik, pendengar yang mau nelpon lagi boleh nih langsung ke nomor berapa yuk?
3: 0821-6585-4676.
1: Yang mau WhatsApp
3: di 0852-7082-5272.
1: Penelpon lagi nih. Ayo kita angkat ya.
3: Iya Bang.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Mantap. Dengan siapa
4: Oke.
1: Ini?
4: Oke, Mani.
3: Makasih Bu.
1: Dengan siapa ini? Dengan siapa ini Bu?
4: Halo, dengan siapa? Dengan Mbak siapa ini ya? Kalau boleh tahu.
1: Ayo, dengan
2: Mbak
1: siapa?
2: Siapa ya suaranya
3: siapa
2: nih?
3: Ya?
1: Kalian siapa?
3: Dengan
2: Mbak Tari dan Mbak Tiara nih Bu.
4: Mbak Tari dengan Mbak Tiara di sini dengan Kak Fatma di Aceh Jaya.
1: Kak Fatma dengar suara saya Kak Fatma.
4: Ketemu lagi ya Mbak Tari ya, Mbak Tiara, Mbak. Siapa namanya? Mbak Tiara. Tiara.
1: Lanjut, ayo. Kak Fatma.
4: Merekus lagu nih Mbak Tiara.
1: Apa suara saya enggak didengar?
3: Merekus apa
1: ya?
3: Nih Kak Fatma?
4: Lagunya tak mau apa namanya?
1: Ayo apa?
4: Apa namanya tadi udah diingat?
1: Ayo apa? Ayo.
2: Ayo.
1: Satu.
4: Tak mau lagi ya? Apa judulnya?
1: Aku tak mau
2: lagi.
4: Tunggu bukan.
1: Tak mau lagi.
4: Ini aja lagu lama apa namanya itu buku harian dari siapa namanya itu ya?
1: Buku harian di toko banyak kapan mah?
4: Kalau nggak salah itu Itje Krisnawati buku harian ya.
1: Buku harian dari siapa?
3: Icut Krisnawati.
1: Icut. Iya.
2: Iya.
4: Ada kan?
1: Icut siapa tadi coba?
3: Icut Krisnawati ya Kak Fatma.
4: Icut.
3: Oh, Icut. Maaf Kak Fatma.
1: Icut Krisnawati. Krisnawati. Kirain tadi orang Aceh yang nyanyi. Halo Kak Fatma.
2: Halo.
4: Ya. Ya. Ada.
1: Dengar suara enggak dengar suara saya kayaknya.
2: Ya, salam-salam.
3: Ya, salam Kak Fatma.
4: Salam pertama sekali buat Bang Boy. Udah itu buat Mak Pita di Bum.
2: Ya.
4: Buat Mak Afifah di Raja Bukit.
2: Ya.
4: Buat semua ibu-ibu yang di ada apa namanya di yang ada di apa namanya ya?
2: Yang ada di
4: yang mendengarkan radio RRI Takengon.
2: Iya. Baik.
4: Wah, cewek-cewek yang cantik, yang manis, yang cakep.
2: Oh, selamat siang. Selamat siang, Kakak.
4: Selalu dengan dimudahkan rezekinya.
2: Amin.
4: Jangan lupa diputarkan lagu ya.
3: Oke, okay, ya, Kak Fatma.
4: Iya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kayaknya Kak Fatma apa nggak dengar suara saya ya?
2: Iya, soalnya Bang dianuin aja.
1: Berarti atau kalian aja yang terima saya diem aja ya. Kalian aja ya. Pendengar yang masih mau bergabung boleh dong di 08 08216585 4676. Oke, stop, ada penelpon. Iya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, dengan Pak Budi kah ini?
2: Siapa ini?
1: Ike ini ngebetih aku nih, Pak Budi.
2: Oh, Pak Budi. Semangat sekali kayaknya.
1: Pak Budi.
4: Sehat,
1: sehat kami Pak Budi ya. Apalagi pas dengar suara Pak Budi langsung, Pak Budi. Ya, semangat, Pak.
4: Semangat langsung.
1: Halo. Ike gerara bapak pe lagu kangen aku pe pak ga? Halo, Pak. Pak Budi,
4: woi.
1: Ini kan tengah mendung-mendung. Ibu request lagu Hana, ibu-ibu damayo.
4: Ibu damayo nggak belum.
1: Kusimian. Ku Hana?
4: Kempus ya.
1: Ya kempus ga. Hana tiger ipongan pak.
4: Udah?
1: Hana tiger papak pongan.
4: Nggak kena ibu ager kak.
1: Oh.
4: Aku di Budi, ekonomi ini mana ini pun ekonomi itu nama lagi lagu
1: perintah. Aku kalau udah masuk Pak Budi ini udah. Iya,
4: aku teh di satu lingkungan.
1: Gerepas gerak kedek ke kurung Pak Budi nih, boh.
4: Woi.
1: Alah, yang penting sehat-sehat Pak Budi, boh.
4: Alhamdulillah sehat hari.
1: Yang ini.
4: Pak Arito,
1: rumput
4: kan aku ya,
1: lebih semangat kok. Kan terus semangat Pak Budi. Aku saya ini ke peren Mak Selpina arah asisten.
2: Asisten.
1: Halo. Berarti
4: mana? Salam dulu kan aku seru awak, Pak.
1: Oh, bercerahnya Bapak orang pakai ala.
2: Kami pun di sini nih, Pak.
4: Oh.
2: Kami pun mendengarkan Bapak isin.
4: Oh. Oh, aku juga putih itu nih, kesini ketulung sam.
2: Oh.
1: Pak Budi. Pak Budi.
4: Oi.
1: Ibu impus mengira radio ke?
4: Ibu nak?
1: Wah,
4: impus. Nggak tahu apa nama ibu datu lah. Kenapa nak tahu ibu tu sanksi ni?
1: Sanksi ni sanksi pak yo.
4: Oh, ya ibu mungkin berjuang sekejap ni lah.
1: Pak Budi ni ke? Pak, Hana lah gue pak. Kati pengibuan lah ni ke? Hana lah gue pak.
3: Maaf. Hana ni pak.
4: Bebe ni renyo.
2: Oh, bebe ni renyo.
1: Kuna bebe ni pak.
4: Ini
1: gua bebe
4: ini ya, karena lagu hari LP Sukasi ya.
1: LP Sukasi.
4: Kedepankan gini bunga
1: bebe ini. Hana judulnya sini Hana.
4: Lak dan ide aku ya. Ini kena sekitar itu ya.
1: Hana?
4: Ini dan ide aku ya.
2: Judulnya apa nih Pak eh?
4: Kukorbankan semua kepadamu.
2: Dari LP Sukasi.
1: Kukorbankan. Semua. Padamu, Elvi Sukaisi.
4: Oh.
1: Ini lagu khusus kini ibu nih ga?
4: Ya khusus kini ibu.
1: Oke, okay. Pak Budi, lanjut salam-salam ya Pak Budi.
4: Salam-salam, saya kena ingat semua anak-anak seru awal berkah. Ya, bebewe nih.
2: Ya, amin.
4: Dengarin, bebewe nih kita ringmarin ya lah.
1: Oke, okay, ah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini siapa? Tiara Matahari ini butuh info nih bahwa kalau Pak Budi udah nelpon begitulah
0: semangat,
1: aura semangatnya itu jadi kita semakin semangat nih. Kita lanjut lagi ya penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro dangdut.
5: Dangdut adalah kita Matahari.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Saya kenal dulu Matahari semasa itu.
1: Oh, Abah ya?
5: Suaranya kok gitu ya?
1: Suara siapa, Abah?
2: Suara siapa nih?
5: Suara dari Pak Budi.
1: Loh, kok bisa ya? Perasaan di sini sudah
5: terlalu jauh dia itu ke belakang. Karena ada asistennya, dia menjauh nampaknya itu. Oh,
1: mungkin menjauh. Si Abah ya. Tapi kalau sama saya kayaknya sih aman-aman aja ya, Abah ya.
5: Dengan siapa asistennya nih ya?
1: Saya sekarang Ari lagi siaran dengan Tiara dan Tari.
5: Gak bisa Abah dengar itu.
1: Lah, gimana ya, Abah ya? Tapi perasaan dari tadi bagus-bagus saja ya, Abah ya?
2: Jaringan di tempat
1: Bapak. Atau mungkin jaringan ya, Abah ya, karena kan kita lagi hujan ya.
2: Iya.
5: Ya kenapa suara asistennya bagi ada jelas benar gitu?
2: Oh, jari. Oh, bagian asistennya bagus nih, Pak.
5: Bagus benar.
2: Bagian Bang Ari yang enggak bagus.
5: Betul.
1: Waduh, atau mungkin suara saya sudah mulai habis nih, Abah.
2: Mulai habis.
5: Iya, jadi kan. Sudah kita angkat menurut Abah, yeah. Itu sudah ada sampaikan juga di RRI Pekingan ini sudah ada Ari kan gitu,
1: yeah.
5: Sudah ada Ara, jadi waktu saya tanya Ari si Ari Sin kata saya tanya Ara kejemai Ara Isin,
2: betul.
5: Jadi kan sudah lengkap, jadi dengan yang dua ini belum lagi saya ini kan gitu,
1: iya
5: dulu kan gitu,
1: iya Abah. Jadi Abah makasih nih Abah untuk ininya apa? Koreksinya ya, Mbak ya.
5: Enggak bisa apa dengerin suaranya di heran gitu.
1: Ya gimana ya, Mbak ya?
5: Udah lama-lama nampaknya si Adi sudah enggak kompak lagi sama apa.
1: Aduh, kok sayang disalahkan ya?
2: Iya.
5: Ini aja lah.
1: Gimana, Mbak?
2: Harus lagunya.
5: Ada waktu enggak ya? Banyak kasih dalisnya itu ya.
1: Harusnya ada sih. Harusnya ada sih, Mbak.
5: Fatwa Pujangga.
1: Fatwa Pujangga, boleh.
0: Fatwa Pujangga ya, Pak.
5: Iya, betul.
1: Fatwa Pujangga.
5: Jalan semuanya sehat terus ya. Semoga terasi, semoga nanti bisa jadi lepas kunci kayak si Ari kan gitu.
2: Amin.
0: Makasih
5: banyak, Pak.
1: Terima kasih
5: semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar nggak tahu ya kenapa kalau telepon atau mungkin kalau saya ngomong kayak gini kedengeran nggak ya suaranya ya di pendengar? Atau mungkin boleh di komen atau di WhatsApp ya. Tadi kata Bang Joy Ponsai suara saya juga tidak kedengeran katanya nih. Tapi nggak tahu juga ya. Apa ada salah di teknis yang lainnya nggak paham juga sih ya. Ayo coba kita terima satu lagi ya sebelum kita putar lagu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perudang.
4: Iya, Kak Fatma nih naik lagi.
1: Ya, kenapa Kak? Belum diputar Kak.
4: Belum diputar. Itu mau komen sedikit ini suara Bang Ari itu bukan nggak bagus jaringan, tapi suaranya nggak nangkap di luar gitu.
0: Nggak nyampe keluar Kak.
4: Nah, kesininya nggak nampak suaranya gitu. Kalau di radio jelas tuh suaranya, cuman di telepon orang yang nggak ada suara gitu, jauh.
1: Oh gitu.
4: Kalau cewek-cewek ini jelas suaranya berdua, tapi suara Bang Ari itu kayak di belakang gitu.
0: Oh iya. Makasih ya kak.
4: Nah, bukan nggak bagus jaringan itu, mungkin ada salah.
2: Gitu. Kesalahan.
4: Jadi saya mau ganti lagunya Cinta Sayur Asam aja ya.
1: Lagu apa?
4: Cinta Sayur Asam.
0: Cinta Sayur Asam.
1: Oke, coba dicatat dulu.
4: Kayaknya manis bandar, grok atau siapa itu? Pokoknya cari aja, cinta bukan sayur asam yang ini ya.
0: Okay.
2: Baik kakakku.
1: Baik Kak Fatma, terima kasih.
4: Perbaiki suaranya ya.
1: Siap.
4: Siap
1: Kak Fatma, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar mungkin ya memang ada kesalahan teknis di perangkat kita ya. Karena kan jarang-jarang nih kita keroyokan nih. Tiba-tiba sekali keroyokan mungkin ada kabel-kabel yang gitu mungkin ya. Pendengar kita karena biar gak kelamaan ya, waktu kita tinggal sekitar 35 menit lagi. Jadi kita putarkan aja dulu nih, ada lagu Ikan Arjana dengan Senyum dan Hatimu. Dilanjutkan dengan Bagaimana Bisa dari Imam S. Arifin. Pendengar, selamat mendengarkan.

Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600 ribu kasus kanker serviks dengan 342 ribu kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat, ada lebih dari 36 ribu kasus dan 21 ribu kematian akibat kanker serviks. Penyebab kanker serviks itu terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi human papilloma virus atau HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hey, baik pendengar, kita lanjutkan dengan lagunya dari Bapak Haji Roma Irama kita nih. Dengan Mutiara Hidupku. Kak Yana tadi mintanya kan Mutiara Hatiku, setelah saya cari dapatnya Mutiara Hidupku nih. Kak Yana, semoga gak salah lagu ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, saudara pendengar, kita lanjutkan lagu requestan dari Bu Cut. Dengan judul Sayang dari Roma Irama. Sepertinya Ibu Cut lagi merasakan rasa cinta dan kerinduan nih kayaknya kepada seseorang yang sangat berarti. Oke, kita dengarkan ya lagunya Sayang dari Pak Haji Roma Irama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi lagu requestan dari Kak Fatma nih. Katanya cinta bukan sayur asem. Baik, kalau sayur asem sih memang rasanya asem sih, tapi kalau cinta jangan sampai asem, apalagi itu hubungan ya pendengar. Nah, daripada kebanyakan mikir soal cinta, mending kita lanjut lagunya buat Kak Fatma. Ini lagu requestannya.

0: Ya baik pendengar, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Jadi untuk Pro Dangdut tinggal kami putarkan aja ya. Ada beberapa lagu-lagu yang requestan dari para pendengar yang belum sempat terputar nih. Atau mungkin ada pesan WhatsApp atau telepon belum sempat diangkat. Kami mohon maaf pendengar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya baik pendengar, untuk yang mau nelpon atau mau request lagi ya, boleh di besok di jam yang sama. Kita masih tetap hadirkan Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Pendengar, kita lanjut ya dengan lagunya. Ini bisa jadi lagu pamungkas nih, ada dua lagu nih. Ada lagu yang pertama nih untukmu, dari Pak Budi untuk Ibu Damai. Semoga tersampaikan pesannya, Pak Budi.

0: Ya baik pendengar, karena waktu kita sudah, saya sudah bisa bilang ini udah habis ya, Tari sama Tiara ya. Ya pendengar, karena jadi lagu pemungkas kita setelah ini ada lagu dari requestannya dari Abah Patumba, ada Fatwa Pujangga dari Rama Aipama. Jadi pendengar, kami, saya Ari
1: dan Tiara,
2: dan saya Tari,
0: izin pamit undur diri dari ruang siar. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya pendengar, saya lupa ya untuk bilangnya ya. Pendengar jangan kemana-mana ya, karena saat lagi ada Bang Budi nih. Beliau akan menghadirkan ada satu dialog kentongan kita sore ini, ada mitigasi bencana di Aceh Tengah. Kebetulan nih pendengar, cocok nih untuk suasana kita ya, dengan cuaca kita yang panas. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Takengon, karena saat lagi narasumber kita sudah hadir, Bang Budi sudah standby, kita akan membahas mitigasi bencana di Aceh Tengah jelang akhir tahun 2026. Pendengar, terima kasih, saya Ari sekali lagi izin pamit dari ruang siar. Jangan kemana-mana, Bang Budi yang akan menemani Anda sampai dengan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ari izin pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian ya, tadi Bang Aris telah menemani sedari pukul 10 pagi tadi, dan kini dilanjut dengan saya Budi yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti dialog kentongan di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon. Tentunya kita awali perjumpaan kita di sore hari ini dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau yang akrab disapa Dek Fat ini melakukan peninjauan sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Biren dan Kabupaten Aceh Utara Senin kemarin 5 Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari berbagai pihak serta masyarakat setempat mengenai kondisi sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, Wagub Aceh turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus mendengarkan berbagai masukan terkait kebutuhan penanganan di masing-masing lokasi. Sebelum melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Biren dan Kabupaten Aceh Utara, Wagub Aceh terlebih dahulu mengunjungi salah satu lokasi di Kabupaten Pidijaya. Dalam kunjungan tersebut, Dek Fat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidijaya beserta jajaran pemerintah Kabupaten Pidijaya. Kunjungan itu juga merupakan bagian dari rangkaian peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari pemerintah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dalam upaya memberikan pengetahuan tentang mitigasi bencana bagi masyarakat, RRI menghadirkan acara program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana yang memberikan edukasi dan informasi pada masyarakat tentang bagaimana cara menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Inilah program Kentongan RRI yang hadir memandu Anda menghadapi bencana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pendengar, kita berjumpa kembali di program Kentongan di edisi hari ini, di hari Selasa 6 Oktober 2026 pendengar semua. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita di sore hari ini terkait dengan topik kita, yaitu ini sudah mau akhir tahun ya, jadi kita akan berbincang terkait dengan mitigasi bencana di Aceh Tengah jelang akhir tahun 2026 ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio bersama kami di sore hari ini ada staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Aceh Tengah, ada Bu Nur Adila ST. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Budi.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali ya, akhirnya bisa kembali ngobrol
1: di
2: ya,
1: RRI Takengon. Nah, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net, mungkin nanti ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di sore hari ini atau ingin berdiskusi dan juga memberikan tanggapannya, bisa sampaikan kepada kami melalui live YouTube yang sedang tayang di sore hari ini di RRI Takengon Channel ya. Nanti bisa tinggalkan di situ pertanyaannya terkait dengan tema kita tadi, mitigasi bencana di Aceh Tengah jelang akhir tahun 2026 ya. Baik pendengar semua, kalau kita berbicara akhir tahun ya, apalagi menjelang akhir tahun 2026 ini, berbicara potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrim ini perlu menjadi perhatian bersama ya, terkhususnya di wilayah Aceh Tengah. Kondisi geografis serta perubahan cuaca yang sulit diprediksi ini membuat kesiapsiagaan masyarakat tentunya menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko dan juga dampak bencana. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat, mulai dari mengenali potensi ancaman bencana, meningkatkan kesiapsiagaan keluarga dan lingkungan, hingga pentingnya informasi peringatan dini dan juga koordinasi saat terjadi keadaan darurat ya. Langsung saja kita ngobrol sama Kak Adila nih di sore hari ini. Kalau dari BPBD sendiri nih Kak Adila, terkhususnya di BPBD Aceh Tengah, melihat kondisi dan potensi kebencanaan menjelang akhir tahun 2026 ini seperti apa kondisi di lapangan Kak Dila?
2: Oke, baik Pak Budi. Jadi kami di BPBD Kabupaten Aceh Tengah saat ini itu sedang aktifnya Pak Budi ya, terus meedukasi masyarakat tentang terkait bencana dan resiko bencana yang memungkinkan terjadi di Aceh Tengah, khususnya di penghujung tahun ini. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya kita baru saja mengalami bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Jadi mau tidak mau kita harus lebih sigap terkait apa bencana yang mungkin terjadi di penghujung tahun ini. Semoga tidak ada bencana lagi gitu Pak Budi.
1: Kalau berbicara jenis-jenis bencana nih Kak Adila nih, kalau dari jenis-jenis bencana, berhubung kita tinggal di dataran tinggi ya kan, bencana apa sebetulnya yang paling perlu diwaspadai oleh masyarakat di Aceh Tengah ini untuk periode akhir tahun ini?
2: Seperti yang Pak Budi cerita tadi ya, bahwasanya kita ini di Aceh Tengah ini tinggal di daerah yang bertopografi itu pegunungan. Kita banyak lereng, kita juga banyak sungai, Kemudian bahkan di Aceh Tengah ini kita punya danau terbesar di Aceh, yaitu Danau Luttawar. Karena sudah Allah takdirkan ya, kita tinggal di daerah yang berpotensi terjadinya bencana, maka kita harus siaga terhadap bencana. Jadi bencana yang mungkin terjadi sebenarnya, yang beresiko terjadi sesuai dengan dokumen kajian bencana Aceh Tengah, kita ada 10 bencana Pak Budi. Cuma untuk di penghujung akhir tahun ini kita sangat harus waspada terhadap bencana hidrometeorologi, yang dimana di situ sudah ada cuaca ekstrim, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan juga yang harus kita waspadai selalu itu juga gempa bumi Pak Budi. Okay. Nah itu 5 bencana prioritas di kita di Aceh Tengah.
1: Oke. Okay. Dari semua jenis-jenis potensi bencana ini yang beresiko paling tinggi ini apa Bu Dilani?
2: Yang sering terjadi di kita tanah longsor Pak.
1: Tanah longsor
2: ya? Dan banjir bandang ya.
1: Oke okay, baik. Kalau dari BPBD sendiri nih, kalau di Aceh Tengah kan kalau kita klasifikasikan ini ada sebanyak 14 kecamatan ya,
2: iya, betul.
1: Yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah. Ini dari BPBD sendiri yang ada tidak wilayah-wilayah khusus yang jadi perhatian, misalkan titik-titik di Linge kah, atau mungkin di Silinara kah, atau mungkin di kecamatan lain yang jadi perhatian khusus dari BPBD untuk lebih memperhatikan lagi wilayah tersebut terkait dengan resiko bencana yang akan terjadi di kemudian hari begitu.
2: Iya baik Pak Budi. Jadi misal kita bilang ya tentang resiko bencana di Aceh Tengah, terkhusus tanah longsor, itu sepertinya seluruh kecamatan itu beresiko terjadi Pak Budi. Jadi sebenarnya itu kita punya peta resiko bencana ya Pak Budi ya. Jadi di seluruh kecamatan kita itu semua berpotensi terjadi bencana. Pak Budi, ya. Jadi sebenarnya tidak ada maksudnya khusus terkhusus gitu ya, karena kita memang harus waspada di seluruh Aceh Tengah.
1: Seluruh kecamatan.
2: Iya. Paling kita lebih waspada kita kembali lagi ke tahun lalu ya, di mana daerah yang sangat berdampak seperti Linge ya, Bintang itu mungkin akan jadi perhatian khusus ke daerah tersebut Pak Budi.
1: Oke. Mungkin kita beralih ke terkait dengan cuaca ekstrim nih Kak Dila nih.
2: Iya.
1: Kalau kita berbicara hujan deras ini kan, apalagi beberapa hari kebelakang ini hujan datang terus begitu. Nah,
2: iya,
1: kalau kita berbicara hujan deras apalagi berlangsung dalam waktu yang lama, ini tanda-tanda apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat di sekitar rumah mereka nih?
2: Nah betul Pak Budi ya. Jadi ketika kita mengalami hujan deras seperti ini ya, masyarakat itu harus, dan masyarakat itu memang harus mampu menguasai dan mengetahui tanda-tanda akan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang Pak Budi. Apalagi bagi yang mereka rumah-rumahnya di sekitar lereng, di bantaran sungai, itu mereka harus tahu Pak Budi. Ya. Jadi ketika kita melakukan kita tahu resiko yang terjadi di sekitar rumah kita, bukan berarti kita takut Pak Budi. Ya, malah karena kita tahu resikonya, kita mampu ketika resiko itu terjadi, kita tahu harus berbuat apa. Gitu ya Pak Budi ya. Jadi saya sangat mengharapkan ya kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah harus lebih mengetahui kondisi di lingkungan sekitarnya. Jadi ketika di rumah kita tatap rumah kita gitu ya. Rumah saya di sini, titik rumah saya itu di sini. Kira-kira bencana apa yang mungkin terjadi di rumah saya? Ketika rumah saya di sini, kira-kira bencana apa ya yang mungkin terjadi? Nah, ketika kita tahu Pak Budi ya bencana apa yang mungkin terjadi, kita harus mengetahui lagi tanda-tanda bencana itu terjadi. Ya gitu Pak Budi ya. Kemudian setelah kita tahu tanda-tanda itu terjadi, kita juga harus membuat jalur evakuasi dari rumah masing-masing Pak Budi. Jadi saya maunya itu seluruh masyarakat Aceh Tengah itu baik itu kepala keluarga maupun ibu yang di rumah gitu ya, itu mengetahui ketika terjadinya bencana jalur mana yang diambil ataupun jalan mana yang dilalui supaya dia bisa mengevakuasi dirinya secara cepat dan efisien ke tempat yang lebih aman. Ah, jadi seluruh keluarga itu harus kita jadikan keluarga yang tangguh bencana, Pak Budi. Jadi di seluruh rumah, kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga, bahkan anak-anak itu harus teredukasi dengan bencana. Jadi bencana di rumah saya apa, tanda-tandanya apa akan terjadi bencana itu, dan kemana saya harus menyelamatkan diri. Jalan mana yang saya ambil ketika saya menyelamatkan diri, itu juga harus tahu. Dan juga kita harus tahu pihak mana yang harus saya hubungi ketika bencana itu terjadi. Itu juga harus tahu, Pak Budi. Kembali ke pertanyaan Pak Budi sebenarnya ya, tanda-tanda.
1: Maksudnya, mohon maaf nih kita potong Kak Dila. Karena kalau menurut saya pribadi kan ini masih minimnya edukasi yang terjadi di masyarakat ya kan.
2: Betul, Pak.
1: Jadi pelan-pelan coba kita klasifikasikan jenis-jenis bencana ini biar pendengar-pendengar semua juga mengetahui dan mendengarkan sore hari ini. Kalau misalkan terjadi longsor, tanda-tandanya seperti apa? Misalkan ada retakan-retakan di tanah kah, atau misalkan apa? Nanti kita lanjut lagi ke banjir. Banjir tanda-tandanya seperti apa nih? Apa misalkan bla bla bla bla, misalkan kalau orang tua zaman dulu nyebutnya apa ya, tanda-tanda alam lah.
2: Iya, betul.
1: Kalau misalkan mau ada gunung meletus atau sebagainya, itu pasti hewan-hewan, binatang-binatang pada turun semua dari atas. Jadi coba kita klasifikasikan mungkin secara pelan-pelan nih, Bu.
2: Oh iya, ya. Maaf, saya agamanya agak sedikit cepat ya, Pak Budi.
1: Jadi biar pendengar-pendengar kita pun juga, nanti kebetulan rumah saya di lereng nih, nanti kita kira-kira apa nih yang harus saya lakukan ketika tanda-tanda yang disebutkan sama Kak Dila ini ternyata betul ada di lapangan begitu.
2: Iya, betul.
1: Jadi
2: Pak
1: coba
2: Budi,
1: kita mulai dari tanah longsor nih, apa kira-kira longsor yang harus diwaspadai.
2: Siap, Pak Budi. Jadi ketika tanda-tanda ya akan terjadi ya tanah longsor itu, yang pertama terjadi retakan pada lereng. Jadi yang rumahnya dekat-dekat lereng itu kita harus selalu aware, selalu memperhatikan kondisi lereng di sekitar rumah kita. Yang pertama dia mulus ya, tidak ada retakan. Tiba-tiba sudah ada retakan di lereng tersebut, itu juga kita harus sudah bisa waspada. Berarti sudah ada gerakan pada tanah itu, Pak Budi. Dan yang kedua itu, terjadinya tanah longsor ini, Pak Budi, ya sebenarnya ini bentuk dari lereng itu menstabilkan lerengnya. Yang artinya ketika sebuah lereng ya, dia kan dia permukaannya itu tanah ya, Pak Budi ya. Jadi ketika tanah yang di lereng itu tidak mampu lagi menampung air atau disebut dengan jenuh air, maka dia bagaimana dia menstabilkan lerengnya? Dia akan meluruhkan sebagian badannya. Terus yang kedua, berarti kita lihat tanda-tandanya itu keluarnya mata air baru di lereng tersebut. Jadi ketika awalnya ya lereng itu seperti kering gitu ya, tidak ada air gitu
1: ini
2: di lereng.
1: Saya baru tahu ini.
2: Iya, betul Pak Budi ya. Kemudian ketika kita lihat rupanya sudah ada rekahan yang mengeluarkan air di lereng tersebut ya. Itu juga salah satu tanda akan terjadinya tanah longsor, Pak Budi. Berarti lereng tersebut sudah ada air, gerakan air di dalamnya. Ketika dia tidak lagi compact gitu tanahnya ya, dia akan beresiko terjadinya gerakan tanah dan mengakibatkan tanah longsor. Begitupun ketika terjadinya suara gemuruh dari arah lereng, kemudian ditandai dengan tiang-tiang atau pepohonan di lereng yang biasanya lurus tiba-tiba sudah mereng, itu juga tanda-tanda, Pak Budi. Dan saya lihat ya di Aceh Tengah ini kita masyarakat masih banyak rumahnya itu di atas lereng.
1: Betul.
2: Ya betul Pak Budi ya. Jadi ruang tamunya itu di atas, kemudian dapurnya tuh turun tangga ke dapur. Itu banyak ya. Nah bagi yang rumahnya seperti itu, ketika kita lihat di rumah itu terjadi retakan pada dinding rumah, kemudian pintu sulit dibuka ya, itu berarti tanah yang berada di bawah rumah kita itu sedang bergerak. Sudah ada gerakan tanah, sehingga itu juga sudah bisa waspada, Pak Budi ya. Ketika rumah adanya retakan pada dinding rumah, pintu rumah sudah sulit untuk dibuka ya, itu juga salah satu tandanya, Pak Budi.
1: Oke, itu longsor ya.
2: Itu tanah longsor.
1: Kalau kita berbicara banjir bandang, Kak Dila.
2: Nah, banjir bandang lain lagi nih, Pak Budi ya. Jadi banjir bandang ini terkhusus ya, sangat harus diwaspadai bagi rumah yang berada di bantaran sungai.
1: Bantaran sungai.
2: Ya, begitupun dengan di sini kan kita ramai ke kebun Pak Budi ya. Itu juga yang kebunnya dekat dengan sungai itu juga harus tahu tanda-tanda terjadinya bencana banjir bandang ya. Yang pertama biasanya ketika air sungai itu meningkat dengan cepat.
1: Debit airnya.
2: Debit air itu meningkat biasanya kan ketika kita mungkin sungai di sekitar rumah kita itu airnya cuma sejengkal, paling-paling selutut. Tiba-tiba dia naik secara cepat sepinggang, kemudian airnya keruh, itu juga harus waspada. Berarti sudah ada aliran air yang lebih besar lagi yang akan datang. Kemudian terjadinya suara gemuruh juga dari arah sungai, berarti karena banjir bandang ini banjir dengan debit air yang besar. Berarti dia membawa air dan material yang banyak sehingga mengeluarkan suara yang besar juga gitu Pak Budi ya. Kemudian air-air yang sudah adanya lumpur, keruh gitu ya. Adanya pohon-pohon ataupun batang-batang kayu yang dibawa juga itu juga sudah harus waspada. Kadang masyarakat malah ketika sungai bergejolak demikian malah lebih masyarakat sekarang penasaran gitu ya, ambil status yang penting status story gitu ya. Padahal ketika sungai seperti itu kita harus segera mengevakuasikan diri Pak Budi.
1: Berbicara gunung api Bu Dila, apalagi di daerah kita ini kan kalau kita berbicara Tanah Gayo ini kan ada Burnitelong.
2: Iya benar Pak Budi.
1: Terus ya pokoknya itulah kalau berbicara gunung api nih terkait dengan gempa bumi, letusan dan lain sebagainya, ini apa kira-kira yang harus dipelajari oleh masyarakat?
2: Nah betul Pak Budi, apalagi sekarang semenjak erupsi Krakatau kita harus sudah viral ya tentang gempa bumi ini ya. Jadi sebenarnya Aceh Tengah juga termasuk salah satu daerah yang beresiko terjadinya gunung berapi, letusan gunung api. Walaupun Aceh Tengah sendiri kita tidak punya, tetapi tetangga kita Bener Meriah ya, Burnitelong itu gunung berapi yang aktif gitu ya. Jadi ketika dia erupsi pastinya Aceh Tengah juga akan berdampak abu vulkaniknya ya. Krakatau meletus aja sampai ke Jakarta,
1: sampai
2: bahkan ke
1: Bogor,
2: Jawa Barat.
1: Ke Bandung,
2: iya betul ya Pak Budi ya. Jadi masyarakat itu yang pertama itu gempa bumi itu ada gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Ya. Kita Aceh Tengah ini sangat rawan gempa bumi Pak Budi. Yang pertama selain vulkanik tadi ya yang gempa bumi dari gunung berapi, kita juga daerah yang dilewati oleh sesar Sumatera Pak Budi. Jadi sesar Sumatera itu merupakan rekahan di bawah permukaan bumi yang membentang dari ujung Lampung hingga ke ujung Banda Aceh. Jadi sepanjang Pulau Sumatera itu ada garis rekahan yang dinamakan dengan patahan Sumatera. Nah, segmen dari patahan Sumatera itu dilewati di bawah permukaan kita Aceh Tengah. Makanya Aceh Tengah ini sering ya Pak Budi ya ini terjadi gempa bumi rupanya pusatnya di Aceh Tengah. Karena memang daerah tektonik kita ini aktif Pak Budi di bawah permukaan. Nah, jadi ketika masyarakat kita kasih tahu ya, kita ini beresiko terjadi gempa bumi, bukan untuk menakuti Pak Budi, tetapi supaya masyarakat itu siap siaga ketika mereka tahu rupanya kita memang tinggal di daerah yang beresiko bencana gempa bumi. Ya, jadi yang kita lakukan apa ketika membangun rumah, bangunlah rumah yang anti gempa. Ya Pak Budi ya. Karena sebenarnya gempa bumi itu tidak bahaya Pak Budi. Ya, itu merupakan bentuk dari bumi melepaskan energinya. Jadi ketika gempa bumi terjadi berarti ada energi yang dilepaskan dari rekahan itu, energi dari bawah bumi. Ya, sehingga bumi kembali stabil. Nah, jadi yang bahaya itu apa? Bangunan di atasnya. Ya betul Pak Budi ya. Jadi ketika terjadi gempa bumi banyak korban itu karena tertimpa bangunan. Jadi ketika kita tahu rupanya saya tinggal memang daerah yang beresiko terjadi gempa bumi, maka kita ketika membangun rumah, bangunlah rumah yang anti gempa. Dan kita juga teredukasi apabila gempa bumi terjadi apa yang harus kita lakukan. Nah itu juga masyarakat harus tahu, seperti bisa drop cover and hold. Ketika terjadi gempa bumi begitu bergoyang jangan langsung berlari keluar, tetapi lindungi dulu diri di dalam. Ketika gempa berhenti baru mengevakuasikan diri ke titik kumpul atau ke tempat yang aman. Itu juga masyarakat sudah kita pelan-pelan kita edukasi, kita ke desa-desa, ke kita ke kecamatan-kecamatan Pak Budi ya, untuk mengedukasi masyarakat terkait bencana dan potensi yang terjadi. Karena bencana ini tidak bisa kita kurangi, Pak Budi. Ya, itu memang sudah sunnatullah, memang sudah qadarullahnya Allah jadikan bumi dan segala macam bentuknya gitu ya, maupun itu bencananya. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Ketika kita siap siaga, kita bisa mengurangi dampaknya. Betul, kita bisa mengurangi korban jiwanya. Gitu Pak Budi.
1: Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti.
2: Iya, bukan maksud untuk menakuti, tapi ketika kita siap, kita lebih mampu mengurangi dampaknya.
1: Meminimalisir
2: korbannya.
1: Ya, gitu. Apalagi kalau kita berbicara gempa bumi, sebetulnya hampir setiap menit, setiap jam itu ada gempa.
2: Iya,
1: cuman
2: benar, Pak
1: dalam
2: Budi.
1: Skala yang ringan, iya, mungkin betul. Sedang, makanya tidak terlalu terasa begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi kedepannya juga lebih teredukasi lagi mudah-mudahan pendengar-pendengar kita Kak Dila ya terkait dengan mitigasi bencana tadi. Nanti coba kita akan, saya tertarik tadi dengan jalur evakuasi sebetulnya Kak Dila ya. Nanti kita coba bahas nih karena sudah mau azan asar, kita jeda dulu sebentar ya. Okay. Nanti kita bicara kalau banjir bandang ini jalur evakuasinya seperti apa? Kalau tanah longsor jalur evakuasinya seperti apa? Atau mungkin setiap bencana itu jalur evakuasinya sama saja atau bagaimana? Nanti coba kita tanya lagi sama Kak Dila ya. Bagaimana terkait dengan jalur evakuasi jika terjadi bencana-bencana yang sudah disebutkan tadi pendengar semua ya. Kita jeda sejenak di dialog kentangan sore hari ini, nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda untuk dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Melanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini pendengar, terkait dengan mitigasi bencana di Aceh Tengah jelang akhir tahun 2026. Masih bersama Kak Adila di sore hari ini. Selanjutnya Kak Adila nih, saya penasaran dengan jalur-jalur evakuasi tadi sebetulnya.
1: Ya,
0: baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau gunung meletus. Ini sebetulnya jalur evakuasinya sama saja atau mungkin tiap bencana jalur evakuasinya beda-beda?
1: Iya, betul Pak Budi. Jadi untuk terkait jalur evakuasi, kita tidak bisa membuat satu pola yang sama untuk setiap bencana. Jadi setiap bencana itu ada jalur evakuasi yang harus kita waspadai. Yang dinamakan dengan jalur evakuasi berarti jalur kita menuju ke tempat yang aman, gitu Pak Budi ya. Jadi ketika terjadinya tanah longsor, kemana jalur yang aman? Berarti kita menjauhi lereng.
0: Okay.
1: Nah, itu dia jalur ya. Evakuasi
0: untuk longsor ya.
1: Untuk longsor. Ya. Jauhi lereng atau daerah-daerah yang curam lainnya, gitu ya. Kemudian ketika untuk jalur evakuasi banjir bandang, kita harus menjauhi dari pantaran sungai. Ya, kemudian carilah tempat yang tinggi, yang lebih tinggi dari sungai tersebut. Itu jalur evakuasi untuk banjir bandang. Dan ketika gempa bumi, itu jalur evakuasinya daerah yang lapang, jauh dari bangunan, jauh dari tiang. Ya, jadi masing-masing bencana itu dia punya jalur evakuasinya masing-masing.
0: Oke, ini balik lagi ke, sebetulnya ke desa masing-masing begitu ya.
1: Iya, betul Pak Budi.
0: Bagaimana Pak Rejenya atau mungkin Pak Kepala Desanya ini, dia tahu daerah dia ini rawan bencana ya kan.
1: Mm-mm.
0: Seharusnya mungkin bisa dibuat peta-peta atau mungkin jalur-jalur evakuasi khusus di daerah dia begitu ya.
1: Iya,
0: cuman betul. Yang terjadi selama ini di lapangan tidak ada yang seperti itu. Atau mungkin ada tapi masyarakatnya mungkin belum teredukasi secara baik begitu Kak Dila
1: betul,
0: ya.
1: Betul,
0: kalau dari BPBD sendiri, kita kalau berbicara edukasi sejauh ini sudah sejauh apa BPBD mengedukasi masyarakat kita terkait dengan bencana-bencana ini?
1: Iya, kita di BPBD itu ada namanya kegiatan KIE Budi.
0: KIE.
1: Jadi itu sosialisasi, edukasi, informasi terhadap rawan bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Itu pada tahun lalu ya, tahun 2025 itu sebenarnya kita sudah mengelilingi seluruh kecamatan Pak Budi. Jadi kita kedatangi setiap kecamatan itu, kita menjelaskan tentang bencana dan risikonya. Kemudian kita juga melakukan simulasi kebakaran gitu ya. Kemudian untuk tahun ini kita juga pilih beberapa desa terdampak untuk melakukan simulasi kebakaran. Dan kita juga aktif Pak Budi ya, seperti hari ini dinamakan dengan edukasi.
0: Betul,
1: juga Pak Budi ya. Kita datang, kita menjelaskan tentang mitigasi bencana, itu juga merupakan edukasi. Dan BPBD saat ini aktif menjadi narasumber ataupun pelatihan sosialisasi lainnya terkait bencana. BPBD insya Allah aktif Pak Budi.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara bencana kayaknya kurang lengkap tanpa adanya tas siaga bencana nih Kak.
1: Iya, betul Pak Budi.
0: Seperti mungkin beberapa pendengar-pendengar kita sudah ada yang mengetahui tas siaga bencana ya. Tapi ada beberapa orang mungkin yang belum tahu, "Hah, tas siaga bencana? Tas siaga bencana ini kayak gimana? Fungsinya seperti apa dan kalau memang terjadi bencana, tas itu diperuntukkan untuk menyimpan apa saja Kak Dila?"
1: Iya,
0: kalau bisa dijelaskan tidak?
1: Iya. Jadi selain kita mempersiapkan jalur evakuasi, kita juga harus mempersiapkan tas siaga bencana ya. Di masing-masing rumah itu kita punya tas siaga bencana yang di dalamnya itu berisi peralatan dasar untuk kita mampu beradaptasi.
0: Baju ya.
1: Mulai dari baju, P3K, kemudian power bank, alat senter, penerang ya. Kemudian juga beberapa fotokopi seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, paspor. Itu juga perlu Pak Budi. Kita sediakan, kita siapkan di tas siaga bencana. Jadi ketika kita mengevakuasi diri, kita tidak lagi masuk ke rumah untuk mengambil, baru pilih-pilih baju, pilih-pilih senter gitu ya. Cari-cari dulu senter di lemari mana kita simpan gitu Pak Budi ya. Tapi kita sudah siap, kita

0: Jadi bawa yang mudah dijinjing saja, Pak Budi.
1: Oke, untuk mode survival.
0: Iya,
1: ya?
0: Mode survival. Jadi satu. Tidak harus lengkap seperti perlengkapan camping gitu ya. Tapi yang kebutuhan dasar.
1: Betul,
0: itu aja
1: ya, kalau saya tadi baju itu udah pasti ya. Terus obat-obatan tadi paling penting sih dokumen-dokumen ya. Karena kalau sudah bencana longsor, banjir bandang itu yang paling penting sebetulnya dokumen-dokumen. Jangan sampai surat-surat tanah atau mungkin dokumen-dokumen lainnya ikut terbawa hanyut semua. Jadi bagaimana kita lebih sigap lagi ke depan untuk menghadapi bencana-bencana di kemudian hari begitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi untuk dokumen kayaknya bisa di-scan Pak Budi ya. Kita simpan di Google Drive atau gimana gitu ya. Itu lebih efektif sepertinya daripada...
1: Apalagi sekarang sudah eranya digital gitu,
0: benar, Pak Budi.
1: Ya. Oke, berbicara tantangan yang selama ini dihadapi BPBD dalam mengedukasi masyarakat, apalagi mitigasi bencana, apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan, Kak Dila nih?
0: Iya, tantangan ya, mungkin lebih ke kesadaran masyarakat, Pak Budi ya. Jadi sepertinya itu yang paling kami rasakan ya, ketika kita buat sosialisasi, rupanya masyarakat lebih memilih untuk ke kebun daripada mengikuti acara sosialisasi yang kita adakan. Tapi itu memang sudah jadi rahasia umum ya Pak Budi ya. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi gitu ya, kita harapnya tuh desa ini harus sekitar 70 orang lah hadir. Rupanya waktu di lapangan hanya 50.
1: Setengahnya.
0: Iya, setengahnya gitu ya. Jadi itu yang sangat kita sedihkan Pak Budi ya. Sebenarnya di saat kita sudah tahu kita berada di daerah yang berpotensi terjadinya bencana yang banyak gitu ya, kita harus teredukasi gitu Pak Budi ya.
1: Terkait program-program mungkin jelang akhir tahun ini apa yang sedang dilakukan BPBD nih Kak Dila ke depannya?
0: Sebenarnya soal untuk akhir tahun kita lagi masa-masa mengakhirkan program ya Pak Budi ya. Ya, semua kegiatan sudah kita laksanakan di triwulan 1, 2, 3 ya. Di triwulan akhir ini kita sedang menguatkan kembali masyarakat untuk sigap, dan itu tim-tim TRC ya di BPBD ini ada tim reaksi cepat ya, kemudian damkar juga di bawah BPBD itu di seluruh posko, ada 9 posko di Kabupaten Aceh Tengah, itu semua setiap hari siap siaga terhadap bencana yang terjadi, detik itu juga langsung siaga mereka Pak Budi.
1: Oke, baik. Terakhir nih sebagai penutup juga Kak Dila, mungkin ada pesan-pesan tidak atau mungkin himbauan-himbauan dan harapan-harapan kedepannya untuk masyarakat kita supaya lebih tanggap lagi apalagi dalam hal mitigasi bencana ke depannya, sebagai penutup nih Kak Dila.
0: Iya. Kami harapkan ya kepada masyarakat harus lebih waspada. Waspada berarti bukan takut tapi siaga. Ketika resiko itu terjadi, masyarakat tahu apa harus berbuat apa, siapa harus berbuat apa gitu ya. Kemudian kenali tanda-tanda di sekitar rumah masing-masing. Ketika rumah kita beresiko terjadi tanah longsor, kenali tanda tanah longsor. Dan kita juga setiap rumah harus punya tempat jalur evakuasi dan tempat aman, titik kumpul, kemana harus melarikan diri ketika terjadi bencana. Itu harus dimulai dari keluarga masing-masing dan rumah masing-masing. Jadi semua keluarga Aceh Tengah, kita bisa menjadi keluarga yang tangguh bencana.
1: Betul. Ada lagi yang mau ditambahkan, Kak Dila?
0: Sedikit lagi, karena bencana, lagi-lagi ya, bencana tidak bisa kita kurangi, tetapi dengan kita bersama siaga, maka dampak dan kerugiannya bisa kita minimalkan.
1: Betul sekali ya. Kalau saya sih simpel aja ya, kita menjaga alam, alam juga bakal menjaga kita balik begitu. Jadi lebih lebih tanggap lagi ke depannya, apalagi yang sudah disampaikan Kak Dila tadi terkait dengan potensi bencana, baik itu tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, ini lebih peka lagi mengenali tanda-tanda dan potensi-potensi yang akan datang nanti di tempat tinggal kalian semua. Dan terkait dengan jalur evakuasi tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tiap bencana ini punya jalur evakuasinya masing-masing, dan untuk Pak Reje juga di desa masing-masing juga mungkin lebih peka lagi, untuk lebih giat lagi mengedukasi masyarakat-masyarakatnya terkait dengan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan di tiap-tiap desa begitu ya. Terima kasih pendengar semua, kita cukupkan dialog kentongan di sore hari ini terkait dengan tema kita tadi, mitigasi bencana di Aceh Tengah jelang akhir tahun 2026, bersama staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tengah ada Kak Nur Adila ST. Terima kasih Kak Adila.
0: Ya,

0: Sudah berkenan hadir ke studio untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sore hari ini. Salam-salam untuk keluarga di rumah. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Dila ya.
1: Iya, siap. Kami selalu siap Pak Budi.
0: Baik, terima kasih pendengar semua. Kita cukupkan dialog kentongan. Kita berjumpa kembali di kentongan edisi selanjutnya. Tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Saya Budi, pamit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi telah kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana yang memberikan edukasi dan informasi pada masyarakat tentang bagaimana cara menghadapi bencana. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Wakil Gubernur Aceh Fadullah didampingi Sekretaris Daerah Pidijaya, Asisten 2 Pidijaya, dan juga Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh melakukan peninjauan langsung di Kerung Merdu, khususnya daerah irigasi Sunong, Kecamatan Merah 2, Senin 5 Oktober kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan setelah masyarakat menghubungi Wagub Defat dan menyampaikan keluhan terkait kondisi di Senong yang hingga kini belum mendapat penanganan. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Wagub Defat turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi irigasi sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat. Di lokasi peninjauan, masyarakat menyampaikan bahwa kerusakan di Senong juga telah mengganggu aliran air untuk memenuhi kebutuhan utama mereka. Dan untuk menjaga aliran air, selama ini masyarakat secara swadaya melakukan gotong royong agar fungsi irigasi tetap berjalan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hi for Yay Info.
1: Halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih. Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Nggak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Intermezzo.
2: Papa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
2: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
3: Mama ini, itu laundry, Ma.
2: Hah? Laundry, toh?
1: Intermezzo.

93FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu dan program informasi-informasi pendengar di sore hari ini. Dan kami hadirkan informasi di sore hari ini terkait dengan neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 7,25 miliar US dollar atau 129,76 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian tersebut terdiri atas surplus non-migas 28,54 miliar US dollar atau 510,65 triliun rupiah. Dan juga defisit migas 21,29 miliar US dollar atau 381,07 triliun rupiah. Surplus perdagangan Agustus 2026 tercatat 3,55 miliar US dollar atau 63,54 triliun rupiah. Nilai tersebut melonjak dibandingkan surplus Juli 2026 yang tercatat sebesar 0,12 miliar US dollar atau 2,15 triliun rupiah. Nah, pada Agustus 2026, sektor non migas mencatat surplus 6,09 miliar atau lebih tepatnya 108,99 triliun rupiah. Sementara itu, sektor migas masih mengalami defisit sebesar 2,54 miliar US dollar atau 45,46 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai lonjakan surplus Agustus membuktikan ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Ia menyebut surplus tersebut ditopang kinerja sejumlah komoditas andalan. Lemak dan minyak hewani atau nabati menjadi penyumbang surplus non-migas terbesar pada Agustus dengan nilai 3,95 miliar rupiah US dollar atau lebih tepatnya 70,70 triliun rupiah. Komoditas tersebut disusul bahan bakar mineral sebesar 2,45 miliar US dollar atau 43,85 triliun rupiah dan juga besi serta baja 1,78 miliar US dollar atau sebanyak 31,86 triliun rupiah. Dari sisi negara mitra, Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus non-migas terbesar pada Agustus. India berada di posisi berikutnya, disusul Malaysia sebesar 0,83 miliar atau 14,86 triliun rupiah. Dan juga secara kumulatif, surplus non-migas Januari hingga Agustus 2026 ini mencapai 28,54 miliar US dollar. Amerika Serikat menjadi penyumbang terbesar dengan surplus 15,21 miliar atau lebih tepatnya 27,20 triliun rupiah. Disusul India sebesar 9,15 miliar US dollar atau sebesar 163,77 triliun rupiah. Dan terakhir Filipina sebesar 5,48 miliar US dollar atau lebih tepatnya 98,07 triliun rupiah.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ya, masih terus kami temani dengan rangkaian informasi di sore hari ini, pendengar. Kali ini terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, menyiapkan 4 fokus intervensi untuk memastikan hak anak terpenuhi dalam proses pemulihan pasca bencana. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik serta partisipasi anak dalam setiap tahapan pemulihan ya. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu menyebut 4 fokus intervensi pemulihan pasca bencana. Fokus tersebut mencakup pengarusutamaan hak anak, aktivasi FOS SAPA, penguatan subklaster serta pemberdayaan perempuan. 4 fokus intervensi ini memastikan suara dan kepentingan anak terakomodasi dalam proses pemulihan dan juga sekaligus memperkuat akses layanan perlindungan. Menurut Titi juga anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali. Anak harus dilibatkan secara bermakna dalam menentukan kebutuhan dan arah program yang menyangkut dengan kehidupannya. Titi juga menjelaskan pelibatan anak ini diawali asesmen untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan juga kerentanan anak di hunian tetap maupun sementara. Aspirasi anak dijaring secara aman dan inklusif, tentunya dengan melibatkan forum anak sebagai pelopor dan serta pelopor juga dalam proses pemulihan. Lebih lanjut, ia juga mengatakan hasil asesmen dan suara anak akan dibahas bersama perangkat daerah untuk menjadi rekomendasi kebijakan, dan langkah ini juga diharapkan mendorong layanan serta lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Kementerian PPPA juga memperkuat perlindungan anak melalui koordinasi lintas sektor, bimbingan teknis, serta penguatan peran pemerintah daerah dan juga masyarakat. Forum anak juga diaktifkan untuk memastikan partisipasi anak berjalan bermakna dalam proses pemulihan dan juga pembangunan. Monitoring juga dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi anak dalam proses pembangunan, termasuk juga melalui rapat diseminasi hasil asesmen dan advokasi kepada kementerian-kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait.

0: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim. Mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.
2: Ya,
3: tidak, aku mau yang ini saja.
2: Nah, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Ya, halo.
7: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
6: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
7: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
6: Yang paling
7: penting dia nurut, Om.
6: Okay.
7: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
6: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
7: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
8: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
9: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. 52 menit sudah lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat sore semuanya. Selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon sore hari ini. Walaupun tadi sempat hujan, mendung, dan cuaca agak-agak gelap gitu ya. Tapi kalau saya intip-intip di sore hari ini dari studio, cuaca juga sudah mulai kembali normal, sudah mulai kembali cerah suasana di sore hari ini pendengar, khususnya di seputaran kota Takengon ya. Tetap semangat semuanya yang mungkin masih ada aktivitas di sore hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar biar cepat pulang ke rumah untuk kumpul kembali bersama keluarga di sore hari ini pendengar ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Budi di sini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya baik pendengar, selamat sore semuanya. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Tapi kebohongan.
2: 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Hoxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh dorong Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
2: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
1: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
3: Masih rakitan murni.
2: Ini masih rakitan sendiri.
3: Kualitas pastinya Jerman ya.
2: Bagus sekali nih.
4: Bagus, ya.
2: Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia
3: RO.
2: Bening, karena airnya pakai air RO.
1: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Belang Padang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI An-Najwa Maharani.
5: Sekitar 50 personel drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Belang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, di antaranya Loksmawe dan Melabo. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
6: Untuk persiapan kita mempersiapkannya kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini, karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Loksmawe dengan Melabu. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
5: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personel sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personel dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan Satuan Musik Militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Pendengar, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang Banda Aceh pada Senin kemarin 5 Oktober 2026, pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Berikut laporan kontributor RRI, Aisa Nalvita.
4: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, M-Hiki Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
7: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
4: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Kecik terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Para kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kampung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Bukhari, mengatakan para kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
9: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
8: Selain itu, kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
0: Keberhasilan pembangunan Kota Loksmawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Maulina.
10: Membangun Loksmawe dari kampung menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampong kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Loksemawe, Mirda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampong adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampong ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
11: Ya, harapan pemerintah tentunya Keci Terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di gampong. Pertama, terkait dengan penetapan anggaran, kami berharap tidak ada lagi nanti namanya keterlambatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
10: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampong ini, pemerintah Kota Loksemawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Loksemawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Belabuh. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 TU laksanakan upacara di lapangan Teku Umar Kota Kota Belabuh. Berikut laporan Arif Rizalul.
12: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Ivan Tri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
13: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat, kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
12: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT 81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopinda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT 81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Belabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
15: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
14: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan hari ulang tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabo. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dari Melabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tim MONEF khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
16: Monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
17: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
16: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
18: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah tan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatannya harus dibongkar, harus dinaikkan.
16: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
19: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pin Nusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
20: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah, 75-80 lah, karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
21: Oke, untuk
20: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali, dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawab.
19: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Belabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irvani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung Payasenara Kecamatan Sukamakmur Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
22: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
21: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
23: Juga bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
21: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
24: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
1: Yang dilaksanakan gerakan pangan murah ini, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan beras PHB, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kepada kami. 5.000 per kilo.
24: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat. Sebab menurut mereka, aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan gerakan pangan murah itu sendiri.
2: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Batar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI ke-81.
24: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Masih bersama Budi di sini pendengar. Tentunya kita akan terus lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini dengan program Harmoni Senja yang akan ditemani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
5: Gempa!
4: Iya, ini gempa.
5: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
4: Sini dulu, masih bahaya.
5: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
6: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
5: Oh, sakit.
7: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat sore semuanya. Kami selingi dengan informasi pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Bener Meriah tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan di Redlung pada 5 Oktober kemarin ya. Keputusan ini diterbitkan sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi peningkatan intensitas curah hujan. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh pada Oktober 2026, Kecamatan Siah Utama dan Timang Gajah diprediksi mengalami curah hujan tinggi 300 hingga 500 mm per bulan. Sementara pada November 2026, seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah diprediksi mengalami curah hujan tinggi dengan kisaran 300 hingga 500 mm per bulan. Nah, pada akhir tahun di bulan Desember, seluruh kecamatan diprediksi mengalami curah hujan menengah sebesar 150 hingga 300 mm per bulan. Status siaga darurat tersebut dapat diperpanjang, diperpendek, atau ditingkatkan maupun dihentikan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan ancaman, informasi peringatan dini, kondisi lapangan, dan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah. Dalam keputusan tersebut, sejumlah ancaman bencana menjadi prioritas kesiapsiagaan meliputi banjir bandang dan genangan, tanah longsor atau pergerakan tanah, cuaca ekstrim dan angin kencang atau puting beliung serta pohon tumbang. Nah, selain itu pemerintah juga mengantisipasi potensi gangguan akses jalan, jembatan, infrastruktur pelayanan publik, serta ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selama masa siaga darurat, BPBD Bener Meriah ditugaskan mengkoordinasikan kesiapsiagaan, termasuk mengaktifkan posko sesuai kebutuhan dan meningkatkan kesiapan tim reaksi cepat atau TRC, serta personil penanggulangan bencana selama 24 jam. BPBD juga bertugas melakukan pemantauan dan kaji cepat perkembangan ancaman maupun kejadian bencana, memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, serta menyiapkan personil, peralatan, kendaraan, logistik, dan juga kebutuhan dasar sesuai dengan perkembangan ancaman yang ada di lapangan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, marak beredar unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Setelah ditelusuri, dilansir dari berbagai media dan setelah dilakukan pengecekan ke laman milik dari Pertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut yang disebarluaskan di Facebook. Nah, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, serta surat keputusan BPH Migas mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Jadi Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya, serta terindikasi penipuan juga pendengar. Ya, itulah demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Dan sama-sama selanjutnya nanti kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Allah.

Ya baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruamata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

أن يعلى الفلاح الله أكبر الله أكبر

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Dan sampai di sini pendengar kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti dilanjut lagi dengan Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam hari ini. Terima kasih pendengar semuanya. Saya Budi pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan. Yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like
16: like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have.
20: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari
21: great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: potensi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendisiminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: international.
1: I've been able to show the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and yeah, like I say, I'm so proud of Indonesia today, and we're the kings of South Asia.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon. Malam hari ini di 6 Oktober 2026, rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan dilanjutkan kembali setelah Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral RRI Pro 3 untuk malam hari ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini dilanjutkan, Anda akan mendengarkan Mimbar Agama.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah mensyukuri dan mengembangkan anugerah Allah. Pendengar RRI, setiap daerah memiliki potensi. Ada daerah yang memiliki tanah subur, hasil pertanian, perkebunan, pariwisata, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur juga berarti menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Jika daerah kita memiliki potensi pertanian, maka mari kita kembangkan pertanian. Jika memiliki keindahan alam, mari kita jaga dan kelola dengan bijaksana. Jika memiliki budaya yang luhur, mari kita lestarikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." Hadis riwayat Ahmad. Maka mengembangkan potensi daerah seharusnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Potensi daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan manusia atau masyarakat, dan juga memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Anak muda juga memiliki peran besar, jangan hanya menjadi konsumen produk daerah lain, tapi mari menjadi pencipta dan pengembang produk daerah kita sendiri. Mari kita cintai produk lokal, promosikan destinasi daerah, kembangkan UMKM, dan jaga kekayaan alam. Sebab daerah yang maju...
0: Pendengar RRI Takengon, kami cukupkan untuk mimbar agama malam hari ini. Kita hadirkan di waktu yang berikutnya, dan sudah terdengar kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

sinambungan untuk malam hari ini setelah Anda mendengarkan atau melaksanakan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Bandar Meriah dengan nomor 360/520/SK/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Keputusan ditetapkan di Redelong pada 5 Oktober 2026. Keputusan ini diterbitkan sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi peningkatan intensitas hujan. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh pada Oktober 2026, Kecamatan Siak Utama dan Timang Gajah diprediksi mengalami curah hujan tinggi 300 hingga 500 mm per bulan. Sementara pada November 2026, seluruh kecamatan di Kabupaten Bandar Meriah diprediksi mengalami curah hujan tinggi dengan kisaran 300 hingga 500 mm per bulan. Pada Desember 2026, seluruh kecamatan diprediksi mengalami curah hujan menengah sebesar 150 hingga 300 mm per bulan. Status siaga darurat tersebut dapat diperpanjang, diperpendek, ditingkatkan maupun dihentikan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan ancaman, informasi peringatan dini, kondisi lapangan dan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Meriah. Dalam keputusan tersebut, sejumlah ancaman bencana menjadi prioritas kesiapsiagaan meliputi banjir, banjir bandang dan genangan, tanah longsor atau pergerakan tanah, cuaca ekstrim dan angin kencang atau puting beliung serta pohon tumbang.

0: malam hari ini. Seperti yang kami sampaikan tadi, setelah informasi yang kita hantarkan untuk pendengar RRI Takengon, kita lanjutkan kembali untuk malam hari ini berupa dialog untuk di ruang komunitas. Namun untuk saat malam hari ini beliau sendiri saja untuk kita bisa ketahui kegiatan-kegiatan beliau dan apa saja yang bisa disampaikan ke pendengar RRI Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kami kemarin menyepakati atau tadi ya, nah lupa, kemarin sepertinya kita menyepakati tema kita malam hari ini yaitu inovasi kampung Keramat Mupakat Aceh Tengah. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sudah hadir di studio narasumber kita Bapak Imam Ahmadi SPDI. Beliau adalah Reje Kampung Keramat Mupakat Aceh Tengah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, sekali lagi belum naik nih Pak Reje mic-nya. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu.
0: Baik. Dan pendengar RRI Takengon, kalau kita bisa bicara sedikit begitu ya sebelum kita memberikan pertanyaan ini. Beberapa hari yang lalu saya sempat jalan-jalan begitu istilahnya ke daerahnya Pak Iman ini begitu ya. Terbuka aja melihat situasi kondisi sekarang, melihat keadaan beberapa ini. Sudah banyak perubahan, sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan tentunya. Jadi saya jumpa dengan beliau juga bukan sebagai Reje kemarin ini.
2: Ya, betul Bu.
0: Dengan pakaian berbaur lah dengan warga, dengan pakaian yang berkebun dan sebagainya. Ya, betul. Akhirnya kita bincang-bincang, ayo ketua kita cerita-cerita hari ini gitu ya ketua ya.
2: Ya betul Bu.
0: Oke. Dan malam hari ini beliau hadir di RRI Takengon memang sebagai Reje Kampung Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada malam hari ini, tentunya akan kita tahu bagaimana sebuah kampung bergerak dan berinovasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sempat terbersit kemarin itu cerita-cerita bagaimana daerah Bebesen, Jalan Lintang, Blangkolak 1, semua sampahnya itu jatuhnya ke Kampung Keramat Mupakat ini. Begitu ya kemarin ya ketua ya,
2: betul,
0: saya manggilnya ketua atau Pak Reje ini aja senyaman betul, mungkin. Ya. Jadi dari perbincangan kita yang kecil kemarin ini, bagaimana kita lihat kemarin-kemarin itu atau beberapa tahun yang lalu, semua sampah, semua pembuangan itu jatuhnya memang ke Keramat Mupakat.
2: Ya, betul nah, sekali Bu.
0: Sekarang walaupun masih ke arah Keramat Mupakat, tapi sudah ada inovasi ya gitu ya Reje ya.
2: Ya.
0: Oke, ayo kita cerita bagaimana dasarnya atau bagaimana inovasi ini bisa terbentuk begitu Ketua.
2: Sejauh ini Bu, kita terus melakukan sebuah gerakan inovasi menciptakan yaitu salah satunya Aceh Tengah Bersih sebagaimana visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Yang mana sejauh ini Kampung Keramat Mupakat ini adalah merupakan daerah yang majemuk berada di pusat jantung kota Takengon ini sendiri Bu.
0: Iya, betul.
2: Sejauh ini kita melihat memang wilayah Kampung Keramat Mupakat ini cukup kumuh di mana mungkin tingkat kesadaran dari partisipasi masyarakatnya yang masih rendah. Alhamdulillah semenjak kami telah dilantik dari tepatnya 25 Januari 2026 sekitar 8 bulan yang lalu, kami terus bergerak nih Bu bersama aparatur pemerintahan menyisir semua titik-titik lokasi yang rawan di mana seringnya terjadi banjir, yang mana ini salah satunya akibatnya karena telah banyaknya endapan berupa pasir-pasir yang menutup daripada drainase yang ada di kampung. Lalu kami mewajibkan rekan-rekan aparatur, terutama ini kepala dusunnya, kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar masing-masing dusun, untuk wajib melaksanakan salah satunya yaitu portal Gemasih ini Bu, hari Jumat kita melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Kita menyisir serta membersihkan segala sesuatu kendala di mana yang ada terjadi. Karena menurut hemat kami, apabila kita tidak tahu kendalanya di mana, ini mustahil kita dapat bisa memecahkan solusi. Alhamdulillah dari berbagai kegiatan yang telah kami lakukan, kami bekerja sama dengan segenap LSM yang ada juga di Kabupaten Aceh Tengah, salah satunya LSM Lipga yang diketuai oleh Gusti. Dalam hal ini kami terus bergerak dalam hal lingkungan Bu.
0: Iya betul.
2: Kami
0: betul.
2: Juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam rangka kita ini menciptakan Aceh Tengah yang bersih, terutama saya bercita-cita bagaimana Kampung Keramat Mupakat ini awal mulanya Ibu mengubah wajahnya yang selamanya
0: selama ini semeraut.
2: Ini kita rubah bagaimana wajah Kampung Keramat Mupakat ini bisa tampil beda gitu Bu dari sebelum-sebelumnya.
0: Jadi sekarang wajah Kampung Keramat Mupakat itu seperti apa? Apakah sudah lebih bersinar lagi, berseri lagi dibandingkan beberapa waktu sebelumnya?
2: Alhamdulillah kalau menurut pantauan daripada netizen, kemudian saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bandar Meriah Bu, saat ini sudah ada sebuah perubahan, perubahan warna lah begitu Bu ya, kalau dulunya mungkin masih zona hitam, zona merah, ini Alhamdulillah sudah berubah ke zona hijau. Ini kita buktikan dari mana ada beberapa gerakan inovasi yang kita lakukan, salah satunya jantung hatinya PKK nih Bu yang ada di kawasan Ipal itu Bu ya.
0: Betul, betul.
2: Ini juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana lokasi tersebut ini sudah bisa kami kelola, sudah ada izin pengelolaan pinjam pakai dari Bapak Dr. Andes Hail Yoga MSI selaku Bapak Bupati. Maka itu sudah ada inovasi yang kami lakukan Bu, kami sudah membuat sebuah kawasan zona hijau di pusat kota, kemudian lokasi yang dulunya ini banyaknya sampah yang menumpuk Bu, akibat salah satunya itu ada drainase parit besar yang mengalir dari tiga desa, tiga kampung di atas, karena sifatnya di Kampung Keramat Mupakat Hilir kita berada di tepian Danau Lotawar. Ini sampah-sampah yang ada di situ sudah kita bersihkan Bu semenjak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tepatnya tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Dan semenjak izin pinjam pakai tersebut sudah ada pada kami berupa surat pinjam pakai, saya bekerja sama nih Bu salah satunya dengan tim penggerak PKK yang ada di kampung. Karena yang mana PKK ini adalah merupakan akar rumput nih Bu di desa, salah satunya bagaimana kita menciptakan lingkungan kolaborasinya itu kita harus bekerja sama, salah satunya dengan ibu-ibu kader PKK, baik itu kader Posyandu, kemudian Pos Bindu, dan juga kader pendidikan di kampung. Ini sudah kami tanami, sudah kami olah itu lahannya Bu, yang dulunya lahan tidur, lahan gambut. Betul. Ini sudah menjadi sentra ketahanan pangan berbasis agro. Ini warga Kabupaten Aceh Tengah sudah bisa untuk berbelanja sayur segar petik sendiri ini di Kampung Keramat Mupakat. Kemudian di kolam daratnya itu juga kita sudah bekerja sama, sudah ada bantuan dari Bapak Maimon ST selaku Kepala Dinas Perikanan. Ini sudah ditebar pada bulan Juli yang lalu sekitar 20 ribu bibit ikan mujahir ini Bu ke dalam kolam Ipal tersebut, ditebar langsung oleh Bapak Musin Hasan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
0: Pak Reje, sebagai Reje di kampung tersebut tentu banyak sekali tantangan-tantangan untuk membangun kampung tersebut. Jadi tantangan yang paling berat dihadapi selama menjabat ini apa saja nih Pak Reje?
2: Kalau tantangan itu sudah pasti ada Bu ya, karena yang namanya kita hidup ini kan harus penuh dengan tantangan dan ujian Bu. Dalam hal ini sejauh ini Bu yang kami alami, mungkin tantangan yang kami dapatkan ini salah satunya di Kampung Keramat Mupakat ini memang kan homogen nih Bu, semua ras, suku dan budaya ada, bisa kita katakan metropolitannya Kabupaten Aceh Tengah mungkin salah satunya Kampung ada Keramat Mupakat. Kan begitu Bu, kan karena kita bukan hanya mayoritas suku Gayo kan, tetapi kita ini sudah berbaur Bu, sudah majemuk. Jadi kendala yang terberat yang kami dapatkan pada hari ini Bu, mungkin ini bukan berat kali gitu Bu ya, kan, tapi ini kita jadikanlah sebuah cambukan kepada kita selaku pimpinan Reje dan juga rekan-rekan aparatur pemerintahan. Salah satunya ini Bu, banyaknya warga yang keluar masuk ini Bu ke Kampung Keramat Mupakat. Baik itu yang merantau, kemudian induk semangnya di Kampung Keramat Mupakat, sehingga terjadinya mungkin tindakan-tindakan kriminal gitu Bu, yang nampak yang jelek mungkin nanti wajah Aceh Tengah, wajah Kampung Keramat Mupakat. Tapi sejauh ini kita juga sudah berinovasi Bu, sudah menertibkan ini masing-masing kepala dusunnya, kemudian satuan linmas mewajibkan bahwasanya tamu wajib lapor siapapun itu Bu yang masuk ke Keramat Mupakat, walaupun tidak melapor kita maka akan inspeksi, akan turun langsung door to door, ini kita pastikan ini Bu, kita sisir agar artinya apa, sebagaimana visi misi Bapak Bupati juga, artinya agar setiap warga yang tinggal artinya 6 bulan di Aceh Tengah ini segera akan kita jadikan kartu keluarganya itu Bu, ataupun KTP-nya berdomisili di Aceh Tengah. Karena kan apa ini Bu, salah satu data yang tumpang tindih mungkin inilah penyebabnya. Mungkin data kita dianggap mungkin kayak seperti di Keramat Mupakat banyak warga kan seperti itu Bu, akan tetapi setelah kita jaring, setelah kita pilah-pilah, justru tidak sebanyak yang kita duga, karena sesungguhnya kan kita harus dari nomor kartu keluarga itu, itulah sesungguhnya warga yang benar-benar menetap di Kampung Keramat Mupakat, penduduk aslinya Bu.
0: Jadi tidak lagi kita sampaikan ke orang-orang bahasanya Kampung Keramat Mupakat, atau secara umum orang sering menyebutnya Jalintang begitu.
2: Ya betul Bu.
0: Itu banyak warga yang sebagai pendatang di sana.
2: Betul, betul Bu.
0: Tapi kita sudah mencoba untuk memperbaiki hal tersebut ya, ya Pak Ketua ya. Jadi bagaimana dengan warganya ketika Rejenya berinovasi, bergerak untuk pembangunan Kampung Keramat Mupakat, masyarakatnya bagaimana? Apakah ketika digerakkan mereka juga ikut bergerak atau memang masih tetap pasif saja? Karena kan banyak pendatang tadinya nih Pak Reje.
2: Ya sejauh ini Bu alhamdulillah warganya kalau awal memang masih tingkat partisipasinya masih rendah. Akan tetapi saya berkomitmen karena sungguhnya kita adalah menjadi contoh, menjadi teladan bagi khususnya masyarakat. Ini seperti kegiatan Jumat Bersih dan Selasa Asri ini Bu ya. Kita sekarang ada juga yang namanya program dari Pak Prabowo, yaitu Bu sebagaimana astacitanya, misinya, yaitu kegiatan Selasa Asri. Ini yang sering saya lakukan Bu, saya langsung memang yang turun ke lapangan. Memang mungkin saya pindah kantor lah, mungkin ada keperluan warga yang mau kadang perlu tanda tangan dan lain sebagainya, mungkin sering saya masih berada dalam got posisi Bu, lagi sedang baik itu mengeluarkan sendimen kan begitu Bu, lumpur-lumpur yang ada dalam parit-parit, lagi menebas mungkin rumput-rumput yang ada di sekitar drainase yang telah menutup Bu ya, karena alhamdulillah Bu sekitar 1 bulan yang lalu ini bantuan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tengah, alat berat juga sudah turun pada saat itu membantu kami untuk kegiatan normalisasi drainasenya, sehingga air-air ini sudah mengalir Bu, tidak lagi mengendap seperti
0: betul,
2: itu Bu.
0: Betul, betul. Dan ketika Pak Reje mengatakan ada warga yang memerlukan tanda tangan dari Pak Reje di hari Selasa begitu Pak Reje ya.
2: Iya, betul Bu.
0: Tapi kebetulan Pak Reje kebetulan ikut sama-sama untuk mengangkat sampah dan lain sebagainya. Seperti itulah ketika saya berjumpa kemarin ini dengan Pak Reje ini begitu ya, dalam kondisi kebetulan memang hari Minggu sedang sama-sama dengan warga berada di daerah
2: Ipal, Bu.
0: Ipal begitu ya, Pak Reje ya. Dan ketika masyarakat juga bergerak menciptakan perubahan lingkungan yang sekarang sudah mulai asri begitu. Jadi awalnya adakah penolakan-penolakan dari warga dengan inovasi yang dikatakan apa ya, frontal sekali, tiba-tiba harus dengan perubahan begitu cepat begitu Pak Rejo. Apakah ada penolakan-penolakan juga?
2: Awalnya sih ada Bu ya, yang namanya pro dan kontra kan seperti Bu. Lebih-lebih apa nih Bu, tensi politik kan baru berakhir kan seperti itu Bu, dari pemilihan Rejo seperti itu Bu ya. Akan tetapi dengan strategi yang saya lakukan, saya merangkul seluruh warga, tidak ada teman, tidak ada lawan, justru kita sudah satu, tidak ada lagi kubu 01, 02, tapi ini kita kembali ke dasar untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun Kampung Keramat Mempakat untuk yang lebih baik lagi di masa depan. Mungkin kalau pertama Bu, gagasan yang kami lakukan ini mungkin adalah
0: yang terkejut begitu ya,
2: ya, ada yang mungkin tidak terima kan seperti itu Bu, ada yang mengatakan oh ini Rejo yang baru ini kan pasti cari muka dia nih karena seperti ini harus masuk paret. Tapi kita tidak merasa puas dengan apa yang dikatakan daripada warga, tetapi seperti yang saya ungkapkan tadi, artinya saya menjadi pelopor Bu dalam hal ini. Artinya kalau tidak saya yang memikirkan kampung saya ini, Kampung Keramat Mempakat ini untuk dapat lebih baik ke depan, siapa? Kan tidak mungkin dari desa-desa yang lainnya turun memberikan sumbangsi untuk ke kampungnya, itu kan hal yang tidak mungkin sama sekali begitu Bu. Jadi saya memang melibatkan para penghulu dusun ini Bu. Kita kebetulan ada 3 dusun. Kemudian ini masing-masing dusunnya memang bergantian nih Bu, antara Jumat yang 1, Jumat 2, Jumat yang 3. Kita ini bergiliran terus Bu melakukan gotong royongnya. Dan kemudian dari pihak Bapak Ibu penghulu dusun ini juga setiap Kamis sore itu saya sudah berikan arahan nih dalam grup, tolong untuk besok diumumkan di masing-masing menasah, di masing masjid, terutama ini kan Masjid Al-Fitrah Bu, yeah, ya masjid yeah, di Kampung Keramat Mempakat. Sehingga kalau himbauan terkait gotong royong ini memang rutin Bu, sudah enggak asing lagi kalau diteringa masyarakatnya. Dan justru pihak Pak Babin kan seperti itu Bu, Pak Babin Kamtibmas juga turun ke lapangan, terkadang sering memang langsung mendatangi warganya, artinya untuk mengajak partisipasi daripada masyarakatnya kan seperti itu Bu, artinya agar apa, kesadaran masyarakat ini dapat meningkat, yang mana sebelumnya mungkin maklumlah Bu, karena kita di daerah zona perkotaan, kemudian kesibukan warganya kebanyakan berbisnis dengan berdagang kan seperti Bu, mungkin kurang pedulilah dengan keadaan lingkungan sekitar. Maklum kita pergi pagi, pulang malam kan seperti itu Bu. Jadi dengan kegiatan yang rutin yang kita lakukan, alhamdulillah partisipasi dari masyarakatnya terakhirnya sudah mulai tumbuh ini Bu. Artinya warganya walaupun dia tidak menyempatkan waktunya, tapi kontribusinya ada yang dia berikan berupa sumbangsi untuk mendukung lah itu kegiatan Jumat Bersih dan Selasa Asrinya Bu.
0: Pak Rejo, sekarang kan zamannya semua serba media sosial begitu ya Pak Rejo ya?
2: Ya betul, siap Bu.
0: Kami juga melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Pak Rejo ini. Sampai-sampai kita ketahui ada beberapa kali sepertinya Kampung Keramat Mempakat mendapatkan penghargaan sampai ke tingkat nasional sepertinya seperti itu. Boleh ya, kami ketahui Pak Rejo sebenarnya apa saja selain dari inovasi-inovasi atau yang tadinya melatar belakang inovasi tersebut, sampai akhirnya barangkali pusat juga melihat bahwasanya Kampung Keramat Mempakat ini boleh atau bisa mendapatkan bantuan barangkali gitu, atau ya, perhatian rejenya juga diundang sampai ke tingkat nasional begitu Pak Reje, silakan.
2: Yang pertama sekali Bu, alhamdulillah saya menyadari di zaman yang pada saat ini memang kita kan zamannya yang serba digital nih Bu. Oleh karena itu saya bekerja sama dengan salah satunya Bapak Hendra Januardi selaku operator Siskudes nih Bu, kami di desa. Yang mana saya menganggap potensi beliau juga cukup luar biasa. Beliau adalah seorang konten kreator begitu Bu ya. Jadi dalam hal ini memang kalau orang yang mungkin asing Bu menganggap mungkin ada sebutan itu kan Rejo konten kan seperti itu Bu. Tapi sebenarnya yang disampaikan tersebut tidak demikian kan, seperti itu. Karena seperti yang kembali kita ke konteks tadi, zaman sekarang ini sudah berbasis digital. Jadi rekam jejak digital itu tidak akan pernah terhapus ya Bu. Oleh karena itu akan segala sesuatu apa yang kami lakukan itu memang rutin Bu. Dalam satu hari itu kalau kami nggak ada buat, artinya apa yang mau kami posting mungkin agak pusing juga lah kami di kantor kan seperti itu Bu ya. Terus alhamdulillah Bu, pada kami menjabat di bulan kedua seperti itu ya, kalau nggak salah saya di bulan April, kami mendapatkan penghargaan Bu, salah satunya dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yaitu media sosial terbaik serta website terbaik pada saat itu Bu, yang diberikan pada hari hari apa waktu itu saya lupa Bu ya, di kantor bupati, hari lingkungan entah hari apa waktu itu Bu, di kantor bupati waktu itu Bu ya. Kemudian selanjutnya ada juga program dari Bapak Polres Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu Bu, dalam rangka penguatan 3 pilar desa Bu di Kabupaten Aceh Tengah, melibatkan TNI, Polri dan juga Reje. Jadi dalam hal tersebut kami juga membahas terkait tentang inovasi yang ada di desa, salah satunya program bank sampah yang sudah kita buat. Kemudian tentang penanganan problem solving ini Bu, intel dasar yang ada di desa, terkait bagaimana penanganan 18 perkara yang ada di desa yang sudah kita pecahkan. Dan alhamdulillah pada lomba tersebut, Aceh Tengah khususnya kita Kampung Keramat Mupakat pada saat itu mendapatkan nominasi juara 2 3 pilar desa se-Aceh Bu. Dan tidak lama dari kegiatan tersebut juga alhamdulillah kami juga mendapatkan waktu itu Bu, rekomendasi dari pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Bu, DPMK, yaitu Bapak Ismail S.E. M.Si. selaku Kepala Dinas waktu itu mempercayakan, memberangkatkan kami berangkat ke Jakarta Bu, dalam rangka program kepala desa masuk kampus sebanyak 420 kepala desa se-Indonesia waktu itu Bu. Jadi alhamdulillah dengan program waktu itu kami mengikuti selama 5 hari Bu ya di kampus UI Depok. Kami artinya dapat berdiri sejajar dengan rekan-rekan kepala desa se-Indonesia. Dimana pada saat itu kan kita banyaklah dapat berbagi pengalaman daripada rekan-rekan kepala desa kita, baik yang berada di Pulau Jawa seperti itu Bu ya. Jadi salah satu ilmu yang kami bawa dari program tersebut adalah merupakan bagaimana penguatan ekonomi sirkular Bu, artinya dalam penanganan sampah ini bagaimana sampah tidak terbuang. Ini juga sudah kita kembangkan di Keramat Mupakat. Sampah-sampah rumah tangga seperti kulit dan sampah plastik itu Bimoli, Sanko, Rinso dan lain sebagainya. Ini juga ibu-ibu kader PKK-nya sudah bisa dijadikan sentra kerajinan nih Bu. Sudah tidak lagi dibuang, tidak lagi dibakar. Karena kan kalau dibakar ini mengandung emisi gas beracun salah satunya kan seperti itu Bu. Jadi pada saat ini bahan-bahan seperti kulit Rinso, deterjen dan lain sebagainya ini di Keramat Mupakat sudah kita tidak buang Bu. Kan, tapi kita sudah bisa menjahit ibu-ibu kadernya, dan ini sudah menjadi pundi-pundi rupiah Bu, sudah menjadi produk kerajinan unggulan daripada PKK Kampung Keramat Mupakat. Dari beberapa event kegiatan mungkin di Kabupaten Aceh Tengah ini kita sudah sering nih Bu mengisi stand PKK, yaitu salah satunya dari usaha kecil dan menengah yang ada kita kembangkan di Kampung Keramat Mupakat Bu, dari olahan hasil limbah tadi.
0: Pendengar boleh mengetahui tidak Pak Reje, apakah ada dana bergulir yang diberikan untuk daerah kita ini untuk inovasi baru atau inovasi kekinian dan inovasi lainnya yang tentunya mereka dengan sendirinya mendukung, maka dana itu bisa bergulir begitu Pak Reje?
2: Kalau sejauh ini belum ada Bu, kami masih dari minimnya dana desa yang kami dapatkan, dimana di semenjak saya dilantik menjadi Reje ada perubahan keluar yaitu peraturan Menteri Keuangan di mana memang dana desa kita ini sudah dipangkas sebanyak 58%, Bu. Jadi mungkin yang hal tampil bedanya dana desa di 295 desa sama kan, tetapi kami dengan kekurangan dana ini tidak menyurutkan langkah kami di Kampung Keramat Mupakat untuk terus berinovasi,
0: okay,
2: dan menjalankan salah satunya program-program yang diturunkan dari Kabupaten Aceh Tengah itu, contohnya seperti Gamawar Plus, Kampung Qurani, kan seperti itu, Kampung Bebas Narkoba,
0: betul.
2: Kampung Proklim ini yang lebih menarik salah satunya, Bu, kampung yang berketahanan iklim, di mana pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 12, kami salah satu juga ditunjuk dari Kabupaten Aceh Tengah ini untuk menjadi perwakilan Kampung Proklim, Bu. Kita berlaga di 10 desa, di 10 desa, 10 kabupaten se-Aceh. Jadi alhamdulillah setelah tim verifikator turun dari provinsi melakukan verifikasi lapangan pada saat itu, alhamdulillah nilai kita dapat berubah baik dari inovasi yang telah kita lakukan setelah mereka turun untuk mengecek apa yang telah kita laksanakan di Kampung Keramat Mupakat. Dan sejauh ini dari 10 desa yang diperlombakan tadi, Bu, alhamdulillah Keramat Mupakat bisa lolos mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional dalam rangka untuk merebut tropi Proklim utama yang ini, insya Allah kita berdoa semoga tidak lama lagi kita akan dapat panggilan, Bu, ya, dari Menteri Lingkungan Hidup untuk dapat kiranya nanti mengundang Bapak Bupati, Bapak Gubernur dan juga Raja Kampung Keramat Mupakat untuk menjemput tropi Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta.
0: Mudah-mudahan, Bu. Karena memang kita sudah melihat sendiri bagaimana daerah yang tadinya kumuh, ada pinggiran-pinggiran danau, terlebih di Kampung Keramat Mupakat ini mungkin sekilas Anda bisa lihat memang kemarin ini betul-betul tidak bermanfaat begitu ya, Rujuk ya.
2: Ya,
0: tapi
2: Bu,
0: sekarang kita lihat bahkan kemarin ketika kebetulan saya bercerita tentang kemarin kami lihat ada beberapa yang sedang menanam atau membersihkan lahan di area yang tadi disebutkan oleh Rejo ini. Apakah ini akan bergantian petugas-petugasnya atau memang sudah memang itu saja yang ditunjuk untuk membersihkan lingkungan ini dan juga diajak untuk menanam banyak sayur mayur tadinya, Pak Rejo?
2: Iya, kalau sejauh ini, Bu, kalau yang anggota yang melakukan bercocok tanam di lokasi IPAL tadi, ini memang kita konsentrasikan yaitu kader PKK, kan seperti itu. Walaupun kader PKK ini kan dia ada Pokja 1, Pokja 2 dan Pokja 3, Bu. Jadi dalam hal ini kita dalam strukturnya itu, Bu, melibatkan peran serta daripada bapak-bapaknya juga, kan seperti ada Linmas, kan seperti itu, Bu, kita manfaatkan. Kemudian ada kepala dusun, kan seperti itu, Bu. Jadi kita sudah membagi-bagi lahan, Bu, artinya waktu itu karena Ibu Reje sendiri mengarahkan bagaimana artinya jangan ada sejengkal lahan pun yang telah diberikan dari pemerintah kabupaten itu kepada kita tidak terkelola dengan baik. Jadi kan kita juga melihat artinya, Bu, potensi yang terbesar kalau kita melakukan penanaman ini apa, kan seperti itu, Bu. Karena kita juga ada membentuk yang namanya KWT, Bu, Kelompok Wanita Tani. Kemudian kita bekerja sama dengan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Bebesen. Ini kita selalu sering berkoordinasi nih, Bu. Hampir setiap Jumat kita berkoordinasi. Disitulah kita memecahkan kira-kira permasalahan. Kemudian terkait masalah hama, kan seperti itu, Bu, yang ada di sini. Jadi yang lebih menariknya lagi, Bu, penilaian Proklim kita kemarin, salah satunya kita adalah merupakan kampung IPAL, industri pengolahan limbah, kan seperti itu, Bu. Artinya dari 3 kecamatan yang padat penduduk, kecamatan Luktawar, kecamatan Bebesen, kemudian kecamatan Kebayakan, ini aliran limbahnya dialirkan ke Keramat Mupakat, pembuangan akhirnya, Bu.
0: Betul.
2: Barulah setelah di Keramat Mupakat dilakukan penyulingan, pengolahan, baru airnya itu dibuang ke danau, dengan artinya sudah kalau kita cek lab, kadar seperti logam berat dan sebagainya ini sudah tidak ada, Bu. Artinya sudah tidak ada lagi dampak-dampak analisis yang didapatkan berupa apa ini Bu, polusi sedang ataupun ringan, ini sudah artinya dampaknya sudah berubah.
0: Jadi walaupun daerah ini berupaya untuk IPAL-nya bisa naik, boleh dikatakan seperti itu tingkatnya Bu. Begitu ya Pak Reje ya. Bukan berarti ada beberapa daerah seperti tadi disampaikan Bebesen, Kebayakan dan Luk Tawar ya, sekitarnya gitu. Kalau bisa sudah saatnya untuk tidak lagi begitu ya Pak Reje ya, untuk sampah-sampah bisa dialiri ke Danau Luk Tawar begitu. Karena selama ini kita bisa lihat mungkin ada buih air dari cucian rumah,
2: ya, deterjen
0: dan sebagainya, itu kan alirannya semua ke Danau Luk Tawar begitu. Ya, tapi sekarang kan kita sudah bisa, Anda bisa melihat sendiri bagaimana daerah tersebut sudah punya banyak seperti air, aliran air yang sudah mulai jernih begitu ya Pak Reje ya.
2: Ya betul Bu. Karena sejauh ini Bu, seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau sekiranya air itu masih mengandung merkuri ataupun logam berat, itu secara otomatis ikan air tawar yang kita tebar di kolam darat IPAL ini tidak akan dapat bertahan hidup Bu. Tapi ini alhamdulillah sejauh ini ikan yang ditebar oleh Bapak Wakil Bupati yang diperkarsai Bapak Kepala Dinas Perikanan Bapak Maimun ST, ini ikan-ikannya sehat.
0: Betul.
2: Dan ke depan ini juga akan kita perkuat nanti Bu dengan program ketahanan pangan nantinya ke depan di masa tahun-tahun selanjutnya ini Bu ya. Apakah nanti akan kita lakukan ini pun budidaya lili itu adalah merupakan program perencanaan ke depan.
0: Betul. Pak Reje, sebelum kita berikan lagi barangkali pertanyaan atau harapan-harapan ke depan, karena kan inginnya kita generasi muda khususnya di Keramat Mupakat ini juga ikut bergerak untuk membangun kampung tersebut begitu ya.
2: Ya betul.
0: Namun saya ingatkan pendengar, di live chat kita banyak sekali yang memberikan semangat dan dukungan kepada Pak Reje. Mungkin warga-warga Kampung Keramat Mupakat saya kira ini untuk memberikan dukungan kepada Reje untuk sekarang tengah kita bincangkan tentang inovasi-inovasi yang disampaikan oleh Pak Reje. Jadi seperti tadi kita sampaikan Pak Reje, anak-anak muda sekarang bagaimana keterlibatannya untuk seperti di awal kita cerita, ada Pak Reje katakan kalau kita katakan ini mereka harus kontrol ngecek untuk beberapa kawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu bagaimana Pak Reje keterlibatan generasi-generasi mudanya, karena tadi disampaikan juga Kampung Keramat Mupakat ini kan pendatang yang lebih banyak.
2: Yeah.
0: Itu bagaimana generasi mudanya?
2: Sejauh ini Bu, dari pantauan kami, memang kita terus bersinergi dan bekerja sama dengan unsur pemuda, kepemudaan kan seperti itu Bu. Kita juga bentuk gerakan pemuda masjid yang melibatkan juga peran serta daripada adik-adik kita selaku generasi muda seperti itu. Karang Taruna kan seperti itu Bu. Lembaga yang ada di desa. Sejauh ini memang kita melibatkan peran dari pemuda, berhubung alhamdulillah sekitar 2 minggu yang lalu ada 6 kampung Bu ya di Aceh, 3 kabupaten, salah satunya kita Keramat Mupakat, ini kita baru saja menandatangani yaitu yang namanya program Ruang Bersama Indonesia Bu, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Bu ya. Jadi di mana kolaborasinya adalah salah satunya ini untuk menekan tingkat kenakalan remaja, di mana kita ketahui pada saat ini kan zaman yang sudah canggih nih Bu, sudah banyak generasi kita yang terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang. Kemudian dalam hal ini Bu, kami melakukan sebuah strategi, kita sudah bentuk yaitu tentang komunitas anak juga di Keramat Mupakat Bu, dalam rangka untuk menekan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, di mana selama ini kita telah berkolaborasi, ini salah satunya dengan kader PKK dalam rangka untuk menguatkan bagaimana artinya tingkat keamanan, terutama ini dengan Satlinmasnya Bu ya. Yeah, salah satunya itulah kita sering melakukan berupa FGD ini Bu, fokus group discussion yang kita lakukan di gedung pelayanan dasar, di mana disitulah kita artinya bersama adik-adik ini membuka Bu, bagaimana ruang itu agar terbuka, diskusi kita lakukan. Dari mana dengan kegiatan yang kita lakukan ini, salah satunya kita dapat mengkanter nih Bu, apa selama ini mungkin problem-problem yang terjadi kan seperti itu Bu, artinya akarnya ini dari mana, maka bisa terjadi keluar. Betul. Seperti yang saya katakan awal tadi Bu, ini kan kita tempatnya sentral, keluar masuk itu bebas. Jadi oleh karena itu memang kita harus memperkuat memang lini pertahanan kampung itu. Salah satunya kalau kita di Gayoni Pegerni Kampung, ini keturah pemuda. Jadi sejauh ini memang kita melibatkan nih peran pemuda nih Bu. Artinya apa kegiatan, apa ada event, memang adik-adik nih yang kita majukan, biar mereka pun artinya punya pengalaman. Kemudian kita juga ada membuat sebuah regenerasi begitu Bu ya, memberikan contoh yang baik bagaimana agar adik-adik kita ini pun agar mampu berorganisasi seperti itu. Betul. Bu.
0: Pak Reja, di Aceh Tengah ini kan ada forum Reja begitu ya.
2: Betul, Reja, betul, ya. Betul.
0: Ketika ada beberapa daerah barangkali yang ingin belajar ke keramat mupakat itu bisa Pak Ketua?
2: Sejauh ini alhamdulillah ada, bukan ada teman-teman terkadang sering melakukan dialog, komunikasi ataupun studi tiru lah seperti itu, artinya datang dari beberapa kecamatan. Mungkin mereka juga datang di hari-hari yang tidak ada jam kantor seperti hari Sabtu seperti itu Bu, kan sering meluangkan waktu. Jadi karena saya pun sudah fokus ini sudah apa ini Bu, mengembangkan zona pertanian di Ipal tadi, memang kalau waktu-waktu senggang itu kami memang berada bersama seluruh kader Posyandu, kader PKK, kemudian Linmas dan seluruh aparatur. Memang seringnya kami ngumpulnya cuma di Ipal.
0: Di Ipal, betul.
2: Karena kantor PKK-nya juga kita tempatkan di kantor Ipal di, tersebut.
0: Oke, okay, di area tersebut gitu ya. Apakah ke depan para Reja yang ada di Aceh Tengah ini harus seusia Anda begitu biar inovasi ini?
2: Tidak juga sih Bu.
0: Dari sisi energinya barangkali energiknya gitu masih ini ya, karena seusia Pak Reja sekarang ini ya. Tapi kata orang kalau inovasi ini membutuhkan keberlanjutan kan, mungkin kita masih akan berbicara apa nih jangka panjang
2: ya, betul,
0: karena kan baru setahun ini kurang lebihnya menjabat begitu ya, Reja ya.
2: Betul Bu.
0: Masih ada beberapa tahun lagi. Ke depan kan kita inginkan inovasi ini tetap berlanjut, tidak hanya sampai di sini begitu.
2: Iya betul Bu. Terutama sekali kalau saya bercita-cita dan peringinan besar Bu, Kampung Keramat Mupakat ini kita jadikan ikon kabupaten. Di mana Kabupaten Aceh Tengah adalah merupakan kota wisata Bu ya, yang udah lama kita kenal nih Bu.
0: Betul,
2: dari semenjak tahun 2003 di Singhamata itu dulu sering nih saya pengalaman dulu nih Bu, pulang kita
0: dari kebun
2: dari,
0: gitu
2: enggak, dari perantauan dulu Bu, pulang kuliah dari Medan, sering kita lihat tuh turun di bus sebelah kiri selamat datang di kota wisata Takengon. Itu baru tahun 2003 kan seperti Bu, baru 2025 ini mungkin baru terrealisasi tahun 2022 sampai bencana kan seperti itu Bu. Jadi saya berkeinginan dan juga sudah punya konsep yang matang nih Bu. Alhamdulillah ini sudah masuk ke Dirjen Bina Pemerintah Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang salah satu adalah pencetus penggagas pertemuan kepala desa masuk kampus Bu ya, bersama DPS UI Bu. Di mana? Di Jakarta Bu ya.
0: Ini yang menarik sekali sebenarnya yang akan bisa kita uraikan ya, gitu ya Pak Reja.
2: Jadi kita sudah mengirimkan nih Bu berupa proposal. Kita proposalnya adalah konsepnya waterfront dan danau tawar Bu. Artinya kita membuat berupa pendestrian, kemudian ada berupa lampu seperti itu di tengah danau Bu. Bagaimana lampunya bisa seperti air mancur. Jadi konsep wisata yang kita kembangkan, karena berkebetulan di Kampung Keramat Mupakat kan ada itu dermaga Bu.
0: Betul, betul.
2: Yang mana dermaga

0: Barat yang kami kembangkan bersama Ibu PKK dan rekan-rekan aparatur di Kampung Keramat Mufakat seperti itu, Bu.
1: Dan sebenarnya Keramat Mufakat ini sudah terkenal beberapa waktu belakangan ini karena sudah dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional Renang di daerah tersebut.
0: Penyuponnya
1: di Keramat.
0: Triathlon,
1: betul,
0: tiga cabang olahraga.
1: Baru kali ini begitu Keramat Mufakat yang ditunjuk begitu ya Pak Rejo ya.
0: Ya siap Bu.
1: Ini yang juga sebenarnya sudah membuat Keramat Mufakat itu terkenal sebelumnya. Dan juga kebetulan sekarang sudah lebih dicoba untuk dikenalkan ke luar daerah oleh Rejo kita. Pak Rejo, bagaimana kita ingin Keramat Mufakat ini tidak hanya Pak Rejo aja yang memikirkannya dengan para aparat-aparat. Bagaimana dengan tingkat Aceh Tengahnya sendiri? Belum lagi kita bicara tentang provinsi untuk memperhatikan Keramat Mufakat begitu.
0: Harapan saya Bu ya, saya selaku Rejo di Kampung Keramat Mufakat, saya berharap kepada pemangku kebijakan di Kabupaten, hendaknya agar lebih jeli lagi lah melihat Bu, artinya seperti saya pribadi sebagaimana visi dan misi saya adalah sewaktu mendaftar menjadi Rejo, bismillah saya wakafkan diri saya menjadi pelayan daripada masyarakat untuk Kampung Keramat Mufakat. Jadi dengan niat yang saya lakukan Bu, sejauh ini kalau jam kerja saya itu memang cukup padat Bu. Saya mau jam 9 sudah berada di kantor dengan kesibukan seperti itu Bu ya, dengan banyaknya penduduk, banyaknya administrasi pelayanan dasar yang kita lakukan. Belum lagi siang ke sore dan malam ini kita juga harus dicurilah waktu kita ini Bu. Kadang ada yang kasus narkoba dan sebagainya, mana warga harus dijemput. Tidak menutup kemungkinan terkadang sering nih setengah satu jam dua malam kami memang masih dibangunkan seperti itu Bu ya. Dimana kan harus ada artinya surat perintah, kemudian harus ada izin dari kami, baru bisa warga ini dibawa baik itu keluar daerah kabupaten tetangga mungkin Ibu, karena kasusnya mungkin di luar seperti itu. Jadi kami berharap Bu, kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil, kemudian Ibu Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat lebih memperhatikan lagi ini pelayanan dasar Bu yang ada di Kampung Keramat Mufakat, baik itu jalan, kemudian drainase yang tidak layak, itu aja yang dibenahi Bu. Artinya apa? Agar masyarakat sudah tidak terkendala lagi, itu yang pertama. Yang kemudian badan jalan itu bagaimana ada peningkatan, khususnya ini jalan Sararasa nih Bu, kan cukup rawan dia itu kalau musim penghujan itu banjir. Karena Bu ya, potensinya seperti yang kita katakan tadi, posisi drainasenya lebih tinggi ketimbang jalan yang ada, sehingga mungkin salah satu ini yang menyebabkan kampung tersebut kumuh. Kemudian dengan kondisi dipangkasnya dana desa yang seperti ini, kita di desa Keramat Mufakat pada periode saya ini memang tidak ada sama sekali pembangunan yang dapat kita laksanakan Bu, karena dana desanya memang cukup-cukup ngepres sekali gitu Bu ya, memang sudah minim, hanya cukup untuk menganggarkan beberapa prioritas nasional seperti program penanganan stunting, posyandu, kemudian ketahanan pangan, kemudian bantuan langsung tunai yang ada di desa Bu, seperti ini, dan kemudian membayar honor-honor intensif tulah daripada rekan-rekan aparatur Bu ya.
1: Jadi karena minimnya dana desa yang sudah dipangkas tadi itu, akhirnya Pak Iman Ahmadi SPDI ini membuat inovasi-inovasi bagaimana Keramat Mufakat ini bisa sama dengan kampung-kampung yang lain, bahkan mencoba berinovasi agar Kampung Keramat Mufakat ini bisa duduk setingkat nasional begitu ya, Pak Rejo.
0: Betul Bu.
1: Baik, Pak Rejo, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bincangkan. Saya yakin Pak Rejo juga akan banyak lagi menyampaikan hal-hal yang kiranya mungkin terlupakan tadinya, tapi waktu yang membatasi pertemuan kita ini Pak Rejo. Insya Allah di waktu-waktu yang berikutnya kita masih akan bisa bincangkan lagi tentang inovasi-inovasi ke depan dan ilmu yang dibawa oleh Pak Rejo dari beberapa daerah tadinya bisa dibagi-bagikan di daerah-daerah Aceh Tengah ini, karena tidak hanya ingin Keramat Mupakat saja yang maju, tentu daerah-daerah yang lain pun di Aceh Tengah kalau bisa sama maju juga bersama, begitu ya Pak Rejo?
0: Ya betul, okay. Siap Bu.
1: Baik, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, inovasi Kampung Keramat

0: Camat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah bersama Reje Iman Ahmadi SPDI yang sudah mencoba berinovasi, dan silakan ke Kampung Camat Mupakat untuk menyaksikannya sendiri bagaimana inovasi-inovasi tersebut. Terima kasih Pak Reje, salam kami untuk semua perat kampung dan juga warga Kampung Camat Mupakat. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan bisa terwujud, bisa tercapai.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih, Brijin.
1: Brijin.
0: Brijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita sudah mendengarkan bincang-bincang kita ruang komunitas untuk saat malam hari ini bersama Reje Kampung Camat Mupakat, Bapak Iman Ahmadi SPDI, Reje Kampung Camat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah. Baik, kita akan bisa berjumpa di waktu yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Kami melanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar meletakkan batu pertama pembangunan 64 unit hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Selasa 6 Oktober 2026. Pembangunan huntap tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Perumahan dengan lahan seluas 1,4 hektar milik pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Rumah yang dibangun bertipe 36 plus dan dilengkapi sarana olahraga, terutama untuk masyarakat terdampak dari Desa Jamurujo, Kecamatan Wih Pesam. Bupati mengatakan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan bagi warga yang kehilangan rumah dan tanah akibat bencana. Ia meminta pihak rekanan menyelesaikan pembangunan dalam waktu 3 bulan. Sementara itu, perwakilan PT Silumba Lumba Bintang Sempurna Ginting menyebutkan pembangunan ditargetkan rampung pada Desember 2026 dengan waktu pengerjaan 85 hari kerja. Tagor juga mendorong agar kawasan huntap dikembangkan untuk mendukung perekonomian warga, antara lain melalui penyediaan tempat usaha atau kawasan kuliner karena lokasinya berada di Jalan Nasional.

Nih, siapa di sini yang suka jajan? Ayo loh, kamu ya? Haha, sama kok, aku juga suka jajan. Tahu gak sih yang jualan itu namanya apa? Iya, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Usaha yang dibuat dengan modal seadanya, tapi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, harus kita dukung sama-sama ya. Jangan lupa

0: Hari ini kita rangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi di ruang ya untuk lagu-lagu eranya ke 70-an 2020. Di sana ada Anda, kala itu ada lagu-lagu kesayangan Anda yang malam ini satu di antaranya pasti kita hadirkan, kita tempatkan untuk mewarnai suasana malam ketika malam begitu dingin untuk Takengon dan sekitarnya. Selamat menikmati kopi Anda, kami temani untuk rangkaian lagu dan juga informasinya untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, apa kabar Anda? Kalaupun sudah sejak pagi-pagi sekali RRI Takengon menghantarkan serangkaian lagu dan juga informasi, namun untuk saat malam hari ini tidak ada salahnya untuk menanyakan kabar Anda lagi. Sehat pastinya, dan dengan sehat semua bisa Anda lakukan. Dan di jam ini adalah waktu akumulasi di banyaknya jam yang Anda lalui, di banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saatnya untuk beristirahat, dengarkan

malam hari ini. Kalau sudah di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, banyak yang apa ya, dulu ada program di televisi namanya Termehek-mehek begitu, sudah mulai melo-melo suasana hati Anda, sudah mulai ada yang sudah terpecah belah barangkali pemikirannya jadi seserem gitu ya. Kakak Inen Rani ini, hidup bahagia itu jauh lebih sukses. Hidup bahagia itu jauh lebih baik daripada hidup sukses, karena kesuksesan adalah penilaian orang lain, sedangkan kebahagiaan hidup hanya pikiran serta hati, hati kita sendirilah yang merasakannya. Jadi jangan korbankan kebahagiaan diri hanya untuk dilihat sukses oleh orang lain. Ada kalimat-kalimat cantik lagi yang Anda akan kirimkan untuk kami di saat malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Silakan Anda berkabar, memberikan seuntai kata-kata cantik. Bang Mus juga sepertinya sudah mulai.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini menguntaikan rangkaian lagu yang kiranya ini indikasinya sudah akan apa namanya nih, sudah ada yang akan memilihkan lagu karena sudah ada pesan singkat yang tadinya saya baca, sudah ada pesan singkat yang berikutnya, terus teleponnya juga sudah berdering-dering untuk siang untuk malam ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk yang seterusnya, pesan singkat setelah tadinya Kakak Inen Rani yang saya bacakan pesan singkat, dan kita sudah mulai dengan ungkapan-ungkapan manis yang disampaikan, ungkapan-ungkapan yang kiranya kita bacakan untuk kesempatan malam hari ini. Jadi ketika tadinya disampaikan hidup bahagia itu jauh lebih baik daripada hidup sukses, karena kesuksesan adalah penilaian orang. Sedangkan kebahagiaan itu, kebahagiaan hidup itu hanya pikiran serta hati kita sendirilah yang merasakan. Jadi jangan korbankan kebahagiaan diri hanya untuk dilihat sukses oleh orang lain. Bagian dari ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan kata-kata atau apa yang bijak-bijak yang akan Anda sampaikan ini malam ini. Jadi ada petuah lagi yang dikirimkan. Bila diri hendak dikenang, semailah benih di tengah sawah. Tirulah sifat padi di ladang, tambah berisi, tambah merunduk. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Terima kasih sudah sebanyak mungkin kita dapatkan motivasinya atau ungkapan-ungkapan lain untuk saat malam hari ini. Saya jumpa sama Bang Mus. Selamat malam Bang Mus yang request lagu dari Lydia Natalia, judulnya Kangen. Salam untuk semua pendengar, spesialnya untuk yang lagi cuap-cuap saja. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, pendengarnya juga gitu kan. Nah, saya mau tanya dulu, kalau memang di RRI yang lagi cuap-cuap, ada Pro 2 on gak malam hari ini nih? Yang pasti kita semua lagi cuap-cuap nih. Oke, semoga goresan ini pengusir rasa kantuk sambil monitor RRI Takengon. Lebih baik basah menerobos hujan daripada berteduh di tempat yang membuat hati yang salah. Lebih baik lelah menunggu orang yang tepat daripada lelah mencintai orang yang tidak menghargai. Banyak yang datang karena melihat kelebihan kita, tapi hanya sedikit yang mampu bertahan saat melihat kekurangan kita. Terkadang kesendirian memang merasa sepi, tapi masih lebih baik daripada bersama seseorang yang membuat hati kita merasa sendiri. Tertanda orang pinggiran di simpang balik city. Selamat malam untuk malam ini. Memang lagunya dipilihkan sendiri kan, jadi pas dengan suasana hatinya. Tapi kalau gitu bisa tunggu, bisa sabaran, karena kita coba dengarkan dulu beberapa rangkaian ini. Sudah mulai populer nih lagu-lagu minggu lalu sama minggu ini diantarkan untuk pendengar.

0: kita lalui, yang tengah kita lewati. Terus enggak mesti harus request lagi begitu yang disampaikannya, pasti sudah paham, sudah ngerti. Siapa yang paham, siapa yang mengerti begitu kan. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kabar kakak, selamat malam kakak. Kak, kakak di ruang mana? Ruang tertutup, di kamar atau di mana? Suaranya masih menghilang-hilang.
1: Di kamar, tetap seperti di bawah kudus.
0: Iya, jadi agak-agak tertiup-tiup, apa nih, agak menghilang-hilang suaranya kak. Gak? Oke, Bo, pingin lagu apa?
1: Nong lagu klubnya nih kak.
0: Kak.
1: Tak serumpun.
0: Hana ya kak.
1: Hana judulnya ya woi.
0: Saya nyanyi mulu.
1: Paper cake.
0: Oh, itu kusi dangdut.
1: Dangdut ya.
0: Ini
1: dong anu kita.
0: Anak kak.
1: Obohanunya lagi yang ngatas.
0: Enggih, gerada ya.
1: Obohannya oboh obat tiusnya lagi yang
0: ngatas. Enggak lah, biasa.
1: Apa yang anu nyanyi tadi?
0: Apa lagunya tadi itu? Hana yo, Hana ketinggal diskusi kakak ini, Ji. Hana kak, ayo, ayo, atau Hana aja lah pilihkan lah, pasti bagus lagu-lagunya, percaya aja.
1: Amin.
0: Hana yo, Hana yo, moso-poso peringatan.
1: Mantra, mantra. Mantra apa yang bisa? Oh, dangdut ya juga.
0: Ketika saya melahung kakak nih.
1: Mutiara, mutiara kak mutiara.
0: Mutiara judul lagu apa? Yang
1: kata-kata mantra-mantra itu.
0: Itu mantra-mantra kelam nih ke mutiara. Oke, boh balik kuna lah kelam nih ke kak. Pokoknya arah terhibur.
1: Mayu kaki itu kak.
0: Iya kak.
1: Penting kita sehat
0: ke anak.
1: Itu belum undangan
0: nih
1: ke
0: anak. Ino. Nggak terlangkahkan kaki ini lagi. Belum ada kesempatan ke Betaya.
1: Ya, pokoknya ke undangan Maya sih, Kak Bo.
0: Oh, Kak Selfie Huprin. Noel, lagu sih ngedor beluh kayak ngon ya.
1: Pokoknya
0: sudah
1: bisa
0: iya, sudah bisa kita kemana-mana, ga?
1: Sudah bisa, Alhamdulillah. Okay. Berkat doa kawan-kawan.
0: Siap. Oke.
1: Iya
0: kak. Amin kak. Amin.
1: Jumpa lagi korak.
0: Insya Allah akan jumpa lagi kita ga.
1: Pendengar RRI sana.
0: Boh kak. Siap kak. Siap kak.
1: Para penggemarnya juga sana. Karyawan dan karyawati ke anak
0: beres kak
1: juga ke anak beres kita doakan ke anak.
0: Oke siap itu
1: terakhir ke anak pokoknya salam untuk kawan-kawan kita lewat udara semuanya dari Sabang sampai Maluku ke anak.
0: Oke siap kak beres kak
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Dengan susah payah pokoknya masih bisa kedengaran. Selagi masih bisa kedengaran kita teruskan ke Betaya. Sampai mana nantinya kita okekan saja. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada setelah tadinya ada Bang Mus. Ada Bang Mus, tapi kita coba terima telepon dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagu bersama saya.
0: Bersama saya di Aceh Selatan ada Bang Herman.
2: Iya betul.
0: Apa kabar malam ini, Bang Herman?
2: Halo, kabarnya alhamdulillah. Saya yakin juga teman-teman baik semua kan. Saya juga sendiri baik gitu.
0: Iya, alhamdulillah itu yang kita inginkan ya, Bang ya. Karena hanya itulah modalnya kan gitu.
2: Ya, modal begini Mbak Ana, saya sependapat dengan Mbak Ana. Modal kehidup, modal mewarnai kehidupan sehari-hari, sehat dan kebaikan itu dia.
0: Betul, itu modal utama gitu kan?
2: Itu modal utama. Yang pertama sehat dulu, habis itu kebaikan setiap yang kita miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman dan juga untuk semua.
0: Iya.
2: Jadi itu modal yang utama di awal langkah pagi. Misalnya kita baru bangun tidur, kebaikan, kesehatan, atau kesehatan, kebaikan. Awal melangkah pagi untuk mewarnai hari-hari, itu dia.
0: Iya, betul itu ya, dengan semuanya, dengan sehat tadi pun, dengan kebaikan tadi, itu modal untuk kita bisa melangkah lagi, bisa kemana.
2: Bisa menghiasi ya. Apa yang kita inginkan, atau bisa mewarnai hal-hal yang kita mau.
0: Gitu. Oke, siap. Kalau gitu tambahannya ada lagu malam ini biar kita terhibur.
2: Oh ya pasti, ada lagu, betul-betul.
0: Karena sejak pagi-pagi memang sudah disuguhi lagu sih gitu kan. Tapi beda tempat, beda waktu, beda rasa saya kira.
2: Iya, beda waktu, beda asal lagi kan.
0: Lagu apa kira-kira?
2: Lagu-lagu itu di setiap dingin atau di setiap titik. Di daerah Takengon maupun di mana saja ya tetap mengalir.
0: Iya, betul. Itu juga ya kan Bang, tapi caranya membuat beda rasa gitu.
2: Iya.
0: Lagu tapi apa? Sebelumnya
2: saya salam-salam dulu ini.
0: Oke, silakan.
2: Yang pertama buatkan mana yang lagi itu kan. Dan Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selti, Bang Tajir, Bang Budi, Bang Cibu, Bang Ari, Bang Mus, Bang Joy, Mas Jon, Mbak Rimo, Mbak Patumba, Kak Amoy, Mbak Selti, Mbak Tita, Mbak Bima, Mbak Caca Sahara, Kak Nadia, Kak Temirawati, Titri juga lihat itu juga yang ada di Brazil dan ya di Peru juga. Kemudian juga buat Kak Jazira juga, buat Bang Mamat, Bang Aramiko, Bang Luan, Kak Afifa, dan keseluruhannya. Oh ya Bang Amirun, Bang Sabirun ini udah lama ini, kawan-kawan lama atau kawan-kawan lama udah lama gak pernah nongol juga. Bang Amirun, Bang Sultan kan.
0: Dengan kesibukan sendiri kayaknya.
2: Pernah dengar suara ini. Tapi mudah-mudahan beliau sehat-sehat semua ya.
0: Oke, mudah-mudahan. Amin.
2: Kemudian ya Kari ini juga udah lama enggak pernah dengar suaranya juga. Buat Kak Jamila, salam Kak Jamila. Dan keseluruhannya dari A sampai Z lah, biar lagu dapat terputar nanti ya.
0: Siap. Oke, Bang.
2: Lagunya saya dari ini aja. Apa namanya? Ini apa ini? Lagu Indonesia atau apa ini?
0: Lagu Indonesia paling satu nyisip itu apa nih, agak-agak libet-libet kita keluar lah sekali-sekali, tapi nggak selalu. Tapi Indonesia umumnya.
2: Umumnya Indonesia ya?
0: Iya. Apa ya Bang? Kira-kira
2: saya ini aja lah.
0: Apa ya kira-kira?
2: Janji dari gigi aja.
0: Janji
2: dari gigi ya.
0: Dari
2: gigi Arum Maulana.
0: Siap.
2: Oke ya.
0: Oke Bang, siap Bang.
2: Salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Tapi tadinya Kak Amoy pilihkan apa, ada bingung-bingung sendiri dengan lagu itu. Tapi kalau ngelihat tahunnya, ngelihat masanya, lagu ini barangkali pas Kak Amoy ya. Coba telepon dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Ana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung ya, dari ujung negeri mana lagi malam hari ini?
2: Ujung mana ya? RT Mesa Selatan.
0: Oke, jadi dari mana nih Bang? Dari mana?
2: Mesa Selatan Mbak.
0: Aceh Selatan. Oke, Ana jadi. Oke. Siap.
2: Gimana Pak?
0: Beginilah adanya.
2: Gimana hujan gitu?
0: Iya, tapi sempat tadi ketika tamu pulang, saya juga sempat masih ngelihat halaman depan sudah agak mending. Sudah agak mending tadinya gitu.
2: Basah tadi. Mati belanja basah.
3: Tanggung Raka.
0: Iya.
3: Bu, mana minta aku ada lagu nih?
0: Lagu apa kira-kira nih, Bang?
3: Lagu dinasti pun lagu ya yang final.
0: Pokoknya yang enak, yang nyaman bisa nemenin untuk saat malam hari ini gitu ya.
3: Judulnya lupa.
0: Hah?
3: Judulnya lupa antara apa yang pas judulnya itu tadi. Ini nyati lah pembawa lagunya.
0: Gelas-gelas kaca?
3: Ada juga.
0: Atau ada Nia dan Nyati satu lagi liriknya. Pernahkah dulu? Gitu ya.
3: Coba. Aku mencintaimu.
0: Jadilah. Jadi pokoknya malam hari ini gitu kan. Oke.
3: Aku mencintai lagu ya, Bu.
0: Iya, iya.
3: Terus buat operator, pendengar, kita.
0: Iya, oke.
3: Banyak keluarga di rumah.
0: Siap, siap, Bang. Oke. Yang lain nggak kebagian, mereka pada cemburu gitu kan. Ana nih, Ana tuh nggak usah dicemburuin, biasa aja dia. Iya iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu ini dulu lah, kamu ini dulu. Ana yakin ini pun bagus kok.

0: Mohon untuk malam hari ini, kalau lagu yang dipilihkan sama Bang Herman yang ada di Aceh Selatan tadi itu agak-agak sedikit ngebeat gitu ya. Jadi boleh entah itu nanti di pertengahan atau enggak sampai di penghujung acara lah. Karena kadang-kadang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan, kan gitu. Semua pada nelfon di dalam rumah. Jadi kadang-kadang di dalam rumah mungkin

0: gitu ya Mas Boy ya. Nggak lama lagi, bulan-bulan 12 udah tuh kayaknya. Jadi malam ini masih slow-slow aja. Oke lah, yuk kita dengerin lagu itu, cukup atau bagaimana nih Mas Boy?
1: Salam-salamnya buat Bunda, semoga selamat panjang umur menghadapi Bunda.
0: Iya, amin.
1: Buat Kak Serpi, Kak Yati, Bang Fakri, Bang Budi, Kak Nur, Kak Piala.
0: Oke. Sudah.
1: Penyiar baru ya, Bunda ya.
0: Oke. Kakak-kakak, abang-abang magang, kebetulan ada program magang nasional.
1: Buat Bang Herman, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Mos, Bang Bayu, Bang Adis, Bang Ale.
0: Mas Boy,
1: pendengar.
0: Mas Boy catat nggak nama-nama pendengar tadi tuh?
1: Nggak ya,
0: cuma diingat-ingat gitu aja.
1: Lalu buat Kak Fatma yang baik ya Bunda ya.
0: Iya, dia baik sekali.
1: Baik tuh Bunda, dia kalau bicara belak-belakan.
0: Jangan tidak. Oke.
1: Malam minggu kemarin beli tanyanya Bunda kenapa nggak masuk karaoke katanya. Sama dia.
0: Jadi gini aja, nanti aku kasih tahu sama Bang Fajri. Bang Fajri kan yang nemenin minggu kemarin.
1: Iya Bunda.
0: Nanti aku bilang Bang Budi juga, karena kebetulan aku sama Budi hari itu, aku hari itu, hari Sabtu itu dinas subuh, kan gak mungkin masuk malam lagi gitu kan. Jadi minggu depan coba-coba dijemput sama Bang Budi dah, biar kita ngeramein karaoke udara, biar bisa nemenin semua pendengar. Atau Bang Fajrinya yang jemput gitu, pokoknya biar jalan aja programnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Satu lagi dari Tarmi, Pak Tarmizi di Bangka Belitung Bunda ya.
0: Oke, dari Babel Bangka Belitung. Oke, siap. Iya. Mudah-mudahan dengerin juga untuk malam ini lagi.
1: Terima kasih Bunda.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awalnya tadi Ana cerita apa? Jadinya enggak ingat karena tadi tiba-tiba Mas Boy telepon gitu ya. Tapi pendengar RRI Takengon, lagu ya saya ingat dulu, lagunya Kak Rani sudah, lagunya Bang Mus belum, pelan-pelan aja mau bacain pesan singkatnya. Bang Joy, nuwu jamu ga, jambu pula, jambu air pula. Kalau kita dikirimi sekarung kita nggak tolak gitu kan? Tinggal tulis aja ke terminal kepada yang terhormat Kak Ana di RRI gitu kan. Terus orang terminal nelfon, Kak ada titipan, nuku penjamu je. Kami yang di Takengon ini semua serba beli Bang. Bayangkan aja, nanti saya jamu apa itu lah beli. Saya baca pesan singkatnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jonya ingin request lagu dari Bruri Peso 5, judulnya Jatuh Cinta. Salam untuk Mbak Ana dan Mbak yang lainnya, Mbak-mbak yang lagi magang, kakak-kakak yang lagi magang, abang-abang yang lagi magang. Oh, mereka juga banyak, berapa orang di sini ya? Banyak sekali kakak-kakak, abang-abang baru untuk berapa bulan ke depan ini. Siap, saya coba hantarkan lagu-lagunya satu-satu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam-malam ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Jam 10 telepon-telepon ya, ini udah jam 10 malam loh.
2: Apa?
0: Udah jam 10 malam telepon-teleponan juga.
2: Iya.
0: Tadi Mas Boy bilang.
2: Mas Boy baik sekali. Mas Boy, ya, makasih. Bilangnya Kak Padma barang baik. Mudah-mudahan baik ya selalu.
0: Amin. Memang seperti itu maunya.
2: Makasih Mas Boy. Atas perhatian Mas Boy.
0: Oke, gitu betul ya. Betul. Aku juga sering-sering ucapin terima kasih atas perhatian pendengar lah gitu ya. Karena selalu bikin kita bahagia.
2: Yang penting bisa bahagia ya.
0: Iya betul. Jadi jam berapa istirahatnya biasanya nih Kak?

0: Kalau aku biasanya tidurnya jam 12.
1: Oh gitu.
0: Makanya kalau ada acara di radio habis itu diikutin.
1: Oh gitu. Seum gak malam ini kak? Seum?
0: Dingin. Oh. Mendungnya. Mendung apa? Mendung memang.
1: Sudah mendung. Memang tadi.
0: Kayak mau hujan gitu. Saya, tapi nggak tahu nanti ya tengah-tengah malam mungkin.
1: Takeng hujan sih tadinya. Saya berangkat aja menjelang maghrib.
0: Wah, sudah hujan ya?
1: Kau apa nih?
0: Tapi hari ini satu harian itu dingin memang.
1: Tapi di sini hujan kak, walaupun satu harian gitulah kira-kira jam 10 udah mulai hujan.
0: Nanti mudah-mudahan kesini lagi gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Gantian ya kan ya.
1: Orangnya juga gantian kan?
0: Iya gantian.
1: Kan kita udah janji, cuma belum ada waktu aja ga.
0: Iya. Betul.
1: Oke, Kak Fatma malam ini pingin dengar lagu apa kak?
0: Terperangkap dalam duka.
1: Oke, wah dasar tuh.
0: Ya dari Nika Ardila.
1: Terperangkap dalam duka ya.
0: Biasalah, namanya nggak tahu ya terperangkap ya kan kayak ini kayak apa namanya kayak kancil terperangkap dalam apa itu.
1: Sama juga seperti ikan masuk ke bubu gitu kan, udah terperangkap dia.
0: Iya terperangkap dalam bubu.
1: Iya iya.
0: Oke. Pertama sekali saya tanjungkan apa namanya sampai yang pertama sekali salamnya buat Mas Boy yang pengertian sekali sahabat Ma, terima kasih.
1: Iya iya iya.
0: Terus buat sahabat baru, pendengar baru di RRI ada Bang Tarmidi ya di Bangka Belitung.
1: Oke,
0: karena
1: betul.
0: Karena kemarin kami pertama ketemu di apa itu di Loksmawe, Radio Loksmawe, terus dia masuk juga ke Takengon kemarin ku dengarkan.
1: Berarti dia
0: memantau semua RRI ini kayaknya Bang Tarmidi ini.
1: Oke.
0: Makasih ya Bang Tarmidi. Kabar Bangka Belitung semua. Jangan betul. Bang Tarmidi aja yang naik ya.
1: Yang lain
0: kalau
1: juga.
0: Kalau teman-temannya juga bisa bergabung di RRI Takengon ya.
1: Oke, siap.
0: Terus buatnya Mama Hafifah.
1: Iya, kakak. Hai Besti juga.
0: Udah aku telepon tadi kayaknya tuh lagi kerja mungkin ya.
1: Ada pasien ya.
0: Iya, siapa lagi ya buat cewek yang tadi kamu ya?
1: Oh benar, yang pertama-pertama tadi ada kamu.
0: Semoga apa namanya apa,
1: bahagia sehat, selalu
0: sehat dengan sempurna ya. Sehat yang sangat sehat kamu ya, jangan lupa makan, jaga kesehatan gitu ya.
1: Okay.
0: Banyak minum
1: betul.
0: Buat Kana semoga selalu sehat dan sehat walafiat.
1: Amin ya Allah, walaupun sudah mulai di usia muda usia muda gini aja udah diserang asam urat coba ya.
0: Asam urat tuh bisa dibasmi loh karena
1: apakah
0: makan kacang panjang banyak-banyak dan makan kangkung itu dibasmi.
1: Apa iya, bukannya kebalik? Iyalah. Sip. Nanti kita
0: tapi
1: ini kan.
0: Tapi karena kalau iya, kan? Aku kan, kalau aku, kalau dibilang yang mana pantang itu yang kumakan.
1: Oh gitu ya.
0: Karena kan kalau sakit itu, kalau misalnya kita makan kacang panjang nih kan, denyut dia kan otot-otot kita tuh denyut.
1: Iya,
0: kita makan. Kalau di itu lama-lama dia nggak mau lagi, kebal. Ya.
1: Kebal ya gitu ya kak. Oke lah, siap. Tapi kalaupun kita ganti-ganti menu tetap manis kan kita berdua ya.
0: Jangan lupa ya, perangkat dalam duka.
1: Oke, mudah-mudahan.
0: Lagu ini dipersiapkan buat Bang Boy dan Bang Tarmidi di Bangka Belitung. Hai semuanya orang Bangka Belitung. Hai keluarga Bang Boy. Hai keluarga karena semuanya.
1: Hai
0: penyiar-penyiar yang manis, yang cantik, yang
1: cakep-cakep. Alhamdulillah ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senang sekali kita rasanya dengerin puja-pujian dari kakak-kakak, dari pendengar-pendengar kita. Bang Joy, untuk Pruri PSO 5 judulnya Jatuh Cinta tadi itu bisa ditunggu, bisa sabaran untuk semua-semuanya sampai kakak-kakak, abang-abang magang yang ada di ini program nasional nih Bang, seluruh Indonesia ada, jadi mudah-mudahan mereka dengerin kita untuk saat malam ini tigringet jamuan nengek ya sarah karung pe kurasa ya gerugi itu ya muah kendiri. Ibu mejan wepel jual jemai pasar uki kami nih bang. No, ino ino ge. Yuk pendengar RRI Takengon, mudah-mudahan lagu-lagu Anda itu ketemu semuanya biar satu-satu bisa kuantarkan lagu-lagu Anda.

0: malam pendengar RRI Takengona. Malam hari ini lagunya Bang Herman juga sudah kita siapkan. Lagu Kak Amoy rada-rada apa sama suasananya Kak. Agak-agak pusing kami mikirin lagunya Kak. Apa gerangan yang ini. Tapi inilah kita dengerin RRI Takengon itu seru-seruan aja kita untuk saat malam hari ini. Lagunya Bang Mus ada, ini juga dia mau hadir. Tapi telepon kita berdering nih. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Alhamdulillah. Siapakah gerangan ini?
1: Dengan orang Babel, Pak Tarmizi.
0: Oh gitu, ini kah Pak Tarmizi yang tadinya disebut-sebutin sama pendengar kita sebelumnya?
1: Tadi, apa kabar Kak Ana?
0: Pak Tarmizi, Alhamdulillah, kok tahu Ana ini? Oke.
1: Bang... Tadi sebenarnya nggak ingin bergabung.
0: Iya Pak.
1: Tapi dengarnya Mbak Fatma bergabung, iya. Kita mau ikutan juga.
0: Oke, betul. Bangka Belitung itu tempatnya Laskar Pelangi kan Pak Tarmizi ya?
1: Apanya Laskar Pelangi ya?
0: Laskar Pelangi kan Bangka Belitung kan?
1: Ya, tapi itu di bagian Belitungnya, bukan bagian Bangka.
0: Oh.
1: Kami di daerah Bangka.
0: Alhamdulillah, nanti lah siapa tahu langkah rezeki kan gitu kata yang di atas. Kita bisa jumpa, ya kan? RRI mana yang bisa dapat di sana selain Takengon, Pak Tarmizi?
1: Apanya?
0: RRI mana yang bisa juga dapat di Bangka Belitung?
1: Halo RRI Bangka Belitung, RRI Sungai Liat.
0: Iya, Ana jadi ingat ada teman, tapi Ana lupa namanya.
1: RRI Sungai Liat, iya, kita didengarkan melalui RRI Digital.
0: Oke, Alhamdulillah deh. Suka lagu apa ya Pak Tarmizi ya?
1: Lagunya Minta Istri Yang Setia.
0: Istri Yang Setia?
1: Dari Endang Estarina. Lagunya dispesialkan buat Kak Penyiar dan Mbak Fatma.
0: Okay.
1: Semoga mereka setia dengan suaminya.
0: Okay.
1: Terus salamnya buat Kak Fatma, salam sehat dari Bangka Belitung.
0: Okay.
1: Buat Mas Boy, salam juga apa kabar.
0: Iya.
1: Dan juga salamnya buat Kak Amoy, salam perkenalan dari Babel.
0: Spesialnya
1: buat Kak Penyiar dan operator di sana.
0: Okay, terima kasih Pak Tarmizi.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Hari ini baru Ana dengar, baru kali ini. Kalaupun ada program-program sebelumnya, Pro Dangdut atau apa itu, belum dapat suara dari Pak Tarmizi. Akhirnya malam ini kita ini ya. Jadi pendengar, malam itu adalah waktu yang terbaik untuk melepaskan lelah. Jadi merapikan hati-hati, kalau hati-hati udah lain lagi bahasanya. Merapikan hati, barangkali ada hati yang pecah, luka terberai gitu kan. Jadi kita rapikan lagi, walaupun dia tidak sama lagi bentuknya. Ibaratnya piring yang udah pecah kan kita sebenarnya bisa satukan lagi gitu kan. Tapi udah gak sama lagi seperti awalnya. Terus malam itu adalah waktu yang berdamai dengan segala yang belum sempurna hari ini. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah akumulasi dari perjalanan hari ini, kegiatan-kegiatan Anda hari ini. Dan juga kalau RRI, ini adalah akumulasi dari rangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan sejak pagi-pagi sekali. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Ini tahun berapa ya Bang lagunya, nanti kita coba searching gitu ya. Cari tahun berapa lagu ini. Tapi seingat Ana 88, 89 deh.

0: mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Lagu yang cukup lama sekali. Jadi kalau rindu ya telepon gitu kan, tanyain kabar, apa kabarnya, karena gak bisa jumpa tadinya itu. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Tadinya untuk abang-abang saya, kakak saya, tadinya lagunya satu-satu akan kita hadirkan. Untuk Kak Selvi, Mak Selvi yang berada di kediaman di kesempatan malam hari ini. Kalau yang foto sebelah kanan ya Kak ya, saya juga punya ya. Kalau foto yang sebelah kanan, kebetulan tadinya diracik jadinya jadi sambal sama bandang goreng. Jadi buka rahasia nih Kak. Tapi yang sebelah kiri Kak, foto yang sebelah kiri Kakak sampaikan, Ana mau sebanyak mungkin, Ana mau ya nanti kita olah jadi jus. Kita udah nasihatnya sekarang, petuah-petuah yang saya dapat, saya terima dan harus didengarkan itu harus banyak buah gitu. Berarti kan sudah faktor usia ya Kak ya. Kak Selvi, lagian di rumah saya ada kacang kuru arah Kak Weni kuduk numah. Aman petimah nyuwani. Oke, salamnya selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi selamat bertugas saja. I minuman belum kupi-kupi ya. Jadi pian lo ni aku ni ngupi. Enggak, belum aku siang ngupi. Aman petimah ngupi. Crep, tikik, katingok begadang. Sajam 12. Kopinya enggak Kak, tapi cemilannya adalah. Cemilannya adalah. Mana tadi kita dibuatkan makanan enak sama Bang Budi tadi. Oh, keren-keren sekali. Mata kita jadi melek lagi dengan makanan yang dibuat sama Bang Budi tadinya. Jadi lagunya Ratih Purwasih, judulnya Antara Benci dan Rindu. Selamat malam saja ya. Kunantin, kunantin di sebelah kiri arah delinya. Semawah bewe nih. Semawah pasti bewe nih. Oke, Brejen, Bang Joy juga gitu. Yang di kebun tadi itu nanti tangak-tangak plain. Pokoknya ke setengah karung kurasa sawah ya kan Kak. Kirimannya ke terminal atau kuinan bengi ya kiriman. Biasanya wajemat tuh ulak ya. Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Jadi lagu Lydia Natalia yang dipilihkan sama Bang Mus tadi itu, aku kira masa itu yang nyeleneh-nyeleneh gini ya. Ini juga bukan nyeleneh sih, agak-agak apa ya. Memang itu masanya untuk dunia kita tahun 85 coba. 8327 nomornya.
1: Saya sendiri nih. Dengan siapa ya saya bicara?
2: Nah, Mas lupa ya.
1: Siapa ya? Hai, kamu yang

malam pendengar RRI Takengon, tadinya dimulai dengan kata-kata dan apa ya, petuah juga, atau petuah kali ya, ada Kak Inerani yang ada di seberang. Jadi akhirnya Bang Mus nyusul untuk ungkapan-ungkapan yang cukup manis sekali untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, malam itu mengajarkan bahwa setelah hari yang cukup panjang, selalu ada waktu untuk berhenti. Dan malam itu adalah waktu untuk Anda beristirahat. Kalaupun ada yang dengan aktivitas-aktivitas yang ada, tapi konotasinya malam itu memang adalah malam yang saatnya Anda itu berhenti dan juga beristirahat. Dari semua yang terjadi hari ini, sebagian tidak mesti harus dibawa ke esok lagi. Sebagian cukup sampai di waktu Anda beristirahat untuk saat malam hari ini. Jadi malam itu juga adalah waktu untuk berdamai dengan hal-hal yang hari ini belum tercapaikan, belum sampai ke maksud dan tujuan Anda. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini, selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Kak Fatma yang berada di kediaman, semua kita siapapun itu yang bersama dengan RRI Takengon, Anda ngedapatin lagu Terperangkap Dalam Duka itu tadi, atau Terperangkap Dalam Bubu Ikan gitu kan. Tapi ada Ani Carrera, Kak. Kalau apa namanya nih, siapa? Nika Ardila mungkin ya, mungkin ada juga apa yang membawakan versinya beda-beda, banyak kok ya. Kita coba ini ya, Kak. Boleh ya, Kak ya? Selamat malam Kak Fatma, terima kasih kalau sampai sepanjang malam akan selalu bersama, dengerin sampai selesai RRI Takengon.

Saking ono untuk malam hari ini, harus sering-sering lihat catatan lagi siapa gerangan yang tadinya bersama dengan RRI Takengon untuk banyak lagu yang dipilihkan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, bisa sampai kok untuk lagu-lagu yang hadir ini yang Anda pilihkan akan ada. Janji pasti dapat itu untuk lagu-lagu yang hadir itu ya. Dari pesan singkat tadi, semua juga sudah harus cek ulang nih. Ntar aku dimanyunin, ntar besok gak diomongin coba. Karena ada pesan singkat dari Anda yang belum kebaca. Tapi udah kebaca kok.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Bang Joy, selamat malam. Dapat ide dari mana untuk menginginkan lagu ini bisa hadir di saat malam hari ini? Adalah gitu jawabannya ya Bang ya. Selamat malam pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Hari ini kan tidak semua harus berhasil, tidak mesti harus sukses dalam perjalanan kegiatan-kegiatan Anda itu. Pendengar RRI Takengon dimanapun berada, ada penelponnya untuk malam ini. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Oke. Kali cuma tes ombak nih untuk saat malam hari ini, siapa gerangan yang terus bersama dengan RRI Takengon. Oke, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa, dari seberangkah ini gerangan?
1: Putra di Aceh Jaya.
0: Oke, Pak Putra di Aceh Jaya untuk malam hari ini.
1: Iya.
0: Menunggu untuk lagunya diantarkan?
1: Iya.
0: Oke, udah lebih terang dari tadi ya nafasnya. Oke, bolehlah. Kita ulang cobalah untuk pilihan yang tadinya nih Pak Putra. Tadinya kan kurang jelas-jelas gitu ya. Mana Takengon jadi hujan juga tadinya. Lagunya?
1: Lagunya dari Ricky Ricardo.
0: Dari siapa?
1: Ricky Ricardo.
0: Ricky Ricardo.
1: Judul
0: lagunya?
1: Judulnya Anna.
0: Oke,
1: Anna.
0: Anna.
1: Iya.
0: Oh, tahun berapa itu Pak ya? Kayaknya aku masih duduk di sekolah. 84 ya. Oke, nggak apa-apa. Soal tahun itu bisa berlalu sampai hari ini dengan teknologi yang cukup canggih, lagu lama aja bisa muncul gitu ya Pak ya. Oke, segitu aja Pak Putra.
1: Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.
0: Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah cukup larut, sudah ini tadinya antara Bang Mas Boy sama Bang Herman nih lagunya harus kita hadirkan di kesempatan ini. Adalah lagu itu, tapi bakal harus ditunggu, dinantikan. Pendengarnya malah yang membuat aku harus banyak belajar lagi untuk lagu-lagu lama tersebut. Tadinya ada Ricky Ricardo 80-an. Ada ini lagu Nona Ana, itu ada sih.

Kakek Ngona, di mana saja Anda berada, ingin semuanya bisa dicurahkan, ingin semuanya bisa dihantarkan bagi pendengar RRI Takengon. Jadi pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, berikan terkadang kesempatan untuk mendengarkan kata hati kalau sudah di malam hari. Karena terkadang malam hari itu ingin sendiri. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada hal-hal yang terkadang atau kata-kata yang terucap sendiri ketika orang tidak memahami, dan ketika juga Anda memberikan waktu untuk diri Anda tadi itu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita merasakannya sendiri kan. Kalau lagi ngerasa sendiri, ada hal-hal yang orang lain gak mesti paham. Biarkan kita aja yang paham dalam kesendirian kita. RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, seperti tadi kita sampaikan, kalau enggak di pertengahannya, bakal di akhir nih lagu yang dipilihkan sama Bang Herman yang ada di Aceh Selatan. Karena lagu ini agak-agak agak-agak gembira. Sebaiknya memang kita gembira, cuma momennya aja lagu-lagu Ruang Rindu di era 70-an ke 2000. Ya, jadi di sana pendengarnya identik dengan lagu-lagu melo, lagu kenangan-kenangan, ya kan? Tapi kalau Bang Herman beda lagi seleranya nih.

Di Takengona, di kediaman di mana saja Anda berada untuk malam hari ini yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, tentu untan rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam ke semuanya. Ada siapa tadinya? Ada Pak Putra yang ada di Aceh Jaya, Pak Tarmizi yang ada di Bangka Belitung, siapa lagi gerangan untuk saat malam hari ini, semuanya nih yang terkadang terlewatkan oleh Ana, lagunya juga gak sempat. Kalau tadi lagunya Gigi yang dipilihkan sama Bang Herman yang agak ngebeat untuk malam-malam ini, kita turunkan sedikit menjelang kita selesai untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bu Nun. Ana mohon maaf ya Bu Nun, untuk lagunya belum bisa dihadirkan untuk malam hari ini karena memang sudah di penghujung jumpa kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Besok pasti masih bisa jumpa kita Bu Nun untuk lagu yang Bu Nun pilihkan. Selarut malam ini Bu Nun belum istirahat, masih dengerin RRI Takengon. Berkebetulan lagu penutupnya saya tujukan untuk Pak Tarmizi tadinya yang ada di Bangka Belitung yang jauh sekali. Untuk Bu Nun deh ya, karena lagu yang dipilihkan Bu Nun Ana gak bisa hantarkan untuk saat malam hari ini. Terus tadinya untuk Kak Amoy, ada Pak Putra di Aceh Jaya, selamat malam, terima kasih. Kalau saya sebutkan satu persatu gak kesebut lagi lebih-lebih. Kalau di pesan singkat tadinya ada Bang Joy, ada Bang Mus, ada Kak Selfie. Selamat malam untuk Anda semuanya, sehat kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita besok bisa berjumpa lagi. Kak Amoy juga sehat terus ya Kak ya. Semua kita sehat, gak kurang suatu apapun. Terima kasih pendengar RRI Takengon karena Anda mempercayakan rangkaian lagu dan juga informasinya kami selalu hantarkan di sela-sela kegiatan-kegiatan pendengar itu. Selamat malam, terima kasih. Setelahnya kita akan ke Didong melengkapi pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini lagu romantis juga sebenarnya. Versinya aja yang agak sedikit Melayu, agak sedikit lagu daerah. Sebenarnya enggak, masanya juga ada di waktu itu. Selamat malam pendengar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Nasihat atau petua dari dataran tinggi kayu. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakat, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
1: Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dinginnya udara pegunungan yang membuat nafas berembun memutih menjadikan berdiam, menghangatkan diri di dekat api sebagai aktivitas dengan beragam makna. Malam-malam yang dingin membuat orang-orang tidur lebih cepat, tapi banyak juga yang tidak bisa tidur karena cuaca yang dingin. Belum lagi udara pagi hari yang juga dingin membuat orang enggan bangkit dari selimutnya. Namun demikian, orang Gayo memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa dingin itu. Mereka menyebutnya Muniru. Muniru dalam bahasa Gayo, yakni budaya menyalakan api dan ngopi bersama keluarga maupun teman untuk menghangatkan tubuh. Biasanya, Muniru dimulai dengan inisiatif salah seorang yang berkumpul malam hari maupun pagi hari untuk membuat api unggun. Orang lain yang melihat itu akan datang berkumpul di lingkaran api sambil bercakap dan menyeruput kopi Gayo yang memiliki aroma khas. Orang-orang menghangatkan tangan dan bagian tubuh lainnya. Tangan yang hangat diusapkan pada wajah hingga menimbulkan rasa nyaman. Muniru juga memiliki filosofi, yakni agar penuh semangat seperti api unggun dan menghangatkan.

warahmatullahi wabarakatuh.

Ah,

Oh, that's right.

Kawan-kawan,

Kamu ini pancing, kamu ini.

Senhor, meu Pai.

Yeah.

you.

kita juga.

nyolong pasar di Dongki.

Ada kawan? Balas gini? Ika.

0: Ang kamusampor kay ko napaltek ani marati kakaot ko kakalapi kata ako mulagan
1: kamu
0: alo sorong kasar kay ko nagoro ne perpili oya model niya che lagu tau ngaruaka Ari tamu ini kelap ngotor lagi Laku sapu bersih asahan si mu nentang Hidup kelap ni asal kita main canggih So datuk kemaringgih malem ulawan kian santang Salah

Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terih di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu mengi olok pedi rugi sayang penadi mangani yedang. Peri berabuh

Ah, ¿qué? Enggak malu, weke nekumpu diri, karena kakek ini tenarik ni cepak. No. Crazy. You come here crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumak. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman Aldi, dicampur sama udang. Inang pula, lapar sakti dayo, seni dayo, korok biak kucai. Inang pula, lapar sakti dayo, seni dayo, korok biak kucai. Tenang. Ari

apa itu bicara? No, no, no. Iko utang kata turahku berototan ini derhal-derhal kata di terang-terang Aceh Aritoa lagu kaulan kopal Aceh tukang bual Arito torpelang so Aceh jago ngopo gatal-gatal pergoro sawah akal cemai dulu itu kalau menurut saya memang okey lah tapi ini tidak ada nih alah wow raku terbanyak gajogo ringkar-ringkar so Aceh kaul gombal awak nama tak kerangnya awan awan jangan marah dong.

Udah berhenti aja ya. Daripada mati kita berhenti aja ya. Nggak usah aduh. Oh, ketipi bos, kau bercerak serapah. Loh, gereka susah, tetua dele pejengah. Si berat kata, eso aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah, remeceh mukurin ilang. Didong

rata daerah anakku arena berjalan ke kata orang dewerita kelam di mudaku orang dia ketua kone panitia kelop oya sahundang mudah-mudah aja lah jerohan pebinos ari kampung serempah iko denang modeloya di dong atan selatan gere mungkin gere telon ini bujang arita gere nejuah mata iko kami pojengang lagi itunya ngara istri saleha lagu artis India di kami situ kak jerang. Ina gure lama

0: 뭐 보사야? 그렇게 여기.
1: 안녕하세요.

Balik sanjak Iwan Iseng.

Yeah.

kami ari kapujang, kami iwan berangkat, cukup izo kami.

0: kafe. Karena anak menderek cinta sejati. Anak pondok beresek, kau bawa lari.
1: Ketahuan dia.
0: Tapi besi lo ibarin kowe kotek. Sungguh kakek otega sekali. Bukan anakku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
1: Pura-pura ngomong dia, mata-mata.
0: Kau bilang awal. Kalau awan bercerah, hati-hati. Dulu ke simpang balik, awan mahtabat. Kau pulang pucat, bawa mati. Awan. Orangnya cantik ragam, dengan awan biak dia tak sudi. Ampun menjomblo di alur padang, di payah kolak mau gondong diri, samping ngengong bebali. Awan.
1: Kasihan dia.

歌みなさんに。Makin menjadi janganlah dulu awan gembira lihat dulu fakta apa yang terjadi ketika berdirik seanak SMA tapi ibu kepala awan yang curi sok suci, oh sok suci.

Walaupun kami laku terkadua Kukulo Jawa kati tenang Jokowi Kita pone nomen ko baby yang dua Bentuk ini rupa kloset kamar mandi Sadar diri, sadar diri.

0: kena sore kelapin biru korban lagi.
1: Tak korban lagi dia.
0: Sawahku kukus awan keliling biung-biung sulingku nanti bateri. Bateri

Oh, yeah.

Buat cuma di tegak, enti di tegak.

0: Tiga gerak kiri wah, tiga dapat tiga tegur.
1: Ah, yang mau tolong. Ah.

biak caca unang unang tengen selewat cereken nari cuspoka merawapak.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Intangible Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berasal dari kelompok Ceraka Seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Nasri Lis. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هم بها خالدون. صدق الله العظيم. شكر الحمد لله bahwa Allah tetap sayang kepada kita. Sebagai tanda sayang, sekalipun kita tidak melihat Allah, Allah selalu memperhatikan kita. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasimu. Sayang Allah kepada kita tidak pernah terbatas. Sekalipun mungkin kita jauh dari Allah, tapi apa yang kita tanam tetap hidup. Apa yang kita cari selalu dapat. Kalaupun di dunia ini Allah tidak menyempurnakan pemberiannya, maka percayalah Allah akan memberikan di kemudian hari sesuai dengan amal ibadah kita. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah selalu memberikan kita pembelajaran dalam hidupnya, bahwa pembelajaran yang diberikan itu bertujuan agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang sering mengaspirasi di dalam hidup kita itu para tokoh-tokoh dan para ulama dan para cendekiawan dan para guru, yang salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah tokoh sufi yang berasal dari Persia dan bapaknya berasal dari Turki. Abdullah bin Mubarak pernah mempersiapkan diri untuk pergi ke haji dengan mempersiapkan biaya yang dikumpulkannya sebanyak 500 dinar. Begitu menunggu waktu haji, beliau pun berangkat bersama rombongan yang begitu banyak untuk pergi ke haji. Tapi di tengah perjalanan, Abdullah bin Mubarak melihat salah seorang ibu yang lagi mengais makanan, dan makanan itu terlihat seekor ayam yang tidak disembelih. Ayam itu sedikit telah membusuk. Ibu itu seperti menyembunyikan ayam itu. Buktinya ayam itu ayam yang tidak bisa dimakan karena ayam itu tidak disembelih. Berarti ayam itu adalah ayam mati. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, "Ya ibu, secara Islam ayam itu tidak bisa dimakan karena ayam itu sudah membusuk. Tapi kata ibu itu, mungkin bagi bapak ayam ini tidak halal,
Tapi bagi saya, seekor ayam yang busuk ini menjadi halal. Kenapa? Karena anak saya di rumah tidak ada makanan, ada 3 orang. Dan saya pun tidak mendapatkan makanan sudah 3 hari. Maka Abdullah bin Mubarak berpikir antara 2 pikiran. Apakah dia harus pergi melanjutkan perjalanan haji atau memberikan biaya hajinya kepada seorang ibu yang lagi membutuhkan bersama anak-anaknya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak memberikan uang yang sebanyak 500 dinar itu untuk biaya pergi haji, diberikan kepada ibu tersebut. Sehingga ada temannya yang mengatakan bahwa Bapak sudah berencana pergi ke haji, tapi biaya haji itu kenapa harus diberikan kepada ibu itu? Lalu kata Abdullah bin Mubarak, ibu itu selaku makhluk Allah jauh lebih membutuhkan daripada kita pergi ke haji. Kenapa? Karena orang-orang yang lapar yang kita biarkan, kemungkinan besar haji kita pun tidak diterima. Karena apa? Kita mungkin sering pergi ke haji, sering pergi umroh, tapi banyak tetangga kita yang membutuhkan makanan dan membutuhkan kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pada saat kembali rombongan yang lain itu dari haji, dia menyampaikan kepada Abdullah bin Mubarak, ya Pak Haji, di Mekah kemarin di Ka'bah kita tidak sempat berbicara. Tapi di sini setelah pulang dari haji, baru kita dapat bertemu. Abdullah bin Mubarak heran. Dia tidak pergi ke haji. Tapi orang-orang melihatnya di Ka'bah bahwa dia bertawaf di keliling Ka'bah. Padahal dia tidak pergi. Rupanya dalam riwayat ini, malaikat menggantikan Abdullah bin Mubarak beribadah di Mekah, beribadah di tanah suci, berkeliling Ka'bah, menyerupai Abdullah bin Mubarak. Artinya, secara fisik, Abdullah bin Mubarak tidak berangkat ke haji karena menolong orang yang susah, tapi pahalanya dalam riwayat itu, setiap tahun dia pergi ke haji hanya memberikan 500 dinar kepada orang yang susah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita kadang-kadang di dalam hidup kita yang secara kasat mata kita membantu berbagai sarana prasarana peribadatan, membantu masjid, membantu menasah, membantu kegiatan umum dan sebagainya. Tidak ada riwayat, tidak ada keterangan kalau orang yang membantu, tidak membantu masjid, tidak membantu pembangunan masjid, dia tidak ke dalam neraka, dia tidak celaka. Tapi kalau dia tidak membantu anak yatim, fakir miskin, seperti yang dilakukan Abdullah bin Mubarak, kita dipastikan ke dalam neraka. Dan dalam satu kampung itu bisa celaka. Begitu disebutkan dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu fid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Celakalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Dan celakalah orang-orang yang tidak peduli kepada fakir miskin. Maka membantu anak yatim dan membantu fakir miskin jauh lebih bermakna daripada orang-orang yang beribadah siang malam tetapi dia tidak peduli kepada yatim dan fakir miskin. Maka hal tersebut menjadi aspirasi kepada kita bahwa uang yang kita mungkin akan pergi ke haji, tapi karena terlihat sekeliling kita ada orang yang susah,
biaya haji itu diberikan kepada orang yang susah, pahalanya bukan sekali pergi ke haji, tapi berkali-kali pahalanya itu seperti orang yang pergi ke haji. Maka dalam hidup kita ada dua sisi yang kita harus lakukan. Mementingkan ibadah untuk diri sendiri atau kita mementingkan orang lain yang susah dalam hidupnya. Dan ini membuktikan bahwa Allah itu paling suka kepada orang yang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Lalu sahabat kawan Abdullah bin Mubarak ini terlihatlah dia karena mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kenapa diberikan biaya haji itu kepada orang lain sedangkan kita membutuhkan? Orang yang melarang, orang yang mempertanyakan untuk memberikan sedekah, rupanya dia lebih celaka dari orang-orang yang tidak membantu orang lain. Kita pun sering seperti itu. Ada orang yang mau memberikan bantuan kepada siapapun, kadang-kadang kita bilang, Allah gersio sah ya, oh ya jemaah temas, oh ya jemaah malas. Rasulullah mengatakan bahwa jangan sampai kamu katakan orang itu malas, karena orang malas itu pun datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah tidak boleh mengatakan kalau ada orang susah, oh ya selu mungkin jeroh muripe, oh ya selu mungkin layak hidupnya, karena dia orang malas. Rasulullah tidak suka kita mengatakan orang yang malas, karena tidak mungkin kita berhasil tanpa orang yang malas. Tidak mungkin ada orang yang kaya tanpa orang yang malas. Tidak mungkin ada orang yang bisa menentukan hidupnya tanpa orang yang malas. Maka orang malas itu pun ketentuan dari Allah, dan kita jangan terlalu mengecap orang malas. Maka terjadilah seperti Abdullah bin Mubarak, temannya tadi yang mengatakan, sana siosah kita mulai beluh ke Mekah, entimi bantu jemaahnya, jangan bantu orang miskin. Maka orang yang mengatakan itu akhirnya dikutuk oleh malaikat karena dia melarang orang lain bersedekah. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, sering sekali ada orang yang mau membantu masjid Ruhama ini, tapi ada yang bilang, oh ya masjid pemerintah, oh ya masjid numa masyarakat empuwe, hana si bantu. Padahal pembangunan masjid itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan siapapun. Membangun masjid itu adalah berkaitan dengan ibadah, mendapatkan reda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, marilah kita membantu anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Walaupun kita mungkin akan pergi ke haji beberapa kali dan mungkin pergi umroh beberapa kali, tapi kalau tidak membantu masyarakat yang membutuhkan, tetangga kita yang membutuhkan, maka haji dan umroh kita itu juga diragukan keabsahannya, diragukan kemabrurannya, karena banyak orang yang masih susah. Tapi kita pergi jauh beribadah, sedangkan Allah menginginkan orang susah itu tetap kita bantu, fakir miskin itu tetap kita bantu. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kepada Allah kita berserah diri. Kepada kaum muslimin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Talking On.

0: Berita yang pertama, pendengar, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Yunasri bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Sarifuddin didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 5,54 miliar rupiah. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Jaksa menyebut Dinas Kesehatan Aceh Tengah mengelola anggaran lebih dari 132,8 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 134,84 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam pengelolaannya, Jaksa menemukan sejumlah penyimpangan, diantaranya pembayaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran, transaksi tunai yang seharusnya non-tunai, hingga penggunaan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi. Berita selanjutnya, pendengar, program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan salurkan 59,2 ton ikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan salurkan 59,2 ton ikan di Puskesmas Lawi Sigalagal Aceh Tenggara kemarin. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Fitriani menyampaikan bantuan 59,2 ton ikan layang itu akan didistribusikan kepada 16 kecamatan yang ada di Aceh Tenggara. Menurutnya, apabila minat masyarakat terhadap ikan air tawar cukup tinggi, pihaknya akan mempertimbangkan penyaluran ikan mas atau jenis ikan air tawar lainnya ke Aceh Tenggara.
2: Kan kepada pemerintahan Aceh Tenggara, yang kita berkenan lagi dengan pemerintah Aceh, hari ini kita menyalurkan sejumlah 59,2 ton ikan segar untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Program ini kita terus lanjut insya Allah ke depannya. Harapan kami, ibu hamil ataupun anak-anak bayi yang sedang ASI, dengan program ini mereka dapat menjadikan generasi Aceh yang tangguh.
1: Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri mengatakan program ini sebagai pendukung pemenuhan asupan protein masyarakat terutama dalam upaya pencegahan stunting. Harapannya program ini dapat berlanjut untuk mempercepat penanganan stunting di daerah.
3: Untuk mengatasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui. Hari ini kita bagikan sekitar 59 ton. Kita berterima kasih kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh yang sudah mengalokasikan anggaran dan hari ini sudah nyata untuk kita bagikan kepada masyarakat yang berhak menerima di 16 kecamatan melalui puskesmas masing-masing di kecamatan. Harapan kita kepada ibu hamil khususnya yang stunting, ibu menyusui, kita bersyukur pembagian ini agar kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
1: Pemerintah berharap bantuan ini dapat disalurkan secara tepat sasaran, khususnya kepada ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi emas di Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Bantuan dana sebesar 2,6 miliar rupiah digelontorkan Kementerian Perdagangan untuk memulihkan 4 pasar di Kabupaten Aceh Tengah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapat dukungan dana 2,6 miliar rupiah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 4 pasar rakyat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Anggaran tersebut diharapkan mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan dan ekonomi masyarakat pasca bencana. Dukungan dana tugas pembantuan sarana perdagangan pasca bencana tahun anggaran 2026 itu diserahkan dalam rapat koordinasi antar instansi dan penyerahan DIPA di Arts Hotel Bogor, Jawa Barat. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir bersama 15 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak bencana. 4 pasar yang mendapatkan dukungan yakni Pasar Kecamatan Silihnara, Pasar Terminal Lama, Pasar Kecamatan Linge, serta Pasar Jewali Sejahtera di Kecamatan Ketol. Secara keseluruhan, pemerintah pusat tahun ini memberikan dukungan kepada 15 kabupaten kota untuk rehabilitasi 56 unit pasar terdampak bencana. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI Iqbal S. Sofian menegaskan dana tersebut bukan hanya untuk memperbaiki bangunan pasar, tetapi juga memulihkan aktivitas ekonomi warga. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah.

0: Pusat. Menurutnya, rehabilitasi 4 pasar tersebut akan membantu menghidupkan kembali pusat perputaran ekonomi masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 terhitung mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Bener Meriah nomor 360/520/SK/2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring prediksi peningkatan curah hujan dari BMKG serta himbauan kesiapsiagaan dari pemerintah Aceh. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi mengatakan, status siaga darurat ditetapkan untuk memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana siap menghadapi kemungkinan bencana. Pemerintah daerah mengingatkan seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan dukungan personil, peralatan, serta logistik dalam menghadapi potensi bencana selama periode status siaga darurat. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Pasar Bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fatmuti Aulia.
2: Pasar Bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, Pasar Bawah kini turut menopang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola Pasar Bawah Takengon Hasballah mengatakan, kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
3: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawan. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian yang gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikan yang boleh katakan ojeknya, pembersih ikannya, pemukul es ikannya.
2: Bawah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
1: Bupati Bener Meriah hadir pada panen raya jagung serentak kuartal 4 2026 oleh Polres Bener Meriah di Desa Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kapolres sebut kegiatan itu bentuk dukungan program Asta Cita Presiden. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Bupati Bener Meriah Tagori Abu Bakar menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 4 2026 yang digelar Polres Bener Meriah di Desa Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Ia menegaskan pentingnya kepastian pemasaran hasil panen agar petani tidak kesulitan menjual produksi jagung. Sementara itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyambut baik kegiatan tersebut dan mendorong peningkatan produktivitas jagung melalui kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, penyuluh pertanian, dan petani.
5: 85.000, kalau kita hitung HOK-nya itu, per batang itu berarti Rp1.000 lebih. Artinya, kalau Pak Gajari nanti mendamping ini dapat bantuan untuk rakyat yang nanam itu seluruhnya nanti sekitar 10 miliar lebih. Alhamdulillah ini.
4: Panen raya itu diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Kecik terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Laporan reporter Maimun Akbar.
6: Para Kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi gampong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Bukhari, mengatakan para Kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki gampong. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para Kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
7: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
6: Selain itu, Kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap Kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Benar meriah tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
4: Kebakaran, ih kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Baik, langsung saja Ibu Fitriana Nur nih, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri di pagi hari ini, terkhususnya untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh, Ibu, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tengah Aceh edisi Rabu 7 Oktober 2026. Untuk wilayah Tengah Aceh pada hari ini kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan masih cukup baik, berawan hingga cerah berawan pada pagi hari, kemudian pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang cukup merata di wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayolus dan sekitarnya. Kemudian kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik pada malam hari. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri di wilayah Tengah Aceh pada 24 jam terakhir nihil atau tidak ada titik panas. Kemudian yang terakhir adalah peringatan dini. Mulai perlu diwaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah Tengah dan juga pesisir barat Aceh mengingat peningkatan curah hujan yang sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Kemudian himbauannya pada saat ini memang di sebagian besar wilayah Aceh berada di masa peralihan menuju musim penghujan, bahkan beberapa wilayah di bagian Tengah Aceh juga sudah memasuki musim penghujan, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat terus waspada dan juga siaga terhadap perubahan kondisi cuaca yang akan lebih cepat terjadi dan juga perubahannya akan signifikan. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG seperti aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial resmi info BMKG dan info BMKG Aceh.
1: Iya baik, terima kasih Bu Fitriana Nur selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Bu, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, terima kasih.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, baik pendengar, saudara pendengar, di pagi hari ini berikut akan kami sampaikan harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah yang akan disampaikan oleh Salsabila Diva.
2: Harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu 7 Oktober 2026 tercatat relatif stabil. Berdasarkan data pemantauan harga eceran, sejumlah komoditas tidak mengalami perubahan. Untuk komoditas daging, harga ayam boiler tercatat sebesar Rp38.000 per kilogram, ayam kampung sebesar Rp90.000 per ekor, sedangkan daging kerbau sebesar Rp170.000 per kilogram. Ketiga komoditas tersebut berada dalam kondisi stabil. Sementara pada komoditas telur, harga telur ayam boiler tercatat sebesar Rp2.000 per butir dan telur ayam kampung sebesar Rp63.000 per kilogram. Kedua komoditas tersebut juga tercatat stabil. Untuk telur bebek asin, harga mengalami penurunan dari Rp4.000 menjadi Rp3.500 per butir. Pada komoditas susu, harga susu balita usia 1-5 tahun setara SGM, rasa vanila ukuran 400 gram tercatat sebesar Rp43.000 per kotak. Sementara susu bubuk setara Denko ukuran 400 gram sebesar Rp47.000 per kotak. Sedangkan susu kental manis cap bendera dan cap Indomilk ukuran 400 gram masing-masing tercatat sebesar Rp15.000 per kaleng. Seluruh komoditas susu tersebut berada dalam kondisi stabil dibandingkan minggu sebelumnya.
1: Ya, itulah pendengar, demikian informasi kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI, dan juga dengarkan siaran online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saya Budi mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa